0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: 8 minit terlepas pukul 8 pagi. Oh, mana mana pukul 8, 8.
1: 8 okay. Serta hari 3.
0: Ya, hari 3
1: untuk gerai kan.
0: Sakit gawai kan namanya.
1: Sakit gawai. Bisa rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari tu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengak sakit kini batuk kena mah pagi tu. Empau ban meh. Benar semu ngau kan.
1: Empau ban udah nya lutat ke.
0: Ya, lutat ke. Ya genya de giga tu ni.
1: Setahun sekali punya korang nah. Okey, tu bisi ka mada tersau tu kan. Berkawal ngau orang ke bisi lenyau tingki tu, bisi orang tertemu ke tingki ke lenyau tu. Orang ke bernama Stanley Anet Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis Sri Aman dia.
0: Udah anjung ke balai nah.
1: Udah anjung ke balai ke okay. Jadi kita ke ngelala Stanley Anet Wong. Address itu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak dia.
0: Pulai gawainya pelawa aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Anak Wong tu tahu madang ngagai ya meh ngambil tingki ya ba balai polis
0: Sriaman. Dekannya terberayan begitu. Menung meli barang kadang-kadang berasa itu tu. Namanya ngeruak kucing tu tadi.
1: Ya.
0: Terbuka jadi lalu sama ngau pansut ke Joko. Kang ambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah meli minyak dah kan. Kena body 95 ya, tadi ya, mantai ya. Kaisinya. Yang terberayan dari Kambut ini. Yang tadi.
0: Ya. Okey. Jadi kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong kau. Nanti bisa dengar boleh tai ambil IC tinggi ke Balai Polis Sri Aman pagi tu.
1: Okey. Pagi tu bagi bisi topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tahun tu. Jadi kita semua nemu pengerami gawai tu segi mayuh diatur pengerami nyumbak rigawai nyerobak rigawai tu kan?
0: Yeah.
1: Bagi gawai tu mulai pinang bisi mangkung tiang makai selamat dari pengada.
0: Yeah.
1: Nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh? Bekau engkau nama pengerami kebukai pengerami makai selamat anak ke baru kini makai selamat nyambut menantu baru kini
0: yeah.
1: Makai
0: bini
1: selamat
0: baru kini. Tahu rintai ke dia lagi ke menua macam
1: ya.
0: Okey jadi okay, bala kita pagi tu ya kan jauh bisa mulai kelirik kini. Udah habis kemisi gawai. Tajam lagi kemisi dia tu. Tebal lagi mayo lagi kita itu. Nanti kemisi nah. Hari lima baru rupiah terbuka baru. Awak baru tahu pelabak aku mayo hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedak yang mayo ngepun ke pengawak baru namanya tadi Nurung Kupias.
0: Ya. Minggu baru ni lah nah.
1: Ya.
0: Sama belah berjimat mah kita ya ke nyangkanya bisi mindah mulai kediri ke ni pagi tu. Nanti kita berhenti ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ni ya. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya dan tu mana nasib mah tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ia ke diatur maka giga ngau nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisi ku dah ditemu maka jadi ngarap ke kita sama bela berhati ke pengikut di rimpu meh kita ke kena perahu nya ya
1: tahu serta mera maka meri tapi puji meh ngagai raban pengikut di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah satu lagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: Duo Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak batalika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlepas di pedak sidak magang. Seminat kelasnya tadi engka kang asuh histerian mimet enti histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Pukul pagi 3 hari bulan 6 sehari tu. Plan kami. Cerita kita bagi tu, pengeramai buka jerumbak gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengeramai ke bisa datur jerumbak gawai. Lepas kita ngigak orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke baka kita ke rami rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada ke orang polai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi mayuh ngatur pengerami nyerumba hari gawai.
0: Ya. Kita bisa peningat kita itu jenikel juan. Jadi amat menyukur seduai ku ya. Pengerami ke diatur nyerumba gawai itu. Jadi abak menua sedak ya gawai tahun tu bisa tiga pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving. Udahnya bisa diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin. Anniversary ko ya ke 50 tahun. Lalu apa mega mangkung tiang. Sidak kepindah rumah nyelamat rumahnya. Lalu mari orang makai benar ngirup meh ko ya. Puas hati gawai tahun tu leban tiga bengkah pengerami tu sidak ya bergelumuk hari ketiga sehari tu bergelumuk ba rumah ya ke mangkung tiang. Di tu sehari tu okay, ya.
1: Ya, ya. Bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai KM gawai kata nama semayam merekat
0: merekat
1: kubur
0: merekat kubur
1: merekat geng bisa ikut tahu kan ya tahu kunci ke bah Facebook wifi mi ban tu hari Nicholas layau tu ken yang meri selamat pagi ku ya di Sibu Jaya Mamban kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkun tiang segi bisa ku ya meri selamat hari gawai ngagai tua ku ya ken
0: selamat gawai lalu peninggal kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumak gawai
1: berserimai ngori gawai berbini baru
0: nah. Ini galah nyekini
1: nah pada tiap gawai berbini pula mana
0: tahun baru lah gawai tukar ke baru pamatai
1: terbuka train kereta give me komen kita ke bukai kita datang ke Badito tu hari capok kira tu Ken di Sungai Durin mana gaya hari ku ya segi bisa pengerami ke digembar ke maya hari gawai ku ya baka bertuku nuku nanya nyuak tincin nikah betereng nyungkup ngau ngelumbuang ku ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam gak pengerami bukai nambah ke budget gawai ko ya nanti uliah nambah ke ane yang nambah ke pemerat belanja ko ya kekadang terima surat lalu dah gerinti tambah budget gak ko ya nyau bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai nerima surat ko tu ko ya tadi Ken tu surat orang yang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin.
0: Orang tak ngau kita surat jemputan.
1: Ya. Ambil nadai ni tadi 50 tahun dah nya.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tu nda nyua lagi. Nganya di kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita bala kita mana?
0: Oh ya. Kadang-kadang yagi kita itu kadang namanya berdurua bunyi ke orang. Dan kanya sida subau dah gaung mulu pengawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumainya mai ya, berdurua ni.
1: Au mayuh gi dorok kita. Mayuh gi kita nya tadi nurut orang. Sigi baka.
0: Sigi baka ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ya, ke bukai pasal pengerami bukai nyerumba gawai tahun tu. Tu lagu ri Ika Rentia Sasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayuh si datu lagu ni. Lagu yang kedua nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

0: pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: 2 pagi ke belayang kami pagi itu cerita pasal mengerami nyeruma gawai.
3: Kita lagi benda komen ba Facebook YFM Iwan mayuh pengerami ke dia tu ke mana ya berserima ngau ari gawai itu. Nyadi pengawak pengawak agak ia ke ari Boniface Ipiah tu. Kan ingat ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ingat lagu Ricky L nah.
3: Engkau agaknya belala, agak belala apa buat kau nah.
2: Ya, lama sehari-hari kemudian ingat lagu Ricky L ni nah.
3: Benar Ricky L lagu lama kita.
2: Okey, kita macam komen hari peninggal kita siko tu. Ya ke bisik komen ni ya tadi nanti ya.
3: Nemu nyau ni.
2: Nemu nyau. Di kelas layau hari Sibu. Yang madah ke rumah sedak ya. Bisik mangkuang tiang. Tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang baru rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Tahu dah namanya. Mangkuang tiang kita dia tu nyo bakal kira makan selabat lah.
2: Ya ya.
3: Nanti subaknya tadi lain gig adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah apa mangkuang tiang.
2: Pangkong dah tiang ya. Dia tu kada suah gig kita yang tadi sembiang lah.
3: Ya.
2: Mereka kada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama suah lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari Richard Unop tu Ken sama jalan ke pengawal guys doai ku ya. Hari simpan semuanya sedak ia serumah mina makan serumpuk aja. Nada yang agak pengerami bukai laban bala mayuh nada pulai ke menua. Ya, ya noleh ngintu noleh agak program mayuh ah. Laban nada mayuh orang nantu dia ga nak kan yeah. Kita ke ngatur pengerami buka suka neka atau ke pengerami namanya tadi pengerami
2: pekiat
3: semua ke au
2: ya, ya aku berarti kenal nanti rumahnya panjai tadi tubuh hai mayu ah nama lagi ke namanya orang ngatur pengeraminya dia mayuh rakyat ya dah
3: nanti rakyat dah mayuh hanya tadi kenyak-nyak aja ke dia nentu lihan dua ngatur program ya dah
2: ya
3: tu program berserimai ngau rigawai gitu kai kai tu pengerami tang pengeraminya tadi mayuh macam ke pengerami baka kita ke ngatur pengerami sembahyang kanak kita akan masuk universiti kini
2: ya
3: laban so semak dia tu ni tadi nyo semak akan masuk so belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu ada keluar pemutus saya.
2: Ya ya. Lalu kelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini ngelumbung kini nak
3: makai selamat, kereta baru kini
2: kereta baru
3: sawit baru kini
2: sawit baru
3: Piko baru kini mesti beli Piko.
2: Ya.
3: Mesti main ke gawai itu.
2: Oh, ini demo nak. Dah jual hasil jual sawit harinya.
3: Oh.
2: Beli Piko kita kena kerja sawit.
3: Laban ginjau orang beberapa mana. Tak lihat artinya beli Piko gitu dah.
2: Okey, dah tu baca komen beringat kita yang kebukai. Terus anjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita nikah ke lagu tu dari Filbert Roxy, Sylvester James dengan Sweeney B. Berduruk ngabang. Ini nemu ke pagi tu lagi.
3: Ya, lagi ngabang ni kan.
2: Lagi ngabang. Kemari, orang nak ngabang di kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami, 2 pagi.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: kategori Ricky L kena merindah mendengar kita ke bisa minta yang tadi ni ni.
1: Ya, kalau ke depan top anti terperindah mega dengar ke lagu gawai kita seritok 3 bulan 6.
0: Ya. Baru hari ketiga lagi panjai bingo tu.
1: Ya, lagi mayo mega pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku ya ke diatur nyentuk ngagai ujung minggu untuk pelabak aku kan.
0: Betul betul betul. Baru lemai tu nyangkanya bisi ngatur pengerami melah pinang meri selamat melah pinang meh hau.
1: Ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi nuju kita ya ke nyangkanya bisi pindah sari tu ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ke. Ngarap ke kita sama belak likun meh. Nangira dengan tengah jalai tau ke tengah air ke depan bilun ke kita nak
1: ya
0: boleh hari pamau tai depan bilun
1: ngaro kelikon magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyau datang ba pengunjung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih mengagi kita ke ninga ke wifi begitu.
0: Oh bagilah bertemu baru kami dua ini
1: oh ngau gebi
0: ngau gebi bagilah ne. Okey tu lagu ke perudi ba 2 pagi pagi tu lagu ri Angela Latajua. Berami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye-bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: anda kenak tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang kang natai kejakup pesan enya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak amjak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tomeh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu niki semua barang kengguna minyak minyak niki magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan anak kita ngagi tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ek dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu. Ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang mak berumat. Ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Nusa Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Nusa Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta yang kita yang guna kauliah ngarap ke penglikun, penglikun ruang bilik kita jadi nyalai. Lebih banyak gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji kediri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong hanya Keban Parlimen P2160 Rejang.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai tentu ya bawa

Lagu Ari Heli Mungkal Y 9.12 kita pagi tu. Lagu Kedemarin Nama Sofia 9.29 minit pagi. Selamat pagi, terima kasih menuju kita ia ke Agi Bulan dengan kami pagi tu Bak Y 9.12. Kita ia ke bisik pesan gawai Tau Anjung Bak Facebook kami pagi tu lagi ku macaya. Okey, jadi kita kenyang-kenyang sari tu lagi bisi Nurun Ngabang kini Nurun ngangai pengerami orang Melah Pinang atau ke nama-nama aja pengawak ke diatur nyerumbak gawai ke tahun tu harap ke sama belah ikut meh kita dengah jalan laluan kita ke dengah sungai depan perahu mega berarti ke mana-mana nanti bisi life jacket tahu rasuk ke kita mesti ke kena life jacket ngambil ke nanti bisi sebarang penusah ke jadi kita yang tadi tahu ngena tahu ke kita tadi boleh selamat ya ajapan kita dan tu nemu nyemerai tahu ke ba air ya, ke deras dia kita yang tadi peluang kita ke selamat besar lagi nanti kita mesti dengan jaket pengelikun atau ke life jacketnya. Okey. Okey, Michael gulai kita bawa 9.12 pagi tu nyentuh ke pukul 12.30 hari tu lagi peninga pesan gawai hari ketiga gawai baru 3 hari bulan sehari tu ya. Okey, berinda kita ngau lagu gawai ke sekali tu Reward Meet gawai tum ketumbak bawa 9.12.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngambil semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri menyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai. Desi Dian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita ke bangsa Dayak. Nangi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nyuan menua. Oh.

0: aku Ika Saiful. Enggak awak tu, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerak nyamai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak tu, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pembeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru gerai nyamai.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu kita ibang. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai, hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Gori Ricky Anderson, lagu akan beri nama sepatutnya mungkin jarau ke bisi mengadi pinta pening yang kita ibu pagi tu buat Facebook. Jessica Eaton, selamat hari gawai kita di bau. Okay, ya ke minta lagu sepatutnya mungkin jarau yang tadi kena merindang semua balakaban ke gitu kena kuya gawai daya tahun 2026 tu. Lalu kita mengabisi lengunai nice. Selamat pagi peningkat kita itu menuju ke pesan selama gawai tu ku ya ngagai balas ada Dalia Durius apa Stibian apa Joel apa Boy apa Stanley apa Anuang Indai Lawi Melia Sweeten Nyai Ngelambai Nai Ninsi Jang Kelibat ngagai sida ndat nda tinggal bengak Ani Baduang Saga Andawi ngau bala bukai ku ya ke bisi ninga ke pesan pagi tu merik selamat hari gawai ngagai semua bala kita hari Seriaman kita bisi Roy Kuang pagi tu selamat pagi hari 3 serta selamat hari gawai aba hari ketiga megak sari tu ku ya di Seriaman panas hari di Kuching itu mambam gaya bisi bemua mimit mega hari di Kuching pagi tu ya dan boleh hujan kena lagi lalu Colina Low mega pagi tu hari Bintangur meri selamat gawai guys semua belakaban di Sibu kena ya di Bintangur mega ngau sebarang alai diau lalu peninggal kita Agnes Indai Rubin mega pagi tu minta lagu dari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah kena merindang semua ke ngelala buat sebarandur sedap ya serumah di Kenawit Indai Chi seduai Indai Raymond sebilik di Selepin Buakuang ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak ngemua nanti Kelantang Koya Gerai Belama Lelengau guys semua belak kita nak boleh pulai gawai ke tahun tu okey yang tadi Agnes Indai Rubin sebedau kita mendiang ke lagu ia ke bisa dipinta peningkat kita ninga ke lagu tu dulu Ari Shazliana Baby Induk Kemayari Bakwai 9.12 lalu pukul 10 pagi tu lagi peninga kita bisa program pendiau penghidup aku pukul 11.30 pagi kita bisa program khas drama gawai kita mendiang ke tanduk drama gawai tahun 2026 tu peninga terus boleh kami Bakwai 9.12 YFM.

0: Jujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Berbalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tun bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari UPS iklan ubat. Hurix,

Lagu Hari Jessica Timah dengan Gilbert Gawang tu darang hujung ke jam kita kurang lebih 7 minit lagi dekat pukul 10 pagi, pukul 10 atau lagi kita mendiang ke tanda program Peniau Penghidup Aku mulai dengan Lucia Tobas. Okay, dan sebenarnya lagi macam sekedar hari pesan gawai kita terus anjung hanggai kami pagi tu ni nemu nyangkanya nak pula gawai kini tahun tu kita ia kenyangkanya nandai cuti nak boleh mulai ke diri tahu tujuh kepesan ngagai bala kaban belayan bala pangan kita selamat pagi ngagai peninggal kita Wellington Imai tu peminat setia Radio YFM nah, jadi pagi tu ku ya meri selamat gawai ngagai sidai serumah baru rumah jarup cangkul gau bala di serian ku ya biar pengang ngagai bala kaban ber Facebook ya meri selamat hari gawai ngagai semua bala kita adalah tag nama Mayu Ahmad ku ya Lida Bugis peninggal kita hari Masai Johor menuju ke pesan gawai guys semua sedaya serumah Pak Nangang Ulian Sungai Poi Kenawit menantu ngabala ucuk di Sibu Jaya Pangkas Sunggang Wellington Imai Zila Hani Dawa Tengguliang Mary Ubuang Martin Sindun Idi Sirai Sebilia di Johor ngau semua bala peninggal YFM ke bisik ninga pesan pagi tu ko ya meri selamat gawai daya 2026 tu lalu peninggal kita ke pagi tu mega lengunai nai minta sebarang lagu kena merindang bala keng lala ko ya serata menua ke bisi nyambut pengerami gawai tahun tu bisi ninga ke pesan ya mega ko ya ngarap ke kita semua gerai lantang senang wan menua uha okey dan lepas tu lagi pukul 10 pagi kita mendiang ke program Peniau Penghidup Aku lagi berita kita dengan lagu tu Mawat Dayang Bintang ba Y9 12 YFM.

50-an tu, aku Stella Philip. Dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita di serata menua. Ngajiah ke kita boleh pengerai, penyendang ngau pengelantang lebih lagi hari tahun ti udah.

ngingat kasi ka orang tidak kangau kay nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisik nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di anai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Mai bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kerekat dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan bertuhan. Di menua serka. Mula kita yang buat program Peniat Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngalih hari seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita ke Minggu Tok dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku pengeluar program tu Lucia Anak Thomas Kasau dekat nyawup bala pendengar kita macam kenang tau ke sebana hati direk ke bisi dianjung ngakai kami ba UIFM. Bagi selama bega aku pengeluar program rek, terima kasih ya. Ngakai kita kesempai nyukung tau ke boleh aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu dia aku dekat ngatai ke Siti Kenang hari siku peninga kita lalu ngarap kaya bisa bukulang kita pada dalam kenang tau ke program PPA kita ke minggu tu. Dan sebenarnya kita dekat mungka dulu program PPA ngau Siti lagu lagu tu pen yang sige dipinta ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ba YFM ke sekali tau.

Terima kasih pengeluar program. Nuan udah nyawam aku natai ke sebenar hati aku ke sebagai inai ke minggu tu. Kebenar aku nak sanggup kau kunci dan pengudah aku belum ni yang nyangka ngau cara ya keberkato dia pengasai hati aku ti lelengau hati aku ti merampau serta nak nak betah uliah dilimpang kaku ngagai siko anak bujang aku ke udah tumbang lelang midang. Bat tahun 2023 ianya tahun ti meri empas kebesai dalam penghidup kami dua melaki bini. Laban tahunnya meh nyadi tahun ti meri titik ke pemaduk baru dalam penghidup kami dua melaki bini. Kena bulan 6 tahunnya megak kami dua nerima berita ti ngasuh dunia petang lalu megak ngasai ke penghidup udah datai pak pujung ya. Udah gak mayanya nyesemek kak gawai. Sikit ngantik penatai tu dah anak bujang mulai kediri kemisi kemenua ku jako. Dan meh nada nyangka nyungambat bangkai tu dah anak andai di padang bilun besai. Kira 4 hari bekenyak meh tu dah nyudeka mulai kediri kemenua. Puas betali paun gagit hati kak pulai kemisi. Tiket udah dibeli. Dan nadai menyangka atur Tuhan banget bekenyak bab ngidup ya. Dia metudah nadai bebadi berantau jalai lebuah mulai kediri arindu gawak. Tiap kali maya kat nurung gawak tok kemulai kediri arindu gawak meruan metudahannya bertali paun ngagai tua pak ya. Tiang paginya nuan tak nadai didinga rita sekali bertali paun ninga bala polis kengiga kami duai. Lemah hati aku bujang henti aku ingat kesemuanya amis hati aku tajau. Laban nuan keseleka aja anak-anak aku. Ukai nuan bisa menyadik bukai. Makin nuan diimpun, makin megak nuan dihasi setengah mati nuan gak ngejam pergi. Nadai nemu direk midang nuan bujang, nadai nemu direk meleka menuan anak hari tua apa nuan. Sampai sehari itu aku sikit nak numau ke nuan nadai dan anak-anak. Dekumai aku nuan belalang gawak bab nuan orang. Nak kempang daku anak bujang nyebut nuan ku dah ketisi ngumai nuan ku dah pergi. Lebuh aku nerima penatai bangkai nuan babiliak besai tua dan anak-anak. Asai kak makai tu baik aku anai. Rangau-rangau aku minta baik nuan. Dan nuan nak inga kangau mak bakal selama. Angkat anak beranau tua kena kejaku aku. Lebuh nuan keratai sangkai. Maya agak hidup meruan berkeran yang bunyi telepon aku anak. Nuan-nuan ke betali paun nanya ke mak belama udah makai mak ni apa gerai seduai bisik ke kebun sarito udah masuk sin seduai dikira maku mak ku jakuk nuan bujang lama tok subak sekali to nadai sekali nuan anak ninga kangau mak lebuah nuan ke ngirum gaji nuan anak ke menua sekalipun nuan nadai kalak lupa merik tu apa nuan belanja. Lebuah ke nuan udah terima. Ukai nuan anak berpangkat besai. Ukai nuan sekolah tinggi bakal anak orang bukai. Ukai megak nuan boleh utai ke menyana lagi bakal nge orang. Dan anak gaji nuan meruan dibagi ngu aku dan anak si. Nak ibu merik mekau kena kujaku aku ngelamak tu ngagai nuan bujang. Amat menua anak pungkeng dia ubah menua orang. Nanti nuan ngantai aku besai gaji dan mak. Nyo nak makai tulang aku ke seduai apa ku jakuk nuan dan anak-anak udu pementas nuan ngau aku dan anak ukai kalak meraya tajak nuan ke seleka-leka ukai kalak nima nuan anak lebuh aku ke ngano ukai kalak geransik nuan anak lebuh aku keringat ngacau nuan nuan diau nadai kalak nima lebuh ke diacau jai udu ga antu bangat ngayah kaku jai nasib aku anak bangat nak panyai bukulai ngan nuan bangat nak lama ngasai ke penghidup bukulai ngan nuan dan anak bujang hari mit nuan anak anai nadai kalak ningkah jako aku nuan delap bujang nuan mentas ngau semua orang harinya nadai nak membala kaban harinya nadai nak membala betungan nuan madah kederempu merampau dan anak ditinggau ke nuan nakak membujang antik nuan medak pemerintah aku sekumian nuan ku dah nadai tiap kali dani pagi ngumai semuanya seminak mimpi dan lebuh aku medak peninduk nuan nak tekusai
Lebuh nada ninga nyawan-nuan kebetali alau. Dia rangau-rangau kaku bujang. Sabek kangau ngicak kedua ninga sebana mak di menua. Nemu keninga nuan anek. Nemu keninga nuan dan anek benda. Sada nyawa mak. Nemu kemedah nuan anek. Mak ngapak nuan udu pemerintah. Nyamai udu hati nuan anek bujang. Melekat nuan nyupi giga. Nada ninga ke cakok. Pergi nuan nasi. Nada ditemu kini perungak. Sino udo penyinuk mako dan anak anai lebuh aku medak barang nuan kedatai bak benua dikirum bala bakih nuan ari Melaya tang tubuh nuan bujang kediasi aku nadai serta sama siyo mako garek nuan bujang kaya mako kerasa nuan tajau na sanggup aku bayam semua gambar ngogarek nuan dan anak tajau nak disadang sekali nuan kudeh tumbang nadagi dipedak mata nadagi didingan nyawa. Sino aku medak motosikal nuan anek habis hancur di baik nuan isiden. Nyak dibeli nuan ngau gaji ke trubeh nuan. Nyak genaban ke nyawa nuan. Siang malam nuan gawa anek ngigak belanja. Kati kantu banget ngayah ke nuan dan anek aku. Banget nak sino ke nuan. Banget nak sino kapak ngau. Banget nak sino ke mak. Puan aman aku anek. Tiap kali nuan bandua gawa. Dia digamau ke nuan gaku anek. Kilang ke nuan bekuli. Kasih amat dan nak bujang aku ke dalam hati. Begulai maneh mengau orang kau pesan mak ninting hari ngagai nuan bujang. Lebuh nuan kejauh aku. Tok nama penyadi dan anek. Ambis pemedia sutai maku anek. Ngibun hati kelelengau. Ngibun hati kemerampau ke nuan dia tak jauh. Semua utai mak magang ke nuan bertengap kaku ngelamak tok. Nanti nuan berbeli ke utai. Nuan madah ke mak. Berbayar ke siwa rumah. Nuan madah ke mak. Ngicap mak nemu pejalai kini ketujuh gaji aku ke nuan dan anak bujang. Nanti nuan makai, nuan madah ke mak. Semua utai mana, mai hati aku berahi, mai aku cukup berasa puang ke sarito. Semuanya udah tinggal kenang, nada lagi diasai ke aku. Tau anak, nyuka 3 tahun nuan ke ngejang. Tiap kali maya pengerami, labuh belama air mata aku tak jauh. Ngemua keduan bisi bergagai ngobala bertunggal nuan sebelah ruai. Ngemua kenuan bujang inai bisik ketawa gagal ngosidak ya. Datai berami besai nyabai aku hanya ingat kenuan ku dah pergi. 4 hari aja nanti aku ngeneng subak nuan kak pulai ke menua. Nuan yung ngejang nak tante ke diri bertemu mak pihak megak bertemu ngapak nuan dan anak. Ngamik kaku bisik peluang ruang ngomasa. Nyium lalu gagal kenuan dia anak asli mak. Kasih hudu matajawati mak bangat nak gayu. Kasih amat nuan anak tumbuh amat nyeliah ke diri hari hidup mak ngopak nuan. Nama mutai ke dikengai. Nama mutai dikeringat ke nuan anai. Nama mutai ke ngasuh hati nuan ke betati pedis hati. Pengerinduk ngopinyayau kami dua apa nuan. Habis diberik ke nuan. Tang lapa nuan ngayah ke kami dua ide bucang anai. Nanti aku meda orang keserobek ngonuan dan anak. Nadai aku nyadeng. Aku semina 23 tahun aja hidup bergulai dengan Nuan. Pihak megak apa Nuan. Habis bersekolah, lalu madah ke diri ke negeri Nuan anak. Gawa nitiah ke bala bakih Nuan. Naban ngasai ke diri ngai nampung sekolah. Aku nak nageng, aku megak nak ningkah pemutus Nuan. Nyak penemu Nuan subah anak. Nyak meh dititih kaku. Asal Nuan anak ngembuan hati kelanteng. Kenuk kaku madah ke Nuan subah. Laban aku cukup ngasih ke Nuan. Utai kerpinta Nuan anak aku nak kalak ngai. Amat meh pulai ke penjamai ku aku. Puji Tuhan anak. Tajak Nuan berkuli. Dan Nuan ada sekali nusih kaku sebagai inai Nuan bujang. Nada nak orang kesama ngon Nuan gawak nusi. Nuan bagas berkuli. Nada kalak ngamik kemisi nguliah ke uti ku jakuk sida. Amik kebisik dibagi ngomak ngopak. Kediau di menua. Labu agai mata aku ninga orang ke bercerita ke pemaneh nuan anak. Nadai maku nyadeng. Semua utai nuan ngeneng. Ngeneng apa ngemak di menua. Tajak kita jauh. Seluruh nuan madah ke deren pun nak betah. Henti nuan lebuah betali paun. Lebuah tua ke bedi oku. Kati ku ngau nuan ke jauh. Nuan ke ngigak belanja ke deren pun ku jakuk nuan. Tentin itiah kati aku. Bukulai sama kita tiga. Bukai kita tubuh mayuh. Bakal bilik orang bukai. Telebuah ku ngeneng nuan ku dah jauh berangkat bujang. Ngau hati ku terbuka, gau ku anak bujang. Ngelepas ke nuan bakal anak orang bukai.
mupuak ngidup ke diri ngigak belanja. Dan nak nyada yang aku ke ngelepas kenuan ke pergi ngigak belanja uji ngidup ke diri nak nemunya nuan pergi belamanya ninggal ke aku. Lebuh aku mendak gambar bilik si wan-wan. Lebuh tua ke berdiri aku yang lama tu. Nyabek belalai aku aneh. Mendak utai kenuan-nuan diau. Nada ngawak mak ku cakut nuan. Bisa menua aku ngenuah ke diri, nua aku galik. Laban malam aja aku ke dia rito, ku cakut nuan bujang ngawak mati aku. Siang aku bekerja, aku cakut nuan nasi. Lalu mpai nyamai menuan dan anak-anak. Lalu mpai senang menuan bujang. Lalu mpai ngasai ke diri empu, bisa rumah besar. Beguai nuan ke menuan bukai. Sapa mangat dititih ke nuan. Lalu beruman pulai ke lubang tempan tanah kebau layang. Makin jauh nuan anak, makin jauh nuan kesari itu, makin nak ditemu aku ini alai, kini kebjalai. Sapa ngau nuan mulai, nyentuh ke diambe aku mimpi penuan adai. Cukup gagah ti anak, cukup gagah mati nuan lanteng, ningau kaku, ningau kapak, ngau niak, ningau ke semua bala bakih kapan belayan ngau bilik tua. Isa ngelamak tu, tua jauh ke tegak nuan ke negeri begigak ke belanja. Bisa gak nintiang hari di tinggah nyawa bertali paun ke menua. Tau lalu nadai anak kak mangai tahun ketiga nuan nadai di tinggah rita. Lantang mati nuan bujang kau dalam mati mak bercakok ke diri. Nyamai menua nadai udah ngelusih kati mak. Gagal menua benar udah ngasuh hati mak nuan untuk merinsak rangau-rangau sampai tiap hari madah ke drempul lengau. Sunyi himpun tau ketali paun mak anak. Nada agik ninga kangau hari nuan. Nada agik ninga nuan kebetali paun bakas lama. Nanti nuan agik hidup dalam sehari sampai ngempat lima kali nuan kebetali paun hanya keberita. Tan ada nadai mutai keritusi nuan ngagai ma. Pihak megah nadai kenadai utai kericerita nuan ngagai ma. Miat sampai utai kebesai. Tua mesbaki ya, tua meskaban. Lalu aku menur nuan sebana. Dan sehari tu kini kesebanaan nuan anak, kini kenyawaan nuan, kini kecerita nuan. Udah ditaban di baik nuan sulai. Tau anak nak nemu meh berkenima terus ke penghidup nade nuan. Puas nguji nak betati, puas maku ngelimpang nak ngeneng. Teng meh ahias, teng meh pengingat, teng meh semua utai. Kemansak runding aku nak ulih dikelimpang meruan ngeneng nuan debujang. Besampi aja maku anak ngicak ke sampi mak ngasih ke sekali tu. Bujik ngelamak tu aku bersampi nak ngasih. Aku kap gulai panjai umur ke nuan. Dan nuan ke dulu pergi ke sekali tu. Aku bamis hati minta ngakai Tuhan ti berkuasa ambil kesemangat nuan boleh pengelantang di menua seroga. Kau tu mupuak dulu aku aneh berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan murid, terima kasih hangga kita kuda bergulai dengan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngau tahu aku nyurut ke direk dalam program tu, bertemu baru kita hebat maya bukai. Ngau tahu mumpul dulu aku. Bye-bye.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan bisi Intan Dikembuan. Lekan laut timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai. Agai semua

kita niaga penglikon jalan mah. Bila bos kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisa udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita, lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia.

0: padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, nyak tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Lagu Ri Reagan dengan Bob Harris gawai udah datang kunjung ke jam kita pagi tu 10.50 minit pagi. Selamat pagi. Agi mulai buat Y 9.12 pagi 3 hari bulan 6 tu peningan. Mari kita dengar lagu-lagu gawai. Lalu nanti kita bisa pesan gawai mengatakan lanjut ke Facebook kami pagi tu. Aku maca ke kita ya. Okey. Jadi selamat pagi ke peningan kita istri tu. Richard Uno pesan dari pagi tu. Ri Jalai Simbang Semunjan ya. Jadi yang minta lagu hari Jeffrey Nyaloi Adong Gawai kena merinang bala kaban Facebook ngau bala petunggal merit selamat gawai kena kuya gayu guru gerai nyamai lantang senang kita inguan menua ko Richard Uno. Okey lagi udah tu nebah lagu hari Jeffrey Nyaloi nya ke bisi dipinta pedinga kita itu tang sebenarnya mega macam pesan hari Kennedy Ama pagi itu hari Miri madah ke hari dibiri hujan pagi itu puna untung mai kita hujan celap. Mari selamat gawai ko ya ngagai semua bala peninga YFM gau pia mega ngagai bala kapan ni ke bisi mending mat apai legup hari Brunei pagi itu selamat berjalan ke pengawak ko ya di tutung pan hujan mega pagi itu ne. Jadi ya mari selamat gawai ngagai semua peninga YFM pagi itu ya ke bisi ding ke radio ko ya Boniface Ipia. Beri selamat gawai guys semua bala kaban hari selepin minta lagu gawai ko ya kena merindang bala kaban ngau bala peninga ya ke dinga ke radio pagi tu. Okey kita bisi lagu gawai udah tu Veronica Natasha ngau Richard Rosanna tang sebenarnya tu lagu ari Jeffrey Nyaloi Adum Gawai Bakwai 9.12

0: Kay ti nyamay ngaw asay pamakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utay tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngaw kari daging babas, kari daging ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat

0: jadi aku YB Datuk Wilson juga nak kumbung cakapan Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang akan mengatai kejakut pesan nak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak, kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk cedak ya cara cedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bapi 216 Lurijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat. Berjimat rezeki kita yang berjalai, tismak kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyaja, terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya Keban Parlemen P260 Rejang.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Panduk Nau Mary.

Wine 9.12 pagi hari 3 hari bulan 6 megah pagi itu. Terima kasih lah bandingkan mendiang ke kami. Kita dah mendiang ke lagu Derek Warren tadi megah. Lagu ke diberi nama Sulu Nama Berita. Dipinta peningkat kita pagi itu Ene Tinggi. Kena merindang bala kabanku ya. Bala Sida Syasha, Amanda, Cecilia, Malone, Margaret Uncheng, Richau Nob Yusnini, Abad Dum, Stamus, Tuan Valentino Paul, ngau grup kaban setia, Joe Biju Biju. Engkau semua kang lala kena ku ya. Mari selamat gawai semua bala kita ya. Okey. Lagi macam pesan gawai kita buat Y 9.12 pagi tu. Selamat pagi peningat kita itu bulan pegari. Nuju ke pesan gawai ku ya. Ngagai bala menjadi bala kaban Facebook ngau kaban belian kebukai buat sebarang Nur Diaw. Gayu guru gerai nyamai celap lindap nguan menua ko bulan pegari. Minta lagu hari Ricky L. Minta ambil petara kena merindang semua bala peninga pagi tu. Okey, terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai pagi tu peninga tu lagu hari Gerald Elvis Stephanie ngau Celia G begawai batang kanyau. Mugles jalan ngau kami tentu ya ba YFM.

sis. Hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai. Nujuh kita semua. Out sis boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Raban penyanyi CMP dengan lagu Sidaya Minta Ambiang Petara. 11.25 minit pagi. Terima kasih Bawai 912. 3006 tu pelabak ku nang tebal lagi kita yang tadi nang gi diau zari tu gi kemisi gawai lalu ditambah ngau kemisi kebeserimai ngau ri pengada Seri Paduka Bengina yang di Pertuan Agong ya ke tahun tu. 4 hari tu nang cuti, hari 5 ialah baru upis siap terbuka kita ke gawak pan nurun mega ya. Jadi pelabak ku kita ke minggu tu mega bisa ya ke terus nampung cuti kita hari 5 nya ngambil ke panjang lagi. Pelabak ku kita itu tadi lagi tebal lagi nyendang di dia dan benua lagi berami ngau diri sebilia balapangan malamnya di kita ada rumah panjai ingat-ingat kemeh orang kena ngau kita inya kasih ya tu dah nanti cuti ni nanti ku ngau meh video call ke kita lagi sedap ya. Okey, lalu udah lepas tu lagi peninggal kita dekat mendiang ke program khas drama gawai tanduk ya pagi tu Bawai 912 tanggapin mendiang kenya kita agi macam sekadar agi ari pesan gawai ya ke dianjung bala peninggal kita buat Facebook lawak Facebook kami pagi tu nanti kita bisi pesan gawai lalu kita bisi peninggal kita Juni Band tu hari Bakung Jalan Lingga mari selamat gawai ko ya gagai semua bala peninggal pagi tu ngarap ke gawai tahun tu mai berkat mai limpah ko ya jerki gagai semua bala kita minta sebarang lagu gawai kena merindang semua peninggal YFM ke pagi tu. Okey, kita bisa lagu Ari Candy Dilam. Udah lepas tu lagi, Semina Nawiah. Tang sebenarnya, tu lagu Ari Clement Man, Terantang Tawa Gawai. Bawai 912 YFM.

0: Hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Nintian tawen, apa yang duun suamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyo majak sesema. Yesua mengenang niang inain duun, ngenang balana kegawak bak mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup subak, ia mendua rapain duun mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi matahun tau. Nanti nuan lagi ditau inain duun, nak aku tau tekediri beketau. Anak tuanya, mayu tanya meh sidaknya maka kena ada apa yang ada inai ya bisa ke kita itu agak dia menua itu nadai ke si kau boleh mengenai ke diri maya gawai je pedak belanak orang bukai din. Oh nendun ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sidak pulai sekolah naka me pengelantian hati nendun bakal ngelamat tau meh. Tentu ya pulai ngaji menuan tua ya detil. Kadang lagi ingat kita ikat kenya di telepon ngaji ya. Mada kediri benuang kiru, benuang kiru. Nadai hari macam tu. Nama pengujuang belanda ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau. Seminak tu emang jam kemisi maya gawai tu. Sinu mat gak menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai macam tu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Siapa mengaku tu itu?
3: Apa nendun? Ingat kenuan, jago aku tu ilah apa nendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai ngau kita ilah. Umbu, masih dah anak, masih dah ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Nanti nak nadai tubuh babila kita itu ilah apa nendun, nendun. Tu. Pedak nuan apa endun? Nibu tanya, Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sidak jarang beranau lama. Jauh antik beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin sidak nak ulip mulai ke menua apa endun? Apa endun? Ingat menuan apa endun? Suah mengumbuk sidak mulai apa endun?
1: Meang baru datai bak palak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apai tu nama dah aku datai pia?

0: Apai, nama anu atuk? Jawa mak tergendung apai?
1: Ni, akai lama anu ada datang mang. Makai amai nak mendak nuan kau tu tadi mang.
0: Baru datang aku tu deh apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah ngagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjong dek
0: kan duan aku tu apai?
1: Wah kai punya mana nyudah tua-tua itu demang segi gaya ya.
0: Dah tu telefon agen duan nuan.
1: Taunya ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan ngan tadi malah dah sonike ne.
0: Iya iya tu tadi dah boleh lama nyak ke yang dok tamo tadi bisik aku madah ngasuh tamo.
1: Naik kasih ya betul dah nan manik. Nike memang apa kita biar dek kumai ya.
0: Nah tu kita beri kaban ku tadi kesam babi.
1: Apa bisa nak tu kelawak tu lagi ni ya.
2: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras di das rumah panjai bekawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
3: Jadi lemai tu kita serumah bisa makai serumpu baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngena ngelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
4: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
2: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransiang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
1: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya mentadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah berbeli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Ya tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au. Pendam dulu tua.
0: Au dia tu pi apai?
1: Au dia tu.
0: Oh, arah main nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah kau apai? Aram dorong tua?
1: Baram memang.
0: Apai, bisa mai Dian tadi apai?
1: Dian? Apa nak ada? Aku ingat aku mai Dian hari ini. Tua boleh Dian memang.
0: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang. Udahnya. Lalu ngetu buat pendam udah tu lagi.
1: Oh, nyak dia. Ini buat jawahnya tuanya. Berkedah siang dia lagi.
0: Oh, aw ni bok pasar dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedas yang tisi jalan bisa.
0: Aw, aw. Apa rupa amat ke babah situ apai? Bisa mai dukuk nanti tadi?
1: Bisa, mam.
0: Mai rumah tena ingat nanti apai?
1: Ya, bisa. Itu yang dah tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, ya pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nanti jalan mana.
0: Aw, aw.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang yang pur pak meto. Ma berita nenendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh.
1: Dia murang, nama kita telepon berapa lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nadai masalah aku telefon ke kita nunyo lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ko kamu doai tu tek pasar apa beli ku tau.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawa tu.
0: Oke pia ne. Aku tu apa kita nyo lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyo telefon ke kita aku tu nyo tanya ke kita gawai tu nyo pergilah ke nyo kak gawai. Padahal mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah kemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makanua mang te pia de ura bukai penuh magang nun. Sida selina nya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rom berapi ditunun. Amin nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah kemadah ke dek serinya apa. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya amadai dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia amat kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga ke dek kenyak dan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telefon lagi kak berendau nduan. Halo berdau ke penyaku ngobrol ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namu nyinya emang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bakku ikat sigat ke tau eh
3: ngoi siapa telefon tu motor dah pai ni apa eh nama apa eh aku tu belum gawa aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa eh. Bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahun tu segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal kah? Kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu, aku gawak dulu. Bye. So gawak yuk.
0: Balan nak gede tu ni kan? Tapi selekang ko nyo timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat ndak gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku madah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Dia nun nak sedangnya mang.
2: Tak dapat. Nak awak mempunyai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sedangnya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lupa orang lagi.
2: Dan nunggu apa. Kau ngirup dulu ku. Dah. Am.
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesik, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: ไปเอาไปโอ้แมงนี่สวย
1: นายนัวอยู่วัดกูไม่กูนั่งดอกปูไลตัวมันดอกกะเงาอีกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมาก็โตละเงากว่ากูเดี๋ยวไปอ่ะ
1: ละเงาเหรอแล้วมาแต่ใบนะกะกู
0: เอ๋มาอยู่ห้องแม่อ้ํานี่เกตัว
1: อ้ํา
2: ๆเอ๊ะบีเทปูไลวัดเนี่ยเปียตาวันโตทําอะไรไม่บีนี่กะยาเฮ้สายเอาสายเอากามาแดกสิกันเงาว่ามาแน่บีนี่ลูกเราสุภาพกูหญ้าบ่วงเงานัวนาจิไงไล่สิละเนี่ยมาเลยกูจะเก้าไม่มัวไม่ว่ากระเลีย
3: เอ๊ะนี่ก็เงาไม่ไหนมุนี่ก็ลากูยืนรีโนจราคีน่าได้กำปั้วตอนนี้สบายน่าได้ตุนด้วยโอรังกังไงไหนนี่บัวปนินได้ตัวระดังไง
2: เฮ้ยเนี่ยสไปอาศัยอาศัยนับบีนี่เนี่ยกระบังกระลุมีเลียระเลยกูไม่มีจ่าคิดไทยต้นนวลกูไม่มีจ่าคิดไทยโตระเลยเนี่ยน้ำมาอุตส่าห์กินอะไรบ้างมีเลียคิดไทยโตอ่ะน้ำมาเกือกูแรงเนี่ยเนี่ยตาวันสิเตนับบีนี่ชาวันสิเตนับบีนี่เนี่ยกูไม่กูไม่นับตัวแรกกูสิระเอออุดูอุดูมีเลียรีนเอาเต่ากันยันมีเลียกับมันนันเต่ากับบินิงเต่าอาศัยไอ้แปะเ
3: ออบอกย้อยหน่อยกูไม่สิกัดละม้อกับมันยักเขียวมุดไว้เนี่ย
2: มัดเงาอมัดเงาอันด่วนอุระไงกระปะยันกระปะยันด่วนเนี่ยเนี่ยมีเสสนิปักเนี่ยเนี่ยเต่าไม่กุนเตี้ยเลยมีเสปูไล่เขาให้เต่าพระเลยมาเรียพระเลยที่นี่บัวมาเรียบริษัทสาวะกับป้าอย่าเท้าผมยันลูก
4: เลมัย31 hari bulan udah makai serumpuk baruai malam gawai nyadi ruai benong capua mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu ni ke benong karaoke ni ke benong petanda ngajat udah temuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mah panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Puh, main lah mah sida datai cari tau. Apa? Apa? Tuk, tentu apa? Apa nuan tu kakak? Udah tahu lagi. Apa nuan? Apa nuan? Apa nuan? Kita dulu, kita dulu. Ni nama tak ada kangau pun nanti ni ajak raw.
5: Nyanyi. Sebenarnya lah.
2: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Nuhun ni galak kai ku mai ku nak mulai seruai teh. Kai kita pun ni ucu akai, kita akai. Apu baru muat ucu akai, akai lama.
8: Cuma hari gawai.
7: Tama kita ngagaku ketundun ni gaku mai kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apai tanya tadi me sikit ke rindu kan unde de apai. Sikit pulai kami de te nak madah ke de.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Nadai mayu aku terbaik ku tu apai. Utai kuliah beli aku me nya mu te terbaik ku tu pulai. Laban bati ku tu nak ngurun dia mayu mimi te ke beli aku. Jadi aku puas hati apai te udah bertemu ngan wan nya lai ku tu pulai. Jadi te ke mimi baik ku nya ba ke tempat kita.
7: Ana ngiranya lun. Aku tu ni buah de beli ke kita utai aku nak di ruah nak ngira ke. Utai ke berguna baku dia tu nuan balau cu pulai nuan pulai laki nuan pulainya cukup baku ni buah baik utai mai dari pun cukup menun. Terima kasih ya nuan kita aku dah datai gagal mai pun nuan kita datai balau cu untuk nuan aku di luar malam tu.
6: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Ya mapai kami tu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu ah mapai tang. Ya amat tadi apa sih ko aja di dunia tu. Ya kami kang abas nuan pulai gawai tu. Ya mi minta ampun mah apa leban nyak meh lu ada sino nyong berai ke kami ndak pulai gawai tu nyak meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh apa ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai dempa nian mai ana bobo nian bekerita nian tadi ni ka ilmu menian menya ai ku te meruti meh cabe eh mai wa manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stat nian din leh ni bo nya jia de ni tadi bisi ku menda tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngade ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wa sangkong ko dan nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa o nya baru wa mak mai wa bareng beli ikan nya aja enggak de nak makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tua sila menyadari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkung kita itu aja ya nak bakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
7: ya baru capuh ramai gawai tahun tu nendun Tino ko ngenang ni nun ti non di bisi dito. Nya bro penuh bilik tu tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa atau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngiga jereki ngiga pemandai. Sagi kita bisi apa indai di benua pulai me kita. Tajak pihak ambik meh ajar ari cerita tu. Anak bercipir ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Pia mega, anang pancar jaku ngau orang tuai. Kami, merit selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

Pukul 12 tengah hari itu lagi peningan, Nur. Kami mai kita mendiang ke berita tengah hari-hari YFM. Jadi, kena ku tutup segmen Y9-12 kita ke pagi itu. Merenang kita ngau lagu Ari Syasha Julian ngau Jeffrey Teguh untuk boleh tahu yang baru. Pukul 12 lagi kita mendiang ke berita tengah hari. Nangkan ke berita sehari itu hari 3. Begulai ngau YFM Suriaman bawa ngelang tengah hari.

0: Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, bawa berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu belum berhati ke pengawak berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo. Maya musim pengerami dikenang lempung kaki ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Jirib Susil, mada keranaunya benung di perundiang ke, di pejalai ke Timungkur Mayuh Bengkah Sukut, serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang, booking tiket ngau megak kapasiti pejalai penerbai bilun. Yang mada ke pengawak berarti kebaru subsidi tambangnya tinggal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun, ngambil ke ngatur peminta teknikal, sebedar sebarang pemutus di pejuraika. Yang mada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benek di pedawan. Kena hari satu tu tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mada ke pengawak berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Palan dagian temuai ngau main asal pedawan di pelabak ke masuk rengat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin, mada ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba rengat tumu yang kawam proses ngagak ngigak tabak ke keman kalai niri ke palannya. Yang mada ke tajak panagih belanjanya udah dikemendar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawal ngau tabak ngau tanah patut diputar ke dulu. Sebedar projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke bunyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngau bipajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungkak pemansang dagian temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngau bipajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar agi berurun serta lantang agi dudi ari ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudy Lan ke berumur 31 tahun. Direput ke lenyau pengudah ya ke nurun mandi ngau sidak sebilik bak nurnya lemai kemari. Ditih ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawak ngigak ke terubah hari sidak sebilik nak mujur tertemu kia sebedau minta sahup hari upis bomba ngau agensi ke bekawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betul. Tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 minit malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter Ari Palandur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke Belaya ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tumu pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Pelilih Bau, Pemangku Superintenden Muhammad Hedi Abdul Rahman, mada ke penusahan yang nyadi di pelabak ke Bepun hari penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suar motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai. Ngujung ke dua ikut tobakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun. Dikena mantu berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dikaditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bau ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai Doko ngau batang besi ti dikena sidaya belaya. Tunaka kami nabur ke berita RY FM, berita tu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tul bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tul bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Calai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
0: Okey, kita terus ngagai WiFi Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di WiFi Kuching.
3: Ngelap tengah hari WiFi Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari dengan kita balap ningah. Nama berita sehari itu. Okey, bukan selamat sepengundah mendiang ke berita tengah hari. Nintiang tengah hari hari 3 dan segagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi sehari itu ungkup 3 hari bulan 6 2026. Hagi aku ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Nyentuh ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu gaya hari kita agak mengkam panas, panas perengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ia kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuh ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak megah hari kebukai berserimai dengan kita ia agak mengkang ngintu gawai. Harap ke megah sama belak lantang di penyalai ke kita. Dia tu ngau YFM Suriaman. Mai kita mayo macam berita tidak ada berkongsi ngau kita dalam awak tu. Bakal selama di pukul 1 lagi ndot berkongsi ke info-info pemansang. Lalu nak lama ada lagi kita dekat berkongsi ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari. TYT ketua pemegang menua kita. Tuai pemegai menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 semua ada penanggul dekat ngatai ke maya macam berita kelebih lagi berita pemansang berita berkawal ngau pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai Dayak tuai Raban Pansa kelimpah pengari rakyat di menua kita ditok. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Naurino Ati. Tapi yang agak berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap ningah. Kami agak berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap ningah. Kebisik agak berkongsi kita diatok. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM Seriaman. Piam juga terima kasih yang lalu kita ia ke bisi mendak kami live di Facebook YFM Seriaman. Berkongsi ke info gayari kini terima dari Opis Met Malaysia. Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia ungkup 3 hari bulan 6 2026 bagi Menua Seriaman nitya ke penerang bisa hujan berserta ngoribut ngalih hari itu lagi pihak mega hujan di sekedar nur muak ke lemai itu lagi dibagi Menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi Menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius nyentuh ke ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua betuang. Bisa mega hujan berserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai. Bisa hujan bak sekedar dor dibagi menua betuang. Pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang. Antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi mari selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM, dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkongsi ke lagu-lagu gawai.

0: Hyundai udah biar-biar.
1: YFM Suriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang sekolah sejalan dengan YFM Sri Aman. Jadi dia tahu kami mai kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai dari Premier Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni. Walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya, semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu.

0: transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Ambang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline Air Borneo is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Ngelap ninga nya tadi pesan gawai dari Premier Menuk Kota Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.

Okey, bahawa ke sekali itu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari Bala Peninga. Kalau ke sekali itu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah itu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan itu madah kapaya, ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul sudah nadai 2006-2026 itu tadi hari 2. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. Malam 4 hari bulan 6 2026, lalu dekat Danjung kena ke pagi 5, kena pagi 5 hari bulan 6 2026, pagi hari 5. Jadi pesan tu di 7 ngarai kabar melayan kediau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasian, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, ngau semua kabar melayan ia kengelala Guntur anak Abul tau kapai tu rumah Evelyn di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati Guntur anak Abul. Guntur anak Abul udah nadai malam hari 2 tu tadi 2006-2026, niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. Lemai 4 hari bulan 6 2026, lemai hari 4. Lalu niang dekat Danjung ke Pendam pagi hari 5, 5 hari bulan 6 2026. Jadi kabar melayan ke ditujuk ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn, Ibul Sungai Raya Undup, ngesah penusah to. Lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini anak Latiat tau ke Ina Asun. Pesan tu madah ke menyadik ya. Ianya Pita Umpang, anak Latit, tau kapai JJ, udah nadai 1 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngegai semua kabang belayan kediau di Batang Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pitua Julau, Nangas Rau Julau, Nangas Meluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Taba Julau, Nangas Siriang Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kabang Melayat Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pihak Megak Betuang, lalu ngau semua yang ngelala Pita Umpang Anak Latiat. Jadi pesan tu madah ke pemati, Pita Umpang Anak Latiat, Pita Umpang Anak Latiat tau kapai JJ, dah nadai 1 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai, kena ke dekat di Sengai, lemai hari 4 hari bulan 6 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Kulandok Baru, niang dekat di Sengai, Bebala Mayuah, lemai hari 4 hari bulan 6 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi ngarap ke pesan tu terang didengar kita, lebih lagi kabar melayan ke dituju ke pesan. Kalau pesan tu tadi madah ke pemati Pita Umpang Anak Latiat tu dan nadai 1 hari bulan 6 2026, niang dekat di Sengai 4 hari bulan 6 2026, hari 4 lemai hari 4 Barumah Brian, Nangab Kiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datai hari Ida anak Jayes, madah kelaki ya, ianya Migi anak Latoy. Migi anak Latoy sudah nadai 1 hari bulan 6 2026. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kabang belayan kita yang kengelala Migi anak Latoy, bekal kabang belayan kediau di rumah Patrick Liba, Sungai Tangap Niah, Pelasuak Sekerang, Rumah Jelani Saya, Kaban Melayan di Aik Merurun, Aik Julau, Batu Matup Julau, Mujuak Julau, Aik Merurun Tabai, ngau semua ya kengelala Niang Migi Anak Latoy. Jadi niang to di Senggai Bebala Mayuah, Barumah Rawing, Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Merurun. Lemai itu lagi 3 hari bulan 6 2026, lalu dekat Danjung pagi 4 hari bulan 6 2026. Penanduk pesanto madah ke pemati laki Ida anak Jayes tau kemigi anak Latoy.
Migi anak latui tudah nadai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngesah penusa tu ngagai rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah, tiga lemai tiga hari bulan 6 2026 lemai itu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4 4 hari bulan 6 2026. Lalu pesan cerita itu, pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke pesan dituju kepada semua kabar belayan kediau di rumah Idi Pengansah, rumah Gerayan San Munggur, rumah Meluda Ibul, kabar belayan di Merebuang, Merio, rumah Tinggau Lubuak Panto Ungkari, rumah Bada Nanga Taluang Ulungkari, kabar belayan di Surai Abau, Basi Geligaung Kelili, piam ke semua kabar belayan tinggalah Miah Anak Unggia. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggia, disebut mengenai nama umat, tau ke bini Matu Anak Ubam. Udah nadai kena satu hari bulan 6 2026 lalu niang dekat de sengai lemai tu lagi malam 3 hari bulan 6 2026 dan juang pagi 4 hari bulan 6 2026 kaban belayan kedi tujuh ke pesan tu kita dipinta datai ke rumah Riang Sungai Keruah Engkelili. Jadi pesan tu tadi nuju semua kaban belayan dia ke ngelala Miah Anak Unggia disebut megang nama umat tau ke bini Matu Anak Ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati Miah Anak Unggia. Miah Anak Unggia udah nadai kena satu hari bulan 6 2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 3 hari bulan 6 2026 dan juang kena pagi 4 hari bulan 6 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Riang Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datai hari Jelemi Anak Jamba Gawing tau ke Indahara. Jadi pesan tu madah ke pemati laki ya, ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang tau ke Abui tau ke Pai Ara, ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin 2 hari bulan 6 2026 pukul 1.23 lemai bah hospital Sri Hospital Betuang. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah ba rumah kunci tercada funeral service Jalai Kejatau Sri Aman lemai hari 4 4 hari bulan 6 2026 lalu dekat Danjuang pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026 ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau di Nengah Tebalau Batu Lintang Kabuak Mupuah Atas Nengah Tapiah Sepak Tebalau Ulu, Pakuah, Pelikui, Nangga Mutuak Layar, Nangga Tiga Layar, Begumbang, Jaluah, Temedak Sepak, Nangga Linsum, Jambu Kerampak, Melayu Layar, Pihak Megah Pelepuak di Betuang, Kabar Melayan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, Pihak Megah Balak Kaban, Ia Kesama Gawak, Tau Kesama, Ia Kekalak Gawak Niang Tau, Bak SMK, Temenggong, Datuk Lawai Jau, Long San Miri, Pihak muka di SMK Semanggang, SMK Melugu, kabar melayan di Nangas Salumiri, Kuciang Suyan, Semerahan Semunjan, Nangas Nulau Suratua, Surikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, ngau semua kabar belayan, banyaknya kabar sama ngau niang Rinal Buluh, Anak Sylvester Unuang sama Gawa, dipinta ngesah pengawak tau kepenusah tau. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Jelemi, nomor teleponnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tahu megap telefon ngagai Duri, nomor teleponnya 012-891-6923. Tahu tadi pesan kemadah ke pemati, Rinol Buluah Anak Sylvester Unuang, tahu ke Payaboy, tahu ke Payara. Jadi ya kudah nadai kemarin 2 hari bulan 6 2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah barumah kunci tercada funeral service Jalai Bayu Sri Aman lemai hari 4 4 hari bulan 6 2026 dan juang pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026 dan juang kependam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga kelebih agak kabar belayan ke dituju kepesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung anak lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit ngau ngambil entebalu apa ya, ianya niang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak rengga. Jadi pesan tu dituju ngagai ke mamblayan ke diau di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu Miri ngau semua yang kengelala niang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak rengga. Pengawak sembiang ngetah sulit ngau ngambil entebalu datuar dari pukul 8 malam 6/6/2026 hari 6 ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jalai Nyabau. Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak ni yang tu Emilia Uyung anak lam, nombor telefonnya 011-3703-7018. 011-3703-7018. Tu tadi pesan madah ke pengawak. Semiang ngetah sulit ngau ngambil entebalu. Niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki turun majak klin anak rengga. Dekat diatur berengkah hari 8 malam 6/6/2026 hari 6 kereka datai. Ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia atau telefon ngagai anak ni yang tok Emilia Uyung anak lang, nombor telefonnya 011-3703-7018. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit kedatai dari rumah Michael Jala, madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tu rumah Jala, tua rumah Michael Jala kenawang tempu. Lalu dekat diatur berengkah hari lemai 5/6/2026 hari 5 maya tu ngatur pengawak nguan ulit pagi 6/6/2026 pengawak ngetah sulit, lalu lemai 6/6/2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak ya kengelala niang Roslin Lada anak ingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulok pengawak tu ba rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu, pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngamuain terbalu niang Rosalin Lada anak inggang ianya bini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5/6/2026 hari 5 maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6/6/2026 pengawak ngetah sulit, lalu lemai 6/6/2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kini tuju ke pesan, kita dipinta ngolok pengawak tu ngegai rumah Michael Jalak Sungai Bawan ke Nawir. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga, terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tuju ke pesan tu. Lagu dari Gwen kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info mansang, lalu pihak mengganjur mbak hari gawai itu, kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Aku ngatai ke dulu pesan pemati ke sekali itu kedatai dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau kapai gad madah kapai ya. Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau mega ngau nama ngau gelar apai Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai babala mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke pendam pagi hari 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kaban belayan bukai yang kengelala Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kapan belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu rumah yang kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilih berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick. Lemot telefonnya 012-669-1968 012-669-1968. Itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Patrick Engkasan anak Tabar, Patrick Engkasan anak Entabar tahu kedigat tahu kedikangau orang ngau gelar apai duam dan nadai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai babala mayua lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang kependam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuk pesan dipinta datang ke rumah Yempu rumahnya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penterang kesilap berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ke Dom Silang Patrick. Nomor telefonnya 012-669-1968 012-669-1968.

bergulai dengan kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Terbaik aku. Terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai. Anda semua.

kuharap ke kita nyaga penglikon jalan mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini dia kungai nak ngerah kita lebih

0: padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Ramai.

Ya, Mengkam Kulang Waku Ibin di YFM Sri Aman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 malai hari. Ngenang penusa-penusa yang bisa nyadi di benua kita dito. Ya, kebakaian kau penusa karam, penusa di sungai. Jadi kami di YFM Sri Aman ngenatai ke penyino ati ngeke kita ya kebisi kena penusah karam bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi ya nakak ke dia to mansa ke penudi udah ditemu kemari lalu diriput ke bebadi nyawa di temu 2006 kemari au. Lalu pia megak di lingga mangsa ke penudi bedau temu pia megak di tekat air hidro batang air lubantu. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun teriput kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air Lubaantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenuk hati ngagai kita ya ke kena penusah ya ke Bansato. Pihak megak merik pengagak hati ngagai raban pengelikuan bakal sedap bomba polis pihak megak mesin mayuah tibalah pesawab mutar ke penanggul penanggul Bansato karam tau ke lemas ya ke bisik deriput kenyadi. Jadi ngagai ke bambelayan ya ke dituntun penusah Bansato bersabar terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa ngagai apai ti pemadu berkuasa au penusah-penusah tibalat nginok kati kita ya, kelebih agak kita ya ke benua bertengah ke sungai dengan sungai pulai ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Sri Aman semampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia tu mereka sungai berbaik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita jalai kuda tembok jam dia tu penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita semampai bersampi ke pengikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang mega kita datai bandur ke dituju kita ok. Kita kenang cerita ya kebisik nyadi berserimai ngawa pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawa pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas Ratu Skuas. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisi ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisi ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Datuk Nicole yang megah rakyat Malaysia ia ke keterubah ya nerima darjah bakti itu bak tahun 2007 subak lalu ditangkan Datuk Lee Chong Wei bak tahun 2009 tu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia ada Datuk Azizul Hasni Awang udah nerima anugerah bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Lalu berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong kita diatur diatur megak istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemaik serta ngangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antarabangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita ya rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia diatur 1/6/2026 tu tadi bak istana negara.

0: klub aku, klub ngepanas Sureman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngau bala kaban belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Ialah gua hari Malaysia Francis kena kumai rami ngintu gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ia kebisik. Ngenatai ke pesan di Facebook. Ruang komen kita di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM. Jadi selama ngelari, selama gawai megang-agai kaban kita itu ia nyapa ke Ibrahimat Akib, Richa Unop, siapa lagi nih? Mayu aku menarik itu John Gerang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Megal Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik itu Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Pia Megal Corina Ting, Engau Jessica Itan. Nah, mari selamat gawai ke semua kita yang kebisa. Nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak aku lihat tu agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga, 3/6/2026, gawai daya tahun 2026. Nama berita Sekumang sudah 3 hari, dah setengah hari ba hari ketiga tu. Harap kita ayah kemai perengkap pengangkut ngabang ngagai kaban.

Kita semampai bertati ke pengelikuan tau. Kita ya ke dapur jam dia tu mega. Anak nak bertati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita. Ya ke debelah kita dia tu. Ungkup bala pengabang kita ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti kaman au pengelikuan kita berkena ke perengkah karan, perengkah dapur, perengkah api. Bala anak mega anak ngelalau, anak terlalu bermain cas telefon. Terlalu bersambung-sambung. Ba site soket au labannya ditemu mega ulah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas selama mega ukai ngajah rangkang ngacok mata, rau nipas semua, tulang ngacok nyawa. Tang kita sama berjaga-jaga laban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengerugi ke kita yang ngenatai ke penguntung ke kita ya. Sama kita bersampi semua pengawal kita yang rumah gawai itu na lantang di pejalai ke lurus untus nada penekul nada penanggul. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rantau jalai nak milih nyari darat hari air hari langit ha. Semua pejalan kita sudah itu menjual magang. Kita tahu berkongsi ke pesan kita jam dia tu pesan pengawak ya ke datur kita bersimbai gawai-gawai tau ke natai ke komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkah di pukul 2 ngali hari dalam kita berkongsi ke lagu-lagu lama lagi dalam program Saruran Dikenang. Tu lagu hari Jazz M Jalang Gawah Galang Tawi. Sino nak ulih pula gawai. Ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngalih hari. Kita ada baik kami ke sekali itu meniang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex-konsulai jauh hari rantau kemeo manis engkari lobo antu. Tu Pantun Sino hari ya.
1: Kenapa nak Renyuang zar, renyuang nak ninga de sarito menyade we bukit tamburuang ajayuang sapia tampa sapia linduang nya kena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun nabo alang kumnya de wae di tandae kanuan bajeng ae binya ae sarinam bramnya ae puang tang aku cigen mu de age ngamati ke parau ngedeuraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke bunuh terus ke kayuang nyau ke pengau terus ke geluang ke mata naknya subat baru ke pemutuang kumang putus ada tanjang udu pengasih ngasih aku mendadek kuda nyuat neku masih buat de batu pemarun zuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu kajengau jengau kile kagenuang genuang iga orang kangapuang

Kudu pengasih aku muda dek kudu hati kesai menyade wae dia tamai besai manira gadu ang kudu pengasih hati maya nuan gawai narai di pedak nuan lepai lepai di lebuar wae kumang ada tengah apa dang kudu pengasih aku muda dek udah simpak nak kumang darah biak dia kapak mata beli uang laju uang kasih dia tau nada ya kena nuan nukup bungguang kayo kumbang nanti saya nanti kasih aku kaya nak kasih aku mendadak udah lelak nak kumang lentak dia buah puak bali balum buang kasih nada ya kena nuan nyarai uang panduang kumang gawa aku nyalang wii udu pengasih aku mendadak udah lepau menyadak tak jauh dia selingau jagau manua tuntuang mangkaruang nyangka beli dek wae menyadak juga pipau ngede tak jauh tubuh lembuang katanjang dage kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyamunyi kengajar dek aku wae menyadak enggak dek bisa nasihat ilakumang darah demiat bulan ke dalam tahun kempai nuntuang enggak dege penasihat kenamat bilalah tuntuang mangkaruang uji beli kedunzuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depang rat tangam pemtuang ameyan atau mang ganyuang angkat atau arbang te saya kau nak saya aku mendapat kiri anak yang ngede suba main tinjian seluang ante suba kalia munya ka mejaya bla angku tubuh lembuang rasuak kenya ditunjuk jari butang tang te saya kau nak saya aku mendapat benaya besai nenuan ku ma jawae batali rendae guang mumuang ante suba kalia munya ka maku mangguang kumang malu anjang gaku nang aswade perumban baban suba dunzon sidan baduan apuan nyajelura suang kemata apuan nyajelura suang panai muka kungkuang ngari kase ampulang ente kase au kaina kase aku menda nuan nge kedela deka sema kurang baka cina nayu dara kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang

0: Lagu dari Maxwell Franklin Saran, Kedikumbai Aram Betanda, lagu gawai ria. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti Mega main asal Kedikumbai Biau Pengabang. Jadi ya ke Biau Pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan, Ruban Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku kemiau kemenuk dua, miau kemenuk tiga, miau kemenuk pinan, miau kemenuk ayam, miau kemenuk jalak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajar, miau kelabang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, tersiak rapat, bulu seribu. Nyalai ku kemiau kemenuk tu kenyok, yang kau di malam, tak kebesik mimpi, yang kau kebesik salah hari, yang kau kebesik igau, salah pendiau, yang kau kebesik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebesik salah burung, salah tenuang. Engkau kebesik mendak rawap tengah bala, engkau kebesik bisik pimpian atas semua. Nyalai manuak ku kenyok ke, ke kenok miau. Sepau kebesik tajam mati, manuak ku tau ngasuah tumpul. Sepau kebesik juriang hati, manuak ku tau ngasuah kudul. Sepau kebesik tariak hati, manuak ku tau ngasuah tenduar. Nyalai manuak tu tau makok, tau ngemok, tau maik terbaik, tau maik terkesai. Muay tak kejaik, muay tak kamik, muay tak kenok manah, muay tak kekemah. Pentuk kelilup, buat manuak ku tau. Nyalai lagi kebok kaki, keberdiri, segi, tikai, sepah, rampuk, tepuk, kibok, tunjuk, induk, aku kemiau, keselanjau, menok, kelabuk, miau, ketak, kedugau, duduk, empuru, aku kengelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, kena semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, puluk, nyorang, burung, tuyuk, kelampau, jikan. Kebok kaki, kebiri, cigit-cigit, berindek, bembai, tikai, nyam, janit, liat, tepuk, kibok, jari, cawiat, ku kemiau, selanjau, manuk, ujung, kuncit, miau, ketak, kedugau, duduk, pingit. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debong, rariat. Entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debong, rariat. Nyalai aku, semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, kuncit, nyorang, burung, cigit, binjuan, siat, tengkai, pinang. Nyalai kebok kaki, kebiri, cengak-cengak, berundak bembai, tikai, nyam, lambak, tepuk, kibok, jari sepiak, ku kemiau, selanjau, menok, berjalak, miau, ketak, kedugau, duduk, tapak. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Nyalai aku, kena semok, ketak, ngegen, nak sepanjap, burung, kerasak, nyorah, burung, jegak, pinjun, rarak, tungkul, pisang. Nyalai ku kengiring ngadat menyang laki dara tincin temago kukuk kenang ngadat sang laki rindo kukuk dampuang ngadat lemong laki selako. Nyalai bekawi tampung tali bekau rutan tampung danan bekau juak tampung pendua. Nyalai nyermuk randang bulan sedap kukuk nansang setugang menok piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menak benda menyi berua kapal lasap kuruh rekuang menak sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tu ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menak belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berentai empat nyak gedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebo rambai di menak tawai terkepai-kepai nepas dikai sana jawa kebo ikut menak kelabuk terunuk unuk lepas sekuk rempang bunga kebo kaki menak nani ingki ngga ragi menang setera. Nyalai dia diaku medok pakaian ketak nak tak nyaratan mok bakar diaku medok sepatu ketak-ketak menah hadu kasut bata diaku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda diaku medok tancuat ketak-ketak merut dirut tekan terika diaku medok niat tai ketak tak merundai nurun dadom diaku medok kuciak ketak kepuliak lekat bincilkan pakar lebat tentang aku ketak ngebulang leka mata tak-tak sebakar-bakar ketak sama sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapak kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bakal kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai aku kena supan tudah pangan tatami ban segang bala bergawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah ngempung perabuang rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar undang tak mampar-ampar rancau tikai nyalai rumah undang selalu tujah tikit bila temuai nak lepa kalau tikit selalu tikit insiyo nyalai ya undang depadu kepulu panah perintah nyadi tuai megai rintai atur pecara. Nyalai gigi kekindak-kindak cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menuk liok miau tak kedugau duduk tungau. Bekau kena malu tudah aku kelam pedu kandang kurok. Bekau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala daya. Nyalai nyen tadi diberi keku ngagai sedak ketuai megai penyurai rumah ladak. Nyalai tu diberi keku ngagai sedak sukuang bandung sangok. Siku hari kanan, siku hari kibok. Nyalai kita semua nyemok. Kesukuang bandung sangok ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kian, jempat sasar kia. Ia gendang nemu tungok ngatur jangkok utau benda. Nyalagi ku kindang-kindang pecingan tangan tapak kibok jari ngengkang ku kemiau selanjau menak labang. Miau tak kedugau duduk tentang ku kena malu tudah ku lempedu kandang lempuang. Ku kena supan tudah pangan tatami ban segang belah pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kagit kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudik betangai ulu semanggang kerana kebisik kacau negeri sibau kena segang batang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seruai bulan menyimbang. Semaya kak dulu sepau seruai sebentang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tadong ngelung lingkang ikut kemerunduk bertenggelang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balo. Nyalagi ke kinduang-kinduang pecingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menak sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Bukau kena malu tudah ku lempedu kendang pabuang bukau kena supan tudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah cunduang. Nyalai nyen tadi beri keku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang nyalai tu. Diberi kaku ngagai sedak kemiat kelaciat benang keligung lambu sedak kaget jekuk keruk cengkau sembuang nyalai nanti tembai. Kita kepegawai penyurai rumah cunduang anang tindak kita tidak masa sedap kemet kelaciat benong keliguang. Laban diu sedap kadang nak bersih temu hantu tak perlu teruak kampung kita nak jawang sedap bersih denjang bunsu kumang kandung bunsu luluang kadang nak bersih diriang bunsu selanjang datar kecil pancur uang. Kadang nak bersih dilai bunsu sempandai datar tetai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedap kemet penyok gagik kejengat kadang nak sedap atau berjalan dengan pinsial lain dawat nulak cap betah rambuang. Kerana besi ngoro nayat keman segit legit tinggi perabuang semuka rumah gereja nun sia mayuh betuguang. Ngelain ti sedak udah pandai kena persa sultan tuan bili dasuah sedak nyadi kerani megai ngeri upis. Betuang nyangka meduang sedak temu papuang ujung adat nyang rekayo. Nyalai nakak tu kaku ngulu kelekau jaku kupetiu mayan berituang nakak tu kaku ngulu kelekau biau hungus lanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang, pegawai kenemuan kelekau rian genteran puting tanjung, pegawai nernak kelekau temedak ambil kesapak belat ngelembuang. Nyalai nasihat ketai ternyau kot nayat hari tumbiat kaki nanggung, nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalai intik maya bumai nak ketai berasai bumai ngerembang babar pok bedak umai masai kebuang temia nebang nak ketai berasai nebang dari kebentang tiang tanggok bedak reban nyapan bakal berlumpuang. Temian nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menyadi mau duruang temian nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat ke bukit tinggi tucuang temian mantuan. Nak kita berasai turun lelak gawak pada padi nyadi ngempah punggung temian ngetau nak kita gejau berasai ruak dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temian berangkuat nak kita pagut lelak ngemak ngisik bidai tekan kaluang temian bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar ke bekok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambuang buah metu ambuang kudu panggung tuah tambah hantu ngau pengayu nyalai gayu ku aki kita menang sentuku beban palok beka ku munjung jempuang nyalai gerai mekenuk ku aki kita menang sempandai nyora tatai tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk ku aki kita menang nyaya nyora berumah telaga berkuang nyora berjakuk nak tau pula ngembuan betul segak ndak kepesai gak peras depok peras lumpuang nyalai putiang kandak sempiang keliang tariang utiang babi berluang nyalai punggang hari setak. Kau nak tenjang kumang berbembang lama buang. Putih yang restak, kau nak sangkum tetuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensia.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanya lama, program Seruan Dikenang. Kenang.
2: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program Seruran Dikenang ba YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 semina ba YFM

Ya, terima kasih kita sempat mendiang ke YFM. Dia tu lagi mengkang gau YFM Sri Aman. Selamat hari gawai ke kita ya kebaru mendiang ke YFM Sri Aman. Ah, saat itu dah 3 hari bulan 6 2026. Jadi 3 hari bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mega berserimai ngau pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Sri Aman dia tadi ngau sari pegila 3 hari bulan ngau 4 hari bulan 6 2026 hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuak ke sari pegila berengkah hari 8 pagi nyentuak 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Sri Aman dia out kemari pagi tadi nyentuak ke 12 tengah hari itu tadi ngau sari pegila 8 pagi berengkah baru nyentuak 12 tengah hari tajak pen pihak klinik pengerai Sri Aman hari 2 hari itu sari itu tadi pagi itu tadi nyentuak pagi lah nerima kes kes nginyet atau ke kes kecemasan semina nerima kes kecemasan tau tajak pensidak itu buka bisa buka dia 2 hari tau klinik pengerai Sri Aman semina nerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin bilirubin cik kuning banyak servis yang ke uliah diterima atau ke kes yang ke uliah diterima klinik pengerai Sri Aman 2 hari itu. Lalu dibuka hari pukul 8, nyentuh 12 tengah hari. Apa kunci ke pesan selamat gawai ke diterima hari balap peninga? Siti itu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia, Indai Bibi, Dinangasan, Undup Sri Aman, lalu ke penudi. Kena merindang semua kawan Facebook, harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai, terima kasih mayu-mayuah. Boniface Ipiah. Hari selepian baka kelemai itu minta main ke lagu gawai, hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu, sebelum natai ke lagu gawai, piham ke lagu lama. Hillary Jonas, selamat gawai hari ketiga sore itu. Hari airport miri itu kuya. Hari airport miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai dikena merindang terimpu dituju ngagai sidak serumah di Jakarta Serikai. Arab kita merindang menuju semua peminat YFM. Selamat gawai, selamat ngali hari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kedekumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu kena kumbai pengerami hari keputeraan Kepawa Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 kebenar ya 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperambu nyerumbak pengerami itu baka betong kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai pihak mega pengawak mandang ke barang ngau penerang kedai kumai pameran Raja Kita pengawak makai selamat kedai atur Unifo unit perkara pengarap pengarap bukai pihak mega pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ya ke berbangsa ya ke berpengarap Islam pihak mega bisi diatur majlis jamuan teh pihak mega pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat diatur bersembai ngau pengerami hari keputeraan Kepawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ila nyentuak ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jemat Ngabang Arigawai.

Ang natay ke dua mengka pesan dari Balap Ninga ke Bisi Danjong ngagai Facebook YFM Sri Aman, John Gerang. Selamat ngalai hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Selamat hari gawai, mambam kami di Batu Nia. Minta main ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju ke yang ngagai anak yang Isabel Telesai di Kuching. Lalu ngau anak ya Aulia di Rantau Kemayo Manis. Tapi yang dituju ke yang ngagai semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unum, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak genuan panas kami di Jalai Simpang Semunyan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempayak kena merindang kawan Facebook balap tunggal. Ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang ngenuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Joni Aman, lagu kerekombai semadi ngau nyambut gawai.

Mari ngau nyambut gawai munyi ko lagu to rumah Juni Aman. Semadi ko ya. Angelansak siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu kepenudi dalam program seruran dikenang kita ungkup sekali itu jadi kita nyingkang ngagai program berkunci ke pesan-pesan rindu hati kita balap ninga. Sebenarnya berkunci ke siti hari info kedi kenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang kalai program kedi kumbai gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Weliren Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai gawai keamatan konsert 2026 mayuh macam mayuh penatai araban film music dekat di baik maya tu merindang mesin mayuh dalam program pengerami tu bakal raban at adau kedazan dusun Cultural Association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa mengat dekat di perindang Harry Francis Datuk Francis Landung ngau Tino Ami hanya ko penanyi-penanyi tau keraban-raban pemuzik ya ke bisa dekat merindang mensia mayuah buat program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 buat rumah Weriland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam. Atau sebengkah hari atur pengawal Kanibal Gawai Dayak bagi Manua Betuang. Lalu tu tadi info yang kena kenatai ke Upis Tanah Ngap Penyukat bagi Manua Betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan bukai dari Balap Ninga. Siti itu datang dari Sinun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai dituju ke yang agak madik ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai Dayak, ngagak sidak sebilia. Ngau jakob pesan Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agak ngatai ke pesan dari Balap Ninga. Lily Anthony. Selamat tengah hari, selamat digawai nuju kita sebilik engkau semua peninga YFM Suriaman. Nyaja hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat digawai hari ketiga. Agar semua peninga YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami engkau mayu macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, medag.

Ya, terus aku ngeratai ke pesan-pesan dari balap ninga sebedaunya kita berkongsi ke Siti Info, mega. Datuk datang dari UPS Tanah Betopek Sarawak bagi menua betuang. Ia ke nyadi Komiti Besar Karnival Gawai Dayak peringkat bagi menua betuang. Hari 6, Tuhilah Megak, 6 hari bulan 6, 2026, rengkari pukul 6 pagi berkomplek Lumba Ngomayan bagi menua betuang dekat Datuk Pengawak Berjalai Bebala Mayuah sambil ya bengepan. Berjalai Bebala Mayuah lalu bengepan ngepan asal bangsa Dayak bangsa Iban. Dikiri sebut mega perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 dekat Datuk Rari 6 ke dekat data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 pagi di atur berengkah hari komplek Lumba Ngemayan dibagi menu betung berjalai bebala mayuah ngelingik pasar betung. Jadi ramai jakuk kena perorakan gawai.

Daya bahagian betong tahun 2026 ianya mujur mansang segulai sejalai. Tau pesan hari Jessica Itan, selamat ngalih hari, selamat ngintu hari kawai daya tahun 2026 ngagai kita sebilia. Mana gaya hari kami di bau ko ya, pesan rindu hati to minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di Selampur, Menua Sarawak, Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Indarobin. Selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan tengah hari itu. Pihak Mega Selamat Gawai yang kita sebilik. Berita gaya hari kami di Miri. Nyau mana dia tu? Tadi hujan? Lalu dia tu nyau mana? Minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Ngalai. Seperti yang bunga jarau kena merindang terimpu. Biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sedak diau. Iparia inai rimuang sedua inai kirut di Kenawit. Inai ci sedua inai rimon. Sebilik di selepian bakuang. Pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah-menambah hari tahun yang keudah. Wow. Pesan dari Agnes Inerubin. Mana pesannya? Zek Ming, selamat ngalih hari. Hari Surat Tua. Kami di Surat Tua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninggal yang kemudian ke radio jam dia tu piam juga kepada live kita di YFM Seriaman ko Zek Ming. Lalu tu data dari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai kena merindang menyadik ya. Dr. Jongkar Greenang, Bak Unimas Kucing, Pengulu Belawan Greenang, Ester Ensunai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabua, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua yang kebukai. Selamat hari gawai ngagai semua kita, harap ke gawai tahun to mai pemayak. Ngagai semua kita, harap ke mujur mega, bak semua pengawal, ko Gramong Anil Greenan. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya. 2, 3.

Ya, Agi berkongsi ke pesan rindu hati dari kita bala peninga, pesan-pesan dia kebukai. Siti itu pesan dia kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia itu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Sarina Senai Janang, selamat gawai mega. Salam hari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua. Nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian, Sinun Edi, pihak mega Ibra, Mat Akib, Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau, ngau semua ya ngelala di Facebook. Jaku pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai pihak mega. Mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari itu, minta main ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dikena merindang semua peningau YFM. Suri Aman, baka ke ngalih hari itu, harap ke semua terperindang. Selamat regawai nuju semua peningau YFM Suri Aman. Aku hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu Ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari ti ketiga ke Ujuah Cawang. Siko tu ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan di tu. Minta main ke lagu gawai, kena berindang balai kengelala aku. Kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

Gar, kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku nak kurang lebih menunya. Suah lagi maya to terbantai baru lawak babas kita pia mega sayur-sayur umai rodas kita baka dan sabi kini te bise kantuk rampok kini kantuk entekai kini laku magang jam dia tu laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging, makai mano, makai uta panggang. Tentu ya sari tu laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita, ari umai kita. Maka kena sebut aku nyata ada nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas, mantai ke Sabau, mantai ke Rancum ya ke di asil ke kita ari sayur kampung baka upa panto, upa lalis, upa nama ge lengke, upa yang nyebut yang nelan liwar live nelan liwar kai upa mulong nama ge upa kita upa mai macam upa buka upa maram pu mai ada tu upa maram lah ya ke dambe alu di pandua kai nyamai mai upa maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Bakal selama hari pukul 3, penuduk tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau silap ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah sidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan kayan kenyah di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai balap ninga ada pelawak aku tu nak kami ngatai ke pesan dari balak kita kelebih lagi pesan gawai biar moga berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepenglama tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita biar moga lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tau ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ya ke bergerak hari 2-3 hari tu dah berjimat meh kita dalam perjalanan kita ke nanti kamat penglikuan kita bayaknya di rumah di dapur jam dia tu kita ya ke menuang pandu aku tai kenati kamat penglikuan kita ngena perengka api ngena perengka karan mega kenati ke amat-amat pihak mega anak kita kenati ke sidaya pedak sidaya dini nur sidaya anang ngasuh kita nganang ngasuh sidaya ngenati ke drempu di sebelah tanah jam dia tu tisi-tisi sungai jam dia tu lalu pihak mega kita ya ke bertengah ke sungai bersampi ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai ke dengan menua pasar sekumang ke udah pemisi gawai pihak mega kita ya ke menua dalam perjalanan mulai ke dengan pasar selamat mujur dalam perjalanan kita sore itu. Jadi aku Ibin tau ke Steven Tapasilai madah ke dari mupuak dulu kami di YFM Sereman mupuak ngau lagu kedai kumbai selamat hari gawai daya hari JK Incuan. Bye bye. Terima kasih ya ke pengerindu hati kita meruan ngau kami hari pukul sepengudah mendiang keperita tadi nyentuh ngekai pukul 3 tu lagi. Terima kasih.

0: Sejalan.
1: Kita tanya di penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bas barang 2.700. Menu kita ke sehari itu pagi, program minum ngelah tengah hari, rencang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mana kita ujau.
3: Dek aku tak banyak mengas cinta dek nak putih kerana orang nak mutem pakai tay nak hidup di luar nak tahu ya nak.
4: Rentak ngalih hari YFM 101.3

Ya, jam kita 10 minit lepas pukul 3 ngalih hari seorang ngalih hari ngagai bala pendengar kita. Ya, terima kasih Ibian. Lama kau dah mulai kau pendengar kita lambat 3 jam bawang la tegari. Jadi datang bawang aku dekat mulai kita 3 jam mereka. Ya, bang. Lentak ngalih hari kita hari tu. Kena 3 hari bulan 6 2026 nak berasa ya bala pendengar. 3 hari udah bulan 6 ya. Apa aku sekedar hari bala peningan kita benua ngabang jam ke dia tau. Jadi ya kita bak pasal-pasal besar apa aku nyangkanya berbaik ke bala anak bala ucok. Nyangkanya rawen ya. Ngagai nua-nua ke uliah ngelantang ke hati bakal terbentasi ya. Biar megak bak ngagai sungguh. Lalu megak ngagai nundua ke buka ya. Selamat ngelantang kati wa ya. Biar megak peninga ke benua ngabang ngagai pangan diri. Tentu ke kita nyaga penglikuan kita. Lebih lagi kita ke berkenak ke kereta pengangkut. Kita bertengah ke jalan besar ya. Buka aja penglikuan bak jalan lun, penglikuan bak rumah-rumah panjai. Penglikuan bak air meka ya. Kita bisa ninga penusah bak air meka ya, karam. Kita ke bekenya, nanti uliah seliah ke. Sama-sama nyaga penglikuan diri. Agak kita ke benua ngabang jam ke dia tu jangkat bisik diberi orang bujang bungai kini lagu ke terubah kau ngebungai bungai ke tanah tua.

Nya tadi lagu ke terubah kena aku merinang balap linga kita kagi mending ke YFM bakal ke ngali hari tu ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih ya lama milih YFM session ke merinang kita bakal ke ngali hari tu ya kita ke benua barang ke jalai harap ke sama-sama kita pengikut munyi ke aku tadi ya.

bisa dipancak pening. Kena hari bala peninga kita sehari itu bisa ngulu orang kawin ya. Baru mah aku kan nak meluan bisa orang kawin ya. Selamat malah pinang. Ngai kai peninga kita ya.

Ya, peningat semua. Ngagai kita ke bisik nerima menantu baru. Tau ke Melah Pinang lemai itu. Tau ke pagi itu. Jadi aku dekat meninang kita ngau lagu. Ke dibai Peter Aaron. Kau si jahil.

0: pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Hai sis, hai bah. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teben jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, lagu seribu tahun. Anuju ngagai melini rabai anak nabau ngauron anak Robert ke Malam Pinang malam tu.

Ya, Siti, lagu gawai kena melindang bala peninga kita. Meri pengagati megak ngagai peninga kita tau ke melapai nama ga Agustin anak Mr. Jun. Ke jadi ngau Priscilla Nala ya. Ya anak Peter Engkrum. Apa rumah tera nanga lango entah bai julau. Ya mayu orang kawin cari tau ya. Ngau peninga-peninga kita ke bisa melapina. Jadi peringat mayu lah. Pukul 3:30 aku dekat ngelansak sekedar berita berkongsi info. Semuanya info pemansang aktiviti kini lagi ya. Lalu pihak megang agai kita ke lino program pantun ada pantun sarito. Sampun. Laban agak mood gawai deh. Jadi kita lagi tahu telefon ngagai aku. Ke konti di tau. Nyima kita dekat ngatai kepesan gawai. Lalu kita dekat bercerita lagi out ya nyentuh lagi pukul 5 kita dengar ke berita nasional lalu nangkan kenyak lagi aku megak dekat ni lebah lagu-lagu gawai kita yang ada rana ruai sehari itu menyek aku kita lagi bak mood gawai merenang hati kita jam ke dia sok minggu baru out kita mulai bak program pantun. Sebenarnya agak merindang kita ngau lagu-lagu sudah aku berkongsi info ngau bala peringat kita. Lagu kedebaik kalmayang band.

Jadi aku Enya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kak Ngenatai kerja aku pesan Enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amjak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bekenya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngawna kaulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku harap ke ngena peluang tu ianya aku harap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong, kayaknya Keban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

tentu ke bala peninga kita buat TV radio jam ke dia tu. Ke lebih lagi kita ke Roman Katolik. Bisa berita mana peninga ya? Tentu ke bisa kertas ngepin ngagai kita ke dekat bertetap. Mama tu kita ngigak cara ngigak berkeni cara bertetap ya atau ke dekat batisa ke sekedar hari bala kita empai batisa gay okay? Ni kaku tarik kita ke bertetap ni tiah ke laki atau ke bini kita masuk arasi ini kelas tu bisa dibuka peningai ya dibuka baru aman kita ke ungkup tahunnya sudah hamil ya jadi dekat dibuka baru bulan 7 ya. Jadi ya bisa dua bahasa. Kita bidayu hanang irau. Bisa bahasa Malaysia ya. Kita tahu ngigak cikgu selimun. Nah. Sapa cikgu selimun? Yalah kita ngigak Pak St. Joseph. Lalu Pak Iban tentukan kita ambil kita pin. Kertas kita ngamik ke kita nanya yang ngosiliak ngagai Puan Catherine. Jadi ia dekat nerang ke kita au. Mama patut digagak kita. Kelebih lagi kita ke dekat bertetap atau ke batisa. Jadi tok meh peluang ya. Jadi tok nombor telefon Puan Catherine. 013-355-437 013-355-437 Hanya tadi gerai hari Apostolat Iban sebagai bala peringat ke dekat bertetap nemunya laki atau ke bini kita baik kita sewili sama-sama masuk RC kini ya atau ke Roman Katolik. Sekali lagi, lumah telefon Puan Catherine 013-355-0437. Ya, bisa bahasa Iban atau bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita ingat ajar selimun ya. Bapak St. Joseph dia mayu orang lalai ya, peningat. Lalu tu berkawa dengan pengerami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalai dekat diatur kena 15/8/2026 sedia kapir dengan kertas mereka. Ni kita Roman Katolik sama-sama kita nyukur ya.

pengawak tau. Kalai dekat di Atul ba sebengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi kita tahu booking meja, kita tahu telefon ngagai Lydia. Dan alumul 01774-36602. 01774-36602. Token megak ngagai Viviana ngena lumur 01280851192. 01280851192. Token telefon ngagai Eric ngena lumur 01478309289. 01478309289. Tidak tahu dekat ngurus meja kita ya. Kita tahu mai diri sebili ya. Okey, pajapan lagi pajai kena 15 hari bulan 8 2006. Tak kita tahu merambunya dah tahu. Banyak hari 6 jamnya pukul 6 setengah lemai. Jadi kita dekat berkena ke tema batik. Yang sebengkah pengalami ke dekat dia tu bulan 8. Sekejapan lagi lama. Dan kita uli ya. Meramu belanja tau ke permisi kita. Tau ke peramu perjalai kita. Ya. Yang berdua minit lepas pukul 3 lemai. Kita agak berperinan dengan lagu-lagu. Sudah aku ngelansak sekedar agak berita ya.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya, tinggal 7 minit lagi nyau ka pukul 4, alai pukul 4, bala peningah ni kita. Aku dekat nyau akan kau hari bala peningah kita. Kita nanya nama kini aktiviti tau ke cerita gawai sidak yang nyentuh ngagai pukul 5 tu lagi. Sebelum kita ningah ke berita nasional. Memang kanya Lampung baru kita lagi ya. Arus telefon dekat dibuka lagi 082-258-634 082-258-633. Bukai seminar di Kuching aja tang peningah kita ya di Penanjung pihak Megra hari Indonesia. Hello orang Indonesia, kami bisa merenang kita ya. Laman kapan aku bisa madah kita di Indonesia bisa mendiang ke kami. Ya, selama ngali hari ngagai peningah kita, look in a peng. Ah, ngayan ke radio in a peng. Bisa ningah ke dek ya. Terima kasih ya. Robina, benar ngabayang ke ya. Ngapeningah-peningah kita ke bukai. Sama kak pengeluar-pengeluar program kita ke agik barumah panjai ya. Ah, balas silap melati badi. Balas silap peni ribut. Monica Midi lagi baru mapanjai warnanya. Tapi yang mereka Emelda Min Maliza. Hanya tadi apa tidak ke pegawai. Tapi yang mereka Rajis Booking ya. Nanti kami ke tinggal melilang bala peninga kita. Karena neng awak. Gawai. Gintia tidak ya pulai. Jadi Christmas sila kami 5 ikut tau dekat bercuti bekerja mia ya ngamik ke pampai nak carut mia. Nalah pintu bilik kita gawak radio tau pulai lagi radio nanai munyi ya. Ya kita berperinang. Udah lagu hari Gwen. Sanggup aku. Dia aku dekat muka arus telefon.

0: Ni kabanaku,
1: ni kabanaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya.

0: Ya, jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi bala pening ah. Aku dekat nyawut Kangawari bala kita ya. Aku dekat ngenatai ke pesan gawai atau ke mega cerita gawai kita. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Gawai.
0: Iya, siapa ngaku beranau?
1: Doa
0: nari satu. Ura seratu wak kata gaya pengrami kita di seratu wak tahun tau wai.
1: Sedang-sedang.
0: Pianan tu rami bakal tahun yang kudah ya. Laban ke
1: rega. Lepas kami di tu bisa nak tentu nyamai.
0: Bisa penusah rapat kini ne. Okey, baru panjangnya.
1: Rumah panjang, bisa jauh diri, bisa.
0: Diri empu dah?
1: Diri empu, jauh diri.
0: Pia, nanti ngawak menyak tahun bukai kan, ne? Pesan gawai kita, wai.
1: Sepedang aku berpesan ke gari gawai, minta namutar ke lagu hari namanya. Albert Gawang lagi, deh. Jessica Timah. Jadi pesan tu dituju ke aku ngagai orang ke selalu berpesannya ke aku ngamak tu baka Rebina, baka Sheila, Emilia, Amy Richard. Ngau sedok kaban-kaban kebukai semak ngau jauh lah. Ngau balap tunggal aku kena boleh datang. Ni sedok ngadan di Bentulu. Nadai dia Bentulu si Datuk. Maya gawai tu pulai ke benar bini ke muka. Rumah gawai ke orang muka. Lalu ngagai si Datuk tunggal ku sana sebiliak di Malung Seratu. Lalu ngagai si Datuk pada maknya. Si Datuk kapas bini rabi yang di Kemedan asal. Si Datuk muntat. Sebilik ya, ngusrak serumah mengenak lah sebut ke nama ngebala sida inelat sebilik ya, dinengal wang Arab ke semua belak gerai ngagai sida pastor sebilik ya, di semburin seratu Arab ke gerai ngagai datuni nama naden rosmiang 31 wai. Nyok diri-diri aku ke semain. Tanya main aku duduk ke diri-diri. Dada tu ni. Danya. Lo ngagai bala kabar melayan. Menyati itu sikit nantai tu. Si lebanan nare menyati aku na orang ke diri.
0: Kenapa aku kasihan nanya. Baku ke tengah mimin anak le.
1: Minak kamu dendai aja.
0: Apa si nak na getau.
1: Indai aku dan tu dapat. Udah tuai.
0: Ya.
1: Nengah nanti 2 tahun lagi. 100 tahun umur indai aku.
0: Amat gayunya tau diangkatnya. Nanti bisa anak mama iwah tau. Tau.
1: Aku siku aku aja, nadai anak, nadai mayu aku siku aku aja anak yo. Alu ngagai.
0: Nuan pu bapi ko anak?
1: Aku nadai anak, aku nadai tawi yang.
0: Apa masih noknya ya?
1: Kepala, apa boleh buat Tuhan nadai beri kita tawi yang kata ku ngau. Giga tahu yang lagi selalu rubah lama
0: enggak
1: tampaknya kita itu orang sekian enggak ai orang ke kita sih
0: sino maninga au
1: ada tahu yang aku sih dia kiri pulai mendai ku
0: oke nemu Tuhan mereka lah
1: lo aja sih ngage tamangku di sibu harap sama gerai lo ngagai sedo indon sebili ada nang risau ngagai sayap sebili ngagai wat jamet sebili sedo tu dari risau megang tu lo ngagai bola anak bertunggal aku mega waktu sedo tangai di luawi harap sama bola gerai sama bola lantang. Ngagai nuan jang tayyip, nuan tak padah dari kok gitu, nadai kok nuan datai. 2 hari tu dah ngantik, nadai kok datai. Nai nak gerai jang, minta kita punya nak nemuai, tapi si peluang kita nemuai, dan ada peluang kata ku ngah, nak ku madah kendai ku tak dapat. Pesannya guys, semua belak DJ ke gawak dia, ada ke semua belak gerai, semua belak lantang. Nanti ada radio, engkau tak nak nemu ku lagi pengusaha hati ku si.
0: Amai, nah,
1: radio nyaman merindah hati aku ke teku ngau. Kediri-diri sama kita udah nasib diatur putara kediri dan ada apa lah Tuhan sisi kuajak menggau kita sebilik aku kita ngibur hati kita ketusah harap ke sama belak gerai kayu guru gerai nyamai nyajal sih harap ke nama gerai
0: iya sama-sama oke okay, jaga diri iya
1: iya
0: sama gawai wai ya.
1: Oke okay, bye
0: iya bisa gak malah peningga kita sino ni ngana si kiko aja ada anak bisa gak orang berkenyak ya. Ya, mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mula selamat lemai.
2: Sama lemai. Carol tu.
0: Oh, Carol. Ya, lama berita, Carol.
2: Mana?
0: Oh, kati gawai tertarik, Carol.
2: Kami nak ada jemput gawai.
0: Oh, nak. Oh, Christmas sejak kini, ne?
2: Oh, Christmas saja. Oh,
0: sama matua tu, Carol. Oh, hari ini menuan-nuan, Carol.
2: Sungai Asap.
0: Asap, au Carol, au kita semua dia nanti nyambut gawai pia.
2: Au nadai kami nyambut.
0: Au kayaan bagian dia Iban.
2: Kayaan kenya punan penan.
0: Au dia ne.
2: Au
0: ingin lah tiku kak semua gay kita kia ingin ke mana bangsa kita dia.
2: Oh.
0: Iya. Okey, pesan kita, Carol.
2: Pesan aku meringat mata di gawai. Bagai kapan ku sarinya, aku meri aku pantun sarinya.
0: Oh.
2: Harap kia gerai. Harap kia lantang. Tang ku nak nemu nama ya.
0: Oh, amat ilah emat dah kedai empau ke? Minggu baru, wow.
2: Oh. Tok bisik siti pantun ku tok.
0: Apa tu? Nih, okay, terus ke dia.
2: Nanti mayu. Badini nuan amai. Aku kangen nak amai nuan pulai gawai. Udah ke nuan bisik sulu lalai. Enti nadai ambil me aku jadi ke amai. Terus siti ya. Nangguai. Tajak pantua sulu jauh tajak pantua jauh pangan sulu tang aku meruan ngenang nuan selalu anang nuan irau ke aku laban aku ngenang nuan selalu nyak jauh.
0: Okay, terima kasih
2: nyak
0: tadi peningat kita munyi ke aku kai semina Iman ajak ninga ke YFM atang bangsa kayan kenyah maka bisa ninga ke YFM. Jadi ngelamak tau sekumbang kami nyawet kangau di bala peningat kita. Dia bangsa Melayu megak bisa mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke sukuang hari kita peningat lebih lagi bangsa Bidayu. Hello. Nyalik kami bangsa Bidayu. Kelebih lagi Inai Boniface. Ya megak cikgu Pola Rima Pola Ruman. Ya kita nyaut kangau sebelum aku nebah lagu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ini. Selamat gawai.
0: Jangan sepian nama Rita gawai wai.
3: Baru datang dari rumah Pak Nyai ku ai.
0: Apa paham ada lagu ak dai udah datang dari nyen. Ani
3: ya.
0: Ni bagi menuan untuk menuan merilai.
3: Okay, kami ketibas.
0: Orang ketibas, Pak Abang diri. Orang ketibas, wai, anang. Anda nampian apa aja, Kien? Pak Mal, tak, Kien?
3: Balang cuan, aku sudah anak menyadik kuari kucing tiga buah kereta kami.
0: Apa lah, wak, punya?
3: Na sampah wala ne ujo aku pulai ke serikai ke menua laki ne aku. Jadi kami dua menyanyi aku ke bujangnya pulai kulu. Na panarin pulai amiah kami menyanyi. Dua iko nyadi ya ke jadi ngorong peaknya. Pulai kien gak seaman.
0: Oh.
3: Jadi ya ke sikoknya jadi ngorong kuciangnya. Suangannya nak pulai nari cuti.
0: Oh, ngati kederek macam kita semua, ne?
3: Oh, ngati kederek. Ya, oh. Si, baru dah tay 5 malam ku di rumah panjai.
0: Ramai tunggak kian?
3: Rumah ya, kalaban kami serumah wai. Munyi kunya dia tau jenazah dia di rumah panjai.
0: Kedik-kedik
3: ya, kunya pulai, wai pulai, kena oleh pulai. Nak pulai, laban menua kami, empat teh jalai, agi. Nama ku itu agi kena perahu.
0: Perahu, oh, pia, oke. Okay.
3: Bantu menyesok menua kami.
0: Betau, betau. Belum baik, amai ngatur pemansang dia laban kalau besar dia. Ada
3: bantuan dari tu, aku ada bantuan dari temen.
0: Nadai, nadai.
3: Aku mere selamat gawai, baik itu lama. Maka kesal itu.
0: Kita agak mood gawai deh.
3: Aku agak mood gawainya di supaya aku nampir. Nadai masa nur aku berpesan hari gawai. Aku pesan tu maka selamat hari gawai tu, laban kita tu agi bergawai. Dituju ke aku, ngagai balai isan aku, sida duka sebilik ditungkeh. Ngagai sida apai minai mak runi di lumut semangan. Ngagai sida balane aku kepulai, sida jaya balane ya. Kepulai ke kucing maka ke tengah hari tu, harap selamat datai. Lo pesan semoga dituju ke aku ngagai sida tua rumah tila sebilik di Pak Seriaman ngagai balai palaku dan kelilibasi sida Louis sida Cuan Catherine sida Anuat ngau sida Indai sebilik di asing kelilip pesan semoga dituju ke aku ngagai tua rumah lat di Serikai sida serumah harapkan semua udah begawai. Lalu pihak mega ngagai bala di Sibu Jaya, ngagai bala pangan, baki ya. Aku keng lalaku di Sibu Jaya. Lalu pihak mega ngagai bala nak tunggal aku di Suang. Sida tua rumah Junan, kudah mulai gawai ngagai sida Simbah. Kristi Simbah, ngoinaya sebi kakak aku di Suang. Ngagai sida Julia. Ngagai sida piwa suncat, sida suwili, ngagai kaban belayan, ngagai pangan, baki, miri jalo, dini ala ya diau, maya gawai to, pangan aku rapat, ngagai semua kaban belayan, keng lala, pesan selamat gawai to, ngagai orang ke, udah ngau pukulai, ngagai balane aku udah melaya, ngagai bala sida ketinggal kaku. Sarap kau senang lanteng, boleh rezeki dalam tahun 2026. Terima kasih, harap tahun baru kita boleh bertemu. Harap kegerai belama. Nah, ibu minta lagu makunin. Barang lagu pinta pasang nuan dia lagi, Nin.
0: Iya, udah tentu ya lagu kawai, ne.
3: Tahu, ni ku ya, meh. Ni ku minta lagu. Nggak ku ya, lagi, Nin.
0: Oke, Jasmine. So, kawai ngagai kita sebilik. Ngo Angela Lata juga. Oke, bye.
3: Terima kasih.
0: Ya. Hanya dia ya, apa pelingga mayu. Oke, saya berperinang. Dua itik lagu kena merinang kita. Sitik lagu kawai. Lalu sitik ya, lagu ke dibaik Ricky L ke dipinta Ayan dari Permai Jaya. Disetujui agak ini ya. Ngapuriska ke benua ngagak projek art.

0: Ya, kita lagi nyawut kangau peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, sabar hari DJ kesenangan.
0: Hello, Jessica. Jessica, ya, ne? Jessica ke Jessica?
1: Jessica.
0: Okay. Jessica, oh, bisa apa yang tadi, Jessica?
1: Kemari isi 3 buah campur 2 hari 5 pintu.
0: Oh, paham, hari kami kena ada itu. Bisa yang kuang?
1: Di
0: sini sama karaor kong. Ah, baik betul naik naik je si Kana.
1: Lemai tu whisky tengah barbecue.
0: Oh, pia, okay, nyangkuan kami di wifi. Okay, pesan kita Jessica.
1: Termasuk pantun dulu lagi pesan.
0: Okay.
1: Cita je pantun ini nanti.
0: Okay.
1: Malam 31 bulan 5 mantar gawai ujang darah hati jaga sampai padi 3 hari udah bulan 6 tu wai siapa nak pulaya rugi. Tanya pantun nama tu menuju lagu bagai semua kita ke benung mendiang ke rindu ke ngalir itu angin wan pu DJ kesayangan ngau semua DJ kerja ba RTM
0: ngau
1: banyak ngau grup orang berpantun, grup cerdas nyalang, grup mengang semangat, grup Evin PWI, mau semua lah, bala kabar melayan dari nyadi, bala kazen kazen semua ni. Ni pun sebut nama.
0: Okay.
1: Sebut semua aja, ni senang aja.
0: Ya, okay. Ngajar Jessica.
1: Kawan. Terima kasih lagi ke saya, ngau sama kawan kita sendiri. Anak sedih sedih, kami bisik nyangkung.
0: Okay, bye bye.
1: Bye bye.
0: Ya.

0: Ya, kita ajak bersekelas jalai, Pak. Awak rentak ngali hari. Jadi, gagal berlaku peringat ke dekat telefon. Terus telefon ngagai kami, Pak Konti, ya. 08-225-8634 atau ke 08-225-8633. Arus telefon agak dibuka ngagai bala pelingat kita di sebelah luar kita, ya. Habis itu mendia ke radio bayaknya ninga ke kami ngena radio atau ke RTM klik bakal ke ngali hari tu pelingat kita ke sekali tu. Siapa kini bak arus telefon kita? Hello.
1: Hello, selamat ngali hari darah.
0: Okey, Dini tu Robina.
1: Agak ba menua orang betuang.
0: Orang betuang awak jauh nak nanuan kena.
1: Aku hari ni dia nemu deh.
0: Nah, nua rimpu mana ke betuang dah?
1: Aku pihak aku mai kedai nanti ingat gay. Di siapa kan dari saudara?
0: Nada program berpantun.
1: Oh, pihak tahu aku meri, bedau aku meri pantun.
0: Aku kalau minggu baru aku.
1: Mere pesan yang dia tidak mampu yang sedilai ada berhentinya sekolah Sasa Amanda Rizkono Rio Ayaya selaku saya yang menerimu Ayaya sebagai kita sedilai saudara selamat hari Jawa sebagai awak ke Dayo Guru Gerai Nyamai Darah yang kita
0: sedilai. Iya, terima kasih Robina.
1: Hari Budu Udara sedilai pangkat Mila Darah.
0: Oke.
1: Lagi semua tidak demo, tidak diasan, lagi tidak ebe pirango nya, lagi sulung pemata. To bantuan aku si teh mereka lagi tidak bala peninya darah. Buah jangga teku buah jangga teku bay buah jangga. Desumai gulai manua tuai maya kita nyaban dipik dipikik lo lekas hanyai lebuah maya nemu yari dawai. Terima kasih kerana
0: bye. Ya, okey. Hanya tadi Robina. Ya, kita lagi bisa awak nur bala peningkat kita telefon ngagai konti, ya. Lalu berapa tidak ada semenanjuang telefon. Kak Linga nyawa kita ada semenanjuang enggak? Ya, kita terus bergelai dengan peningkat. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Malaysian lemai.
2: Sama lemai DJ.
0: Siapa engkau ku beranau?
2: Ijau tu DJ.
0: Hari ni nun.
2: Hari kucing.
0: Oh, nanti pulai ke rumah panjai.
2: Nadai.
0: Oh, nak bergawak.
2: Nadai cuti DJ.
0: Kak pengai sama metua tau. Oh, tahun bukai ketua ne. Ungkup tua.
2: Ya.
0: Yeah. Yeah. Tajapan berkenyak. Anang, kalau tu sate ne.
2: Ya, meh. Bisa cuti tengah bulan. Labu orang dulu request.
0: Ya, nanti ngawak, ya. Kita agak ngilang bidai gelak, ne.
2: Ya, aku gak.
0: Okey, pesan kita, wai.
2: Okey, aku gak berpesan. Tujuh ku ngagai kami sebuat balu bantu. Ianya ngagai flora utih, ngagai ne utih, ngagai cut, ngagai numi, ngagai gandum, batelawus. Ngagai semua kaban kuari lu bantu, ngagai nubi, bat nangai delawak dia. Selamat hari gawai, nuju sedar jab. Ngau bala kami buat seriaman berkampu hijau dia. Selamat regawai mega. Sore ni ada ulah pulai. Ilak kita bergawai. Nyanya DJ.
0: Iya, okey. Okay. Nyat tadi peningat kita kena ulah pulai gawai. Ya, mari selamat lemai mega gai Jennifer Jantai, ya. Peningat kita hari kapit. Ya, kita agak terus saya nyawet kangau peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat lemai, wai.
3: Selamat lemai, wai.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Aliyah, kalau ni sibu tak ulu lanang.
0: Aura, ulu lanang. Au, tetengap ni ngau ulu lanang. Lapan selalu bawa ulu lanang, coba. Sikit orang lanang, gak kau tahu.
3: Nak pula itu yang nyari sekuriti itu.
0: Au pihak kak pengai nicah ke pria asyik mah kita wai. Lala buai orang ketegal gawai tu ne.
3: Au amat punya.
0: Au okey wai. Pesan kita.
3: Jadi aku tu buat pesan ngajai kalau aku di Ulu Ketibati. Aku nak pula gawai wan madai. Laban aku tu bekerja di Sibu tu. Tak pernah. Pulai pun nak ada yang guna. Agak mempulai ke Sibu tu baru. Ngajar aku harap kita gerai nyamai kayu buru gerai nyamai. Angin tu hari gawai tu aja. Harap ke kita angin tu gawai tu. Mana-mana kami rumah banyak juga. Mm-hmm. Okey, terima kasih awak ini sinangai.
0: Ya, sama-sama. Okey, nyak tadi peningat kita ya. Ke benua ngawak jam ke dia tu. Jadi sahabat, berjalan ke pengawak ngai kita ke benua ngawak ke lebih agak sekuriti. Bala polis, bala sedadu kita. Pihak megak kita berpalam-palam berjual ke barang. Bala kita di sebelah tamu. Ngapa ngak bala peningat kita di rumah. Ke benua mendia ke wife. Ya, kita agak berperinang ngau lagu-lagu.

0: sangau ti sangau seram kali men. Ha, sekali tau tu rumah petiang lagi.
1: Ku belajar pakai bacaan nak soal lagi.
0: Oh, seram ni sliparku.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, lagu ke di sada Eddie Kuang kena menenang pelinga kita. Jadi aku dekat nyaut kangau sebenarnya kita mendiang ke berita pukul 5 tok lagi. Ya, 08225-8634 atau ke 08225-8633. Kita lagi bergulai bawa rentak ngalih hari. Ya, kita bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Hello, Ina Peng. Nama pengawak Ina Peng.
1: Ah, dia tu nak dai dulu ada tugas ni ke radio tadi. Ah. Jalai-jalai belah ruai.
0: No, pihak ne, nak dai ngabang sarito.
1: Tanya ne. Tadi bisi ku ngabang ke stak ni ba rumah ta Kediri Putin stak ri munuai muai muak ke ile ngade anti ku
0: dai. Apus, apus ruai.
1: Oh, dua hari, satu hari bulan apus.
0: Nanai
1: nak mabuk, nanai mabuk.
0: Nanai ulang ke tanuk baru sarito. Ngapus ke ruai?
1: Ya, tadi apus menyari staknya. Tapi berjalan aja lah ngapus ke ruai. Duduk buat ruai nombor 17 tadi. Nah, ada yang orang ngiruap. Duduk aja berendah-rendah. Nah, mulu ke tidak terketawa.
0: Nah, benar mengayan kenyak tadi pedakku.
1: Yalah,
0: nah, nah, ini kan berjalan-berjalan aja.
1: Bisa ke buyak mimik mali pula.
0: Oh, ya amat. Okey, ya. Terus kau pesan ya.
1: Udah belagu Cigo Me tadi.
0: Bedau.
1: Minta nak nebah ke lagu hari ya lah setiap lagu Sayau Belamaya. Nuju semua ke ngelala lalu ngagai. Semua si ngelala lah nanti boleh sebut nama.
0: Okay.
1: Hari kami tu angat mai. Nadai nyak mai tadi ngelu-ngelu pinang aja lah. Eka nyak nang bertanda nyak sigi galak.
0: Nau pihak sigi nombor satu men eh.
1: Segi nombor satu. Rubina ni ramai masa Rubina benar tak cuahnya dia.
0: Bisa kuninga tadi benar mak nyawa nyawa laki ada dumeh kaku benar nak.
1: Bisa kuninga tadi. Udah tanya banyak kini. Udah kini buat. Udah ngali buat buat.
0: Udah.
1: Kemarin ngaji diri ya. Nombor deh mendak aku megai butual tak kuat ya. Kau mai munua aku kemarin.
0: Ya mai kak Rubina nyak ngumak. Okay, nyajak.
1: Okay, bersampai ke harap kita bela semua gerai kelebih lagi ngagai nuana sulu.
0: Okay, terima kasih Napeng.
1: Sama-sama.
0: Okay, nyat tadi Napeng ke seluruhan mulai ngok kami. Apa WFM? Ya, yeah, kita mulai ngok pelinga kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai, Nen.
0: Ya, siapa engkau ku beranau?
2: Sela tau, Arisipu.
0: Lama-lama, Nen. Nani nganya mari, Sela. Nama berita ni, Sela.
2: Mana malam?
0: Nani ngabang dah, Sela.
2: Apa? Puas ngabang. Tegalik berapa kali?
0: Ini tegalik, ne?
2: Berapa kali? Ini
0: terlalu bala kita.
2: Ini ada muak orang wisi.
0: Pama bala nyantai udah demak orang wisi. Okey. Pesan kita, ya.
2: Okey, thank you. Dia tahu aku pesan. Selamat hari kawai. Okey, semua pangan. Seorang yang kenal aku. Sila anti, sila cousin. Nggak semua orang kenal aku lah. Nala sebut. Dia sebut lagi ni nalai noro bukai ya. Alu agen nuan di satu. Alu kelebih agen nuan dah jenen.
0: Okay.
2: Sama gawai agen nuan dah jenen.
0: Terima kasih.
2: Man cukup malah cukup malah.
0: Okay, terima kasih wai.
2: Okay, thank you. Bye bye.
0: Bye bye. Ya.

0: Ya, suspek ku aku dekat nyawut kangau ke penudi sebelah kita ninga ke berita lapan dan nyak lagi aku dekat nyawut kangau baru ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, merasa lemah lemai.
1: Selamat malam DJ.
0: Apa kilat? Terus enggak pesan tuan apa kilat? Lapan jam kita kat cukupnya.
1: Okay. Sebenarnya aku pesan kau beri selamat dari gawai menuju semua balok kita ke biagi, balok kita ke pulai gawai. Selamat datai, selamat pulai. Cinta hilang tanduk rosok, ajat lama kita iban. Selamat hari gawai dayok 2026. Menuju semua pengelola aku ke atau kapai kilat. Tidak boleh disebut itu, lebih lagi kami serubah di Sungai Langit, rumah Bantan, alat gayu guru, gerai nyamai, sejak pelama kami di Sip Musa. Minta ampun, dia taruh lah kami itu. Ramai-ramai lepas kita ke di Sip Musa, bekanya. Nah, di adat pun, kami penuh kadat. Di sini juga kami itu. Kami selamat dari gawai genuan DJ.
0: Ya, sama-sama Pak Kilat.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, pendengar mayu nak tahu aku bergelai dengan kita ya. Udah berita lagi-lagi aku nampung baru juga. Nyawat kangau hari bala pendengar kita. Munyi aku tadi, kita nak ada yang lalu luai. Ngagian wan inai peng, udah berita lagi-lagi aku dekat. Lebih lagu ke dipinta nuan, nak ngelebu nuan ya. Kasihan sebenarnya duitik lagu kena merindang kita sebenarnya kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lagu hari dansa piat mimpi. Ngagai kita ke bisik mimpi mana malam tu tadi ya.

0: ya kita agi nyawut kangau bala pendengar kita kelemai tau ya ngaga kita kagi dekat telefon ngai kami ke konti ke dekat ngelatai ke pesan rindu hati atau ke pesan gawai ke nyangka bisa melah pinang kini bala kebamlayan suku julu kita lemai tau kita tahu ngelatai kenyak bawa dia tau ya. Lebih lagi kita ke benua di rantai jalai. Nyaka mulai ke diri ke Kuching, jimat ya. Lepas kita berantai jalai. Ya 082-258-634 atau 082-258-633 harus telefon kami dibuka dengan bala peningat kita. Di seorang alai kita boleh mendiang ke wifi maka kelemah itu. Ya, nyaya kita ke benua Makai. Mendiang ke radio Bas Sembilan Dapur ya. Balang-balang induk ya, kita. Ke benua Nyumai kini jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ku berana?
1: Sam tu, hari sebuah tu.
0: Sam, hari sebuah udah putus-putus kita dia, Sam.
1: Ada mesti lain, Wai.
0: Oh, nanti ngabang, Sam.
1: Bedah waktu tu.
0: Oh, pia, agak panjang awak, ne. Sampai hari Minggu, tahu-tahu, meh. Okay, Sam, pesan.
1: Okay, pesan tu, Sam tujukan kepada ngah durian di Sungai Lingkau sama hari gawai ngah. Tidak disual, mamuk di Kuala, mauban disual. Siapa tengahlah diri Sam, sama ada gawai DJ.
0: Okay Sam.
1: Okay, bye-bye.
0: Ya, nyak tadi pendengar kita di Sebuyau. Tiap begak pendengar kita hari pakan, ya. Menti sigih bisa dipakan. Benung begawai dian ku ya. Lepas peningat kita di Julau. Yang kami sedang dengar radio bakal kelemah itu ya. Kita terus bergulai dengan peningat. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa?
2: Sama lemai.
0: Sama lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Ada si Buto. Apa je itu di sini? Lalu di sini.
0: Apa je? Aku nak awak tanya apa je?
2: Oh, tu. Menung itu manuak tu. Menung manuak, menung wabi.
0: Oh, jasa agak kau nyangka bisa pengawak kita lemah itu ne?
2: Mula bisa, enggak, bisa juga kedanya tadi. Mula pinang.
0: Oh, pia.
2: Bas, mak, tidak, bisa mula pinang, beli paru kau nyam malam tu.
0: Oh, di mana?
2: Di Batu 15, di itu. Di sini kau ke?
0: Nah, apa ama mayuh orang malah pinang ne?
2: Bok ya.
0: Kena nengawak. Ini
2: nampak gawai itu.
0: Sige di samping ga sidak kebujang ke darah tu malah pinang.
2: Iyalah. Ngiga di dua.
0: Ya kita ke udah.
2: Nama ada nak cuti. Nana cuti.
0: Bedau aku.
2: Ukai gintil. Nak cuti gawai ha?
0: Ukai gintil aku. Aku.
2: Okay. Kapasan tu. No.
0: Terus ke dia.
2: Nanti kau tu. Hari si bola batu 16. Ije bala aku tanya lah di nama di kedap dia sudah bala dah jauh yang kempai pelai kucing kena sudah ya. Namanya hari Minggu hari 6 tu lah kini. Awak pesan ni dah gata suri bala sudah tanya tentang Sabang rumah di kedap dia. Lalu lagi rumah suya dah benar sedian tunggal aku janji. Harap kini ngah, temui selamat gak hari gawai lah ngagai tidak semua. Halo madiko di namanya Suang Din rumah luau ke teto di Basuang. Kami sama hari gawai ngagai si dan tiap sini ngah banyak gak palau tu Maya ya atau gak benuang tu.
0: Namai.
2: Banyak lo kian kian gak gerai madam selamat gerai berapa tuan nak ngagai palau atau gerai berapa tuan. Adanya ke sidang lebih aku di Batu Tiga, kekian dan lebih Mina. Adanya lagi, lagi mandi aku di Johor Batu di. Adanya ada leha untuk dah, no. Ngagai ya, tapi gerainya main mereka lantas senang lebih aku di Selangor dia juga. Kalau tunggal aku dengan Senin di Miri sama gawai dia yang nyak selalu ningari dia ya. Banyak negara itu tim dulu juga pelaku pelaku banyak kapan boleh kerja sebab juga sudah liman harap kita gerai kayak pesan ini ngamah sama itu kalau nge nulis tujuh juga main wasan lo minta lo gain wan juga di lama gawai
0: ya sama-sama
2: oh jimat jimat pulai lagi ya.
0: Oh. Terima kasih. Hmm,
2: ya. Kalau dia jadi dia bukai mah kita enam pintu mah.
0: Oh.
2: Hmm. Okay, okay, ya. Jauh sama gawai ya.
0: Iya, sama-sama ya kita sebuat enggak ya.
2: Ya.
0: Ya, mai bala peninga kita mendiang ke WiFi bakal kelemai. Terima kasih ke suku kita bala peninga ya. Dengarkan kita kaki dekat mengenai ke pesan gawai terus telefon dengan kami ya 08225-8634 08225-8633 ya ukai semina di Kuching aja tan tadi di Sibu peninggal di Sibu terima kasih ya. Ya ngarap ke peninggal-peninggal bukai megak. Ingat berita hari peringat bukai bisa ingat tadi punya kesidak yang panjang balas kedak ke. Kita bukan lain dengan peringat kita itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat-lamai.
3: Selamat-lamai. Sama kawai kenuan kenau.
0: Oh, siapa ngaku beranau?
3: Ini Cia Kesuang.
0: Urah Suang. Oh, wow. Nada pulai Kesuang?
3: Bisa aku tuh coba dulu di tau.
0: Oh, apa panjai rumah panjai kita?
3: Rumah rumah panjai, rumah dia aja.
0: Oh,
3: rumah panjai bisa dia nak kunang aku pulai, pulang mampai kau, mampai nyamai.
0: Oh, kau bisa penuh sehanan.
3: Oh, okay. Mbak lama mbak aku kebiaya, dan ingat kami mbak lama.
0: Arwah ya nyol mau kak, kak.
3: Oh, lu mau.
0: Rindang, nen.
3: Nggak, men.
0: Okay. Okay, melihat penyelating agak kita sebiliak, men lah.
3: Tahu.
0: Okay, terus ingat pesan dari Nan.
3: Tahu. Terima kasih Ano. Santo dah tuju aku angkat balamnya dek aku. Saya tidak pernah mengsili apa balang sili. Semua dah tahu nangan saya semua kali. Nak tinggal megah ke? Anak aku sabah din apa ika, huna ika sabah din nak pulai dua ya. Suai nak pulai nak pulai lah pulai kawai ke suai empai. Nak tinggal aku dari bala bala nyari kebukai yang ini rumin dahudi masih ada suang tidak ya boleh gawai yang lama nak tinggal enggak ngagai bala staff aku suba aku dah ngaku gula SK lebok dia ini siha ini langi ini inyam tidak mau cuti gawai dia tau nak tinggal aku ngagai kami sebeli enggak mbak di tokmu enggak mak suang tumpu nak tinggal aku ngaji balan nek aku ke tinggal kapai hidayam balama sabar me kita nek tidak boleh sesumu tidak jium tidak tahu disibu dia tahu sama gawai ke tidak ya tiap enggak nak tinggal ngaji tidak payah sebili ini beli yang sebili ada sibu sibu dia magang tidak alam sebili atau disibu magang untuk gawai dia tidak ya aku tu nak uli ngau kita untuk dia yang di tahu makku nak ngisiat nyaga kem kita di to sama gawai ke sidak ya Tuhan mekat semua kita sebeli kita menyana kita muco halo no
0: ya naja
3: au
0: okay so gawai ngai nuan ne
3: au ulu nuan mempunya nama to masih angka ku lagu menyadai lagi ada tujuh orang balap menyadai ku nyata dek me
0: menyadai hari masterpiece.
3: Ah,
0: mesti pergi. Okay, nyaja.
3: Awalnya aja. Terima kasih, no.
0: Iya, sama-sama.
3: Iya, sama gawai kita ke jabat studio dia.
0: Iya, terima kasih. Ya.
3: Oh.

0: Muna Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenal landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kerumah babas pun bisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

0: Dia nyanyi sedih lagu Kedere by Fairuz Lewis ya. Ya, aku lagi nyambut kangau hari barang peningat kita. 082258634 082258633 peningat kita. Hello.
1: Halo.
0: Sama lemai, nama tau putus-putus nyawa tau deh.
1: Kau lahir tu dah pada sini.
0: Aw, hari rumah panjai tau.
1: Dah, kau rumah kiri ya, dia ada lunduk tu.
0: Orang lunduk, aw, kata mak pengrami di lunduk harinya.
1: Oh, kami orang kawai.
0: Aw, Iban bagian ya, bisa bidayu.
1: Oh, Iban ya, Iban.
0: Aw, pian eh. Dan yang kebang, sari tau.
1: Bisa kebang tadi.
0: Berapa pintu kan ya bisa bidayu?
1: Oh, Iban ya, Iban.
0: Oh, pian eh. Dan yang kebang, sari tau.
1: Bisa kebang tadi.
0: Berapa pintu?
1: Berapa pintu? Bisa ke pintu. Pulai ke, ada yang pintu.

0: Kau kan mo. Nemong ke dah aku.
1: Aman. Au.
0: Kau. Nak ibu kawan aku dah sudah sebeban di tu ke? Sama kawan DJ.
1: Au sama-sama nyaga pengeraing penglikon di lain bayang kawan itu ne.
0: Nyaga apa dia?
1: Au okey.
0: Okey sama mai.
1: Iya, akhirnya tadi peninggal kita di Lundo. Ya, kita bisa awak nulah bala peninggal kita berpesan gawai ya. Sebenarnya aku nyerah ke penuduk aku ngagai Rolana Gilbert. Begulang kita bawa sadal mai. Ya, 08225-8634, 08225-8633. Ngagai bala peninggal di Selatan Menua, ke Ulia Mendiang, ke YFM, bakal ke Lemai itu. Kelebih lagi kita ke Benuang Nurun. Nyangkanya dekat Nguluk, pengerami-pengerami nikah. Tau ke Melah Pinang. Tau ke dekat ngaurang yang air kini ya. Tau ke ngagai orang kerabat berjimat ya. Ya, kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peningat. Ambil ke merindang hati bala peningat kita. Lagu ke sekali itu dari Lucy M. Ngatu naik-naik. Lalu nangkan kenyak lagu gawai.

Apa Maya cerita lagu joget kelak melindang kita. Tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 6. Pukul 6 sadar lemai. Ya kaku tadi kita dekat bergulai ngau Rolana Gilbert. Ya terima kasih dengan semua bala peningat kita sudah bergulai ngau kita ya. Lebih lagi kenyau tumu pagi tadi. Selamat gawai ngagai kita bala peningat. Ngagai kita ke Benua Ngabang. Kelebih lagi ya. Lalu pihak mega peningat-peningat. Kapit dia julau. Pihak mega pakan. Yang menua-menua kita ke bukai. Kanya bisa pengalami-pengalami ke dia tu Sarito ya. Harap ke kita bergulai mana. Kita bergempuang dalam semua pengawak. Ya tinggal ke kita ngau dua ite lagu. Lagu kada dipinta sikok pendengar kita ke minta lagu menyade ari masterpiece. Pendengar kita ada suang tadi ya. Tak lebu ke nuan wayau. Saya sebenarnya kita dulu ninga ke lagu ke dibai Raban Data. Bukan Raban sebenarnya, hari Data. I love sis ya. Ya bukulah ngau kami baru pergi lah Encik Nandai Penanggun. Ya aku dekat bukulah ngau kita ba Rio pergilah ya. Mulai ngau Daniel ngau Mega Harold Ken. Abak Rio pagi. Tiga pergi pergilah. Bawa penggerak pagi. Ngotok bupuat dolaku. Bye-bye.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Bila bos kita nyaga riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisik udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nyak baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nyaput selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuah kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Suriaman.
2: Aku Cikgu Tubal Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lebuah Antu. Ngenak peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan tu dekat merik pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu Gayu Guru Gerai Nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
5: Aku Edmar Langi.
6: Hai, aku Melati Badi.
7: Aku Rajas Booking.
8: Aku Densi Tambu Minta KC.
9: Aku Daniel.
10: Aku Amanda Johnny.
11: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
12: Hai, selamat hari gawai.

0: Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Rehok kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningan lemai hari 3. Kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat lemai. Selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM. Ya. Puji Tuhan, hari itu masuk hari tik ketiga kalai Rabban Sadaya di Sarawak tak kebat dini-dini nur terima penatai bala temuai datai datang abang ke tahun tu tentu yang benung ricah di ruai jam kedia tu benung terima penatai bala pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tak ke bala baki ya kini tau ke bisik temuai hari menua luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cum tik manis ngagai balak sida lepas tu meh maya kita yang tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basal kita biar megak pengarap kita jakuk kita yang megak daya hidup kita harapan bansai ban. Lalu seorang lemah yang berkat menuju apa ni kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita ke tarik gawak bak nyadi raban terapai menua tau ke raban pengelikun tau ke gawak kediri rimpu gawak berkilang gawak shift gini jadi harap ke terus ransi yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kediri tu hati tu tadi kak mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tu yang tadi nak ulih bergawai bergulai ngau diri sebilik balas kaban ya tubuh amat pan Pak Nur Gawak tang ati kita itu tadi seruran bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik di menua ne. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peninggal jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Angkat ke pengelalian dempak pemujur dalam pengidur UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD bergulai dengan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ke Expo Pelajar dengan batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6 dan 7 Juntu berpalan bah hikmah exchange event Center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tu meh awak di pemandu mana tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sepemanjai pengerami gawai untuk meninggal bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan tu suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peninggal kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah pancai tau ke bak dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ambil ke bala peningkat kita entori sampai berat ke pelikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita ti mansa bak sebelah media rama baka Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang bapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pejalan alun bisik ributnya di menua kita di itu kelimparin megak dia penusah karam di darat bisik megak di ributnya di sekedak pilih benua kelimparin megak bisik ribut megak penusah karam. Jadi utai ke satu cukup menyinuk hati kita peninga. Jadi harap ke kita tu tadi memanjai gawai itu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersampi nah harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ngira kita tadi benung dirantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini nur peninga anang nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anang ni kalau niti hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datang dengan gendur ke dituju ngau campat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah dengan gai dirimpu pian mekak ngakai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan tu ambil ke para meninggal kita yang tarik seluruhan bertati ke pengikun dirimpu pian maka orang bukai kelebih ke maya rambut pengerami musim pengerami gawai dayak ke tahun tu na. Jadi ya peningat kita ke menunggu lagi sejalan kami ba YFM kelebih ke bawah sedang lemai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

0: Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah helawai. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah helawai. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah helawai sibu. Kalau mai tu begulai ngaku, Margaret Arma. Berita kecoba tu mengenai pengawak tu dia datu di kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan mega HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar endang ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu riman tusu dengan mega riman cervix. Tuk sikit patut ditekap kaki ngambil ketau nambah keperluan berubat tumuh serta ulih ngasi kaki. Pengawak nyidik tumuh, penyakit dengan program kebakar tu ulih mantu orang Indo ngambil ke ulih berperiksa tumuh lalu inisiatif ke dipercayai ke pelaraban NGO dengan pelaraban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tahu nentu ke orang Indo bandulnya mereka ulih ngasai ke akses serta penerang pengerai berperiksa klinikal tusu ngau diperiksa tumu muntang kage jakonya bisa dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo Nabi Amit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansam jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai rekam porancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dikenal ke perintah Sarawak dengan agensi pemansam data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bak timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke lagi tikas pengantin gau penglikun. Orang ke nengah jalannya kelibah ke nyawup mutar ke penangguh jalan sekut di suah nyadi kelebih lagi maya pulai mansang kawak atau ke maya musim pengrami. Jadi jakonya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sita Meradung lebuh ya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke Dubai atau ke nah yaudah berengkah sebedau tu 23 hari yaudah Nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya, nyerumbak pengerami gawai, berumah panjai, mayu macam program ke bisik datu, kelimpah ke main asal, ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya, ngau megak main bukai, ketau ngerinduk kati. Ngau beritanya, ngujung ke Hello Sibu, ke lemai tu. Ngau nya, beri sama lemai, selamat hari gawai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang kami Margaret Remang. Kau dah datang ke berita bak Hello Y Sibu.
2: Berambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpu bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising ngirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

Okey, peninggan jadi bukan selama pukul 8, pukul 6.30 lama itu lagi aku akan baca pesan berat ke bisik terjemah kami hari peninggan YFM. Tak sedangnya, okay, merindang kita ngosti lagu gawai hari Joseph Reza berpenti Maya Gawai boleh ngekombo di Aspirasi.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi berengkak macam pesan dari peninga YFM, kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangas Biru Baliah, Nangan Tawa Baliah, Nengegat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah sebut magang. Kalai pesan tu madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, udah nadai pukul 8 pagi tu tadi, 3/6/2026. Lalu niang Satang Anak Labang tak keindai diang tu dekat di Sengai Belamaya Barumah Lumur 1234 Taman Bien Hua Kapit serta di ianya di Sengai dua malam ianya 4/5 hari bulan 6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tak ke indai diang udah nadai pagi tu tadi ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu niang Satang Anak Labang terkini nadeng untuk dekat di Sengai Belamayu Bak Rumah Lumur 1234 Taman Bien Hua Kapit ianya dalam di Sengai 2 malam ianya kena 4/5 hari bulan 6 serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesekian lagi tak bertanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu niang Bak Lumur 019-827-5302. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dateri Emilia Uyung Anak Lang kalai pesan tu pesan ngetas ulit ditujuh ngakai kapan belayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenal, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu Kenawit, Sibu, Miri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenamad itu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau kalai pengawak ngetah sulit setengah ambil intepalu tu kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ngena cara sembiang pukul 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara semiang bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ketiga tu peningat pesan mati datari tuan rumah Evelyn anak Guntur Ibul bak Sungai Raya Undup kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Munggu Skim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito. Pesan tu madah ke Guntur Anak Abul. Guntur Anak Abul udah nadai. Kena 2/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6. Ianya malam hari 4. Serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026 ianya pagi hari 5. Jadi ya sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul. Guntur Anak Abul udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Jenny Anak Latit atau ke Indai Asun. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Pituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Tabak Julau, Nangas Siring Julau, Nangas Ayam Julau, Nangas Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangas Jugam Julau, Piamgak Pak Nangas Lasik, Pemanjai Jalai KGD Jikang, Kawan Belayan Bak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Enggau Kaban Belayan Kebukai. Kalai pesan tu, madah ke Peter Umpang Anak Latit. Peter Umpang Anak Latit atau ke Apai JJ udah nadai kena 1/6/2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya malam tu 3/6 Ngau malam hari 4, 4 hari bulan 6, pak rumah Brian nengah berkiuk. Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5. Ianya 5 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang, anak Latit. Tak ke Apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belam Ayuh. Ianya malam 3 hari bulan 6, ngau 4 hari bulan 6, 2026. Bak rumah Brian nangga bekiuk Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5, 5 hari bulan 6, 2026. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninggal datari Dom Silang anak Petri Engkasan tau ke Paigat. Kalau pesan tu menuju ke Mamdayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Hawik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau kaban belain kukai kenalah sebut nama dia itu. Kalau pesan tu madah ke Petri Engkasan anak Entabar. Petri Engkasan anak Entabar tau ke Digat, tau ke Dikumbah, tau ke Dikangau orang apai Dom udah nadai. Ianya malam 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Petri Engkasan anak Entabar tau ke Digat tu dekat di Sungai Belam Ayuh kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6. 6 hari bulan 6, 2026. Jadi kawan pelan ikut pesan dipinta datang agai rumah niang tumpu. Ianya bak lumur 454 lorong tip B3.

Patrick Bak Lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, pesan kertas sulit datang hari Gia nak kalah setak kendun, nuju ke Membelayan ya ke dia Bak Rumah Ali Barit Sebubu Baru, Rumah Usit Barit Asal, Rumah Edmund Sebubu, Rumah Layang Kop Ibus, Rumah Bajing Sekaluh Niah, Rumah Luna Nyia Ruban, Kamu Melayan Bak Keduh Sebelah Ruban, Ngau Kaban Belan Kepukai, kenalah sebut nama dia itu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang timbung anak nyuin tak ke Nawi. Ianya dekat diatur kena lemai hari 6, 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang Bak Lot 454 Lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuin tak ke Nawi. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai hari 6, 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang Bak Lot 454 Lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, pesan mati datai hari Margaret Dapung anak piuh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia ni nanga latung tekalit sung. Ianya tengung jamin anak untam tuan rumah Melayu bayak atau kapai suri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau ya pesan tu madah ke sadi nak bau madah ke minta ampun pindah aku nanduk pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki ni yang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006-2026 pukul 7.09 Mei Bak Rumah Yampu, Bak Rumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang rimbas anak jambau udah nadai kena lemai 2006-2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamai Bak Rumah Yampu, Bak Rumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesilai lagi tak bertanya ngagai Margaret Dapung anak piuh yang nyak menjadi niang tu balungur 013-8288 aku nanduk baru 013-822-6980. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, pesan serarak bungai tak ke ngetas ulit lalu nyuakkan terbalu datang hari lini anak menawul hari rumah Inguh nanga Sepituh Sungai Paku Mujung nuju Kaban Belayan yang kedia di Sekayu Air Paku, Sekayu Air Mujung, Baliah, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Air Benar, Bebangan, Nara Nak Tawi di Meradung, Turun Malingga, Sungai Sebangan Serikai, Kaban Belayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Sung, Ngau, Kaban, Belayan Kepukai, kenalah rintai nama dia itu. Kalau pesan tu, madah ke pengawak serarak bungai ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu niang Erickson Ambuk. Kalau yang malam 5 hari bulan 6 sembiang serarak bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 dekat ngintu pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu Bak Rumah Satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak serarak bungai ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu niang Erickson Ambuk. Kalau pengawak tu kalai malam 5 hari bulan 6 serembiang serarak bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu Bak Rumah Satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan datari Prince Ryan tak ke Wilson anak Albert Andai tak ke Boy Andai. Kalai pesan tu nuju Kaman Belayan ya ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Niah, Seros Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kepukai, kenalah rintai ke nama dia tu.
Kalau saya pesan tu madah ke isi.

anak kuci, isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sengai Bola Mayu. Ianya kena sari itu 3 hari bulan 6 2026, serta dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak pendam rumah panjai pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sengai Bola Mayu. Ianya sari itu 3 hari bulan 6, serta dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak pendam rumah panjai pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini nurun nyengai tang kita bala kawan belayan tau tanya ngagai Wilson andai tak ke boy andai bak lumur 03804-06-01 ke berita ke Sili Agi. Ok, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku maca pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. kita dulu perindang dengan setiap lagu dari Miss Bon Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belacau.

Jadi lagi macam pesan berat dari peningau YFM, kalau pesan ke sekali itu pesan mati datai dari jelemi anak jamba gau yang tak ke indara. Kalau pesan untuk nuju kabar nak belayan kelebih ki ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nanga Tebalau Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuk Betung, rumah Endru Mumpuh Atas Betung, kamar belayan bak rumah kawan dengan tapi sepak Betung, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Pikoi Layar, rumah Tangai Nanga Mutuk Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Nanga Linsuam Layar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, kawan belayan bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Nanga Salu Miri, Pelepuak Betung, Pian Megak Kaban Belayan di Kuching, Serian Semarahan Semunjan Betung, Nanga Senual Seratuk, Serikai Sibu Bintulu Niah Limbang Lawas Brunei, Ngau Kaban Belayan Pian Megak Bakiah sama Ngau Niang tu sekolah Ngau Gawak kenalah rintai ke nama dia tu. Lebih kita kengelala Nia Renol Buluh anak Sebesta Unuang. Kalau pesan tu madah ke Renol Buluh anak Sebesta Unuang, tak ke aboi, tak ke apai ara. Ianya cikgu penolong kanan pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak hospital Betung. Lalu Nia Renol Buluh anak Sebesta Unuang, tak ke aboi, tak ke apai ara tu dekat di Sungai Belamaya berumah kunci tercada funeral service Jalai Bayu Street Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, setelah kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutung Street Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Buluh anak Sebesta Unuang, tak kaboy, tak kapayara, udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak hospital Betung. Lalu Nia Reno Buluh anak Sebesta Unuang tu dekat di Sungai Belamayu pak rumah kunci tercada funeral service Jalai Bayu Sri Aman. Ianya kena hari 4 tu 4 hari bulan 6 2026, serta dikubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi berita ke sili lagi tak bertanya ngagai jelemi pak lumur 019-864-94 satu kusung. Lalu pesan ke Siti Terpeningal, ianya datai hari maghrib dah puang nak piuh tak ke indai bibi ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Terpeninga, yang pesan ngetas ulit dari Randi yang nak bajai. Kalau ya, pesan tu nuju ke Kaban Belayan, ya ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung, Kaban Belayan di Batang Sungai Iran, di Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang kat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu mana ke pengok ngetah sulit niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai 6 bulan 6 2026, hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi mudah ke pengawak ngetah sulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ninggal
datai ari Guciang anak banter. Kalai pesan tu nuju kaban nak belayan. Ia kediau di Abuak Janang, Abuak Jalai, Abuak Tembawai. Balai ringin, semukui empegang, entayan, merbau, sungai kabang, rasau, belimbing, labak tungan, riah daso, riah mawang, lancang, janan, bantang, tepeduk, tebakang. Tai baru bunga landih yang megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai. Kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu madah ke Cikgu Roslin anak Runggai. Udah nadai. Lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 1 hari bulan 6 2026. Lalu Anian tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5 Kampung Semukoi Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman, serta dikubur kena pagi hari 4 ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cikgu Roslin anak Runggai udah nadai kena pagi hari 1 ianya kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Balam Ayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6 bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5 Semukoi Empegang, kilometer 7 Jalai Serian Seri Aman, serta dikubur kena pagi hari 4 ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Topninga, pesan ngetas ulit datari Robert anak rantai. Kalai pesan untuk nuju tuan rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenal rintai kenama dia itu. Kalai pesan untuk mandah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu. Niang rantai anak Lugum, ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, ba Fusio Trading Batunam, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetas sulit lalu muain terbalu. Niang rantai anak Lugum, ianya kena 13 hari bulan 6, 2026, hari 6, pukul 8 malam, ba Fusio Trading Batunam, Jalai Bintulu Miri. Awalnya teripinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi kita kebukai ke dekat natai ke pesan berat, pesan batan atau natai ke pesan kita ngakai email fmiban@gmail.com. Tau ke ngakai WhatsApp konti kami ke lemai tu. Awalnya teripinga pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, na? Siti lagu gawai dari ML isi bergulai dengan Brandon Morgan, Semina Pesan Gawai.

0: Okay, terima kasih dengan peningan kita kaget mengkam gulai sejalai ingat kami kelemai untuk buat awak sedang lemai bekas lama pukul 7.30 lama terlagi peningan kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari UFM Iban RTM Kuching dan sebenarnya berkongsi kita peningan promo sitik berita kalai nuju mensemayu kelebih kita ke berkenak ke jematan Batang Lupar 1 jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih kita bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini teh ke penerang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak jadi yang keluar ke Jakob Tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamai tip tengah ke jematan yang nintiang hari nyengkam rakyat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalau mensiamai dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamai tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta mensia mayu beri kerjasama dikena nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngakai mensia mayu. Jadi jematan Batang Lupar satu tu mayu siapa itu tengah ke jematan tu jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama jematan Batang Lupar satu tu jadi ngakai mesti mayu ti kena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nah semenjak kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu nah jadi ngarap ke mesin maya tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pemersi mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okay, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peninggal tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kuda disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar mereka ulih ke guguna mensia mayuana. Okey, nak berasa peninggal jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai selamat gawai ngaji peninggal YFM ke lemai tu.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, banyak ah.
0: Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringko berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tu, tu. Tu, ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Nyo dujung tanjung din dekengkah kereta tu piak.
2: Ih, anak mayuh telara. So kajak jak ne.
0: Apo? Namo kereta indah tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nyo nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lemenin. Tu kue. Tu ai kutek. Ai semeti anak mayuh. Ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita yang beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketua ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Okay, sila lagu gawai Ari Roslin bi Bejeli yang maya gawai. Selamat mai kita meningkat berita lemai pukul 7:30 lemai tu lagi meningkat setiap lagu retro lagu gawai Ari Roslin jati biam gulai dengan Michael Jemat joget Ari gawai.

Selamat malam, pendengar Dato' kami lapor ke Berita Lemai 3 hari bulan 6 tahun 2026. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus Perubat University Fudan. Raban induk di perangsang mansang Kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima ekor hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusah berbadi Kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sengai Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi itu tadi. Nitiah penerang hari Kepala Polis Bilik Serian, Pretendan Freddy Bian, Stenlos Bian, pada ke kereta ke di depan sidak sebiliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak tisi Jalai. Semua mansai nyak sikut lelaki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tumungayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak terima kanga pasal penuh satu pukul 8.41 minit pagi sebedar raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penuh satu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai lalu anak min induk ditemu mensia mayuh semak oleh penuh satu tinyadi ti di pelabak ke tepelan tiang keluar dari kereta maya penuh satu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China tebal lagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikena nangkup guna pemansang menua jemah hilak. Sapir Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengawak ngamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disetuju perintah Sarawak Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tahu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya muntar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megak ngembaran ke pemansang pelajar perubat. Tu dikena nangkup guna pengerja penguat pengerai jemaah ilak. Sepit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada kebak sektor pelajar perubat megak benda dipercayai ke dikena mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pemansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang ada kapasiti ngasil ke graduate perubat kerja tu tidak cukup dikena nangkup guna pengerja penguat pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya pengawal ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta pengelantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makan lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perasan terus pemansang Kediri Ariti Cakah dengan mayuh ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bawangasan Datuk Seri Wong Tsun Koh pada kawar induk boleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawak dagang. Yang mada penyampuan orang induk tip tambah ngau masuk pengawak dagang merik penguntung agai semua ruang bilik jengkau mbak perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu buat pengawak nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan dari gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalai ke pengawak di ulih bansut ke penatai pemisi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Endur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada kagih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak negap ke sektor bertanam tupik serta nyungkap menatih misi rakyat munop sisir bak Sitak Opar. Projek pemansang kandang Endur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke menatih misi hasil ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka menghagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari daya kampung Bitokan 2 2026 di Lunduk.
Bila mereka marah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitukan 2, dia tak benar nganti proses pemendar nangkan ketuk. Lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak rengat tenda. Adat ngabang berserimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang menop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas bergulai ngurapan ya, ngabang adik gawai ngakai sekedak rumah panjai bak ulu pakus bawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nangga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya di sebagi hari program nintian tahun ya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansang cam kediatu, bak genturung peniau menuhnya. Sekumbang ngabang ia megak memberi awak berandau ngau rakyat menuhnya, serta bersilih penemu bekal ngau macam isu pemansang

Tajapan pengawak ngigak dipercayai ke hari Raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang ketia bak genturung peniaunya. Kena hari dua tu tadi, Siti Prau ke depan 9 ikut orang jai injin sebedar melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di bayi arus air deras. 8 ikut sidak depan perauknya mujo diselamat ke orang kedia bak rumah panjainya ngenak perauk. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia mayo tip kena ke jematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaka pembersih kandang nurnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur. Tok dikena nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruhan bersih, lantang serta dijaga enggak mana. Nitih ke infografik UPIS Kerja Raya JKR Sarawak, pada kejakut tangkannya digagak berindiak di penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari, nyengkaum rakyat bak menua nyempu, temuai nge orang tingetu bak jalai ngelingi nurnya. Nyak lain, mensiamanya dilalau ngambik kemuai uras di bisik disediaka, serta ngemaran ke ulah ti bempu tanggup ngawak, kena nyaga pembersih perengkak guna mensiamanya ti udah disediaka perintah. Kerjasama semua Raban endang guna benar dikena nentu ke jematan Batang Lupar satunya bersih mana serta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lembah itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketegal penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukum pengawak numbuh ke kampus Purubat University Fudan. Raban hidup diperansang mansang Kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyawap nambah penatai pemisi. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerajaan berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikup tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bingkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Spooking.
6: Aku Densi Tambo Minta KC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

Ya, terima kasih Hang Fni Awai FM kagik mengkam kuliah siaran dengan kami ke lemai tu. Selamat kawai benung kawai tu, kawai mood kawai on ke lemai tu. Engkau tadi benung enggak berado gini. Bisik dekat ngulu pengerami mula pinang ke dia tu bandur kita peninga jimat au lupa kita dirantu jalai. Jadi pian maka peringat kita ke benung kemudian ke wife and terima kasih. Tajak pan benung kiru bat dapur jam kira tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu terima kasih ke penginduk kita YFM Suruhanan Gulai Sejalan kita peningat 24 jam sehari ini.

Ya, sang ven ngelaku yang ngenan ke adat Iban. Si lagu gawai kena merindang peninga kita ke lemai itu. Nah? Jadi, terima kasih yang peninga ke bisi nyapa ke lemai itu. Kelebih lagi, Jessica Itan selamat. Jessica Itan selamat gawai. Menuju kita di bau. Nah? Jadi, pihak maga induk kenawin bisi nyapa ke lemai itu. Selamat lemai. Serta selamat jalan ke pengawak Emilia Sam hari kenawi minta putar ke lagu gawai ke penudi. Lagu tu tadi udah diputar aku bak jam tik keduanya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jambai Itul, Uncle So Jose Marino, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stemmers Davis Stelup, Bulan Pegari, Kelian Temau MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Hapian Mekat Sisi Damlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, pihak mekat nuju DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekolah Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih bisik nyapa ke lemai Tok Sindon ini. Selamat lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Ari Kawai Dayak ngagai kita sepilih. Terima kasih Sindon ini. Pihak mekat Catherine Robin. Selamat lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin. Margaret Unching, selamat lemai DJ Aris Ibu, minta putar lagu dari Mak Kat Gawai Ari Margaret M. Jalang, kena merina semua balap peninga kelemai tu stay safe ngoh healthy kaya. Terima kasih James Kemiran, selamat malam DJ Rana. Terima kasih sama gawai James Kemiran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio kelemai tu nak ngawak gawak gini nak patut gawak nah maya gawai tu nah. Salamai muka semua kawan nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Ethan. Pemkap peningat kita berkebukai kebisiknya apa kelemah itu. Terima kasih hau nyak tadi sekedar hari pesan gawai pemkap peningat kita kebisiknya apa kelemah itu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penuri aku dekat maca pesan gawai hari peningat YFM. Tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang udara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi kan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita. Setiap lagu hari Robin Bung nyundang bungai pinang.

0: Pergulan Sejalan.
1: Okey, selamat malam Inya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu Inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

kau ngeluluk ke pengawak kita daya ke kemaya atau kudah begam puruk sawam ye magangnya lain nak bujang lama mang buruang gagang ketayang ketayang nintiang keputih yang surah nyawa.

Raja Lin Suang kita semaningan yang entap apa tambuang penaba duli kanyawa di jangkara laya pumpuang kenanda tucuang sadu ara ringang ai leban numan kamnya agi kebelaman tuan kemendan Raja Lin Suang masak jaga bedil kerutuang tejak renguang-renguang naban kegar rempuang tangkai ngabanyang ngautang udah nyok.

Rin ada gejai ati udah bubunuh sante babenya lunduang batang ai nersuah kude udah bambu derima nyadi beberi bagri tajau lampauangnya alai bedil besaing ini yang rentap rakyang ngatuai nyudah pulai ngagaya pantai pasar ngabetuang nyale pusat ngeserguah rat lentak umat putih yang baliwang nyale palak keda gagak kurangka ramak tucum ka tawa nengaka rasa ujuang ada buang nadai menyagik renguang-renguang naban kegarem puang tengkaya banyang nyalai lagi ketuai kita daya keminta ngawak sama sarta nyalai minta minyak rambas saduai ye kan kita semua ningar kita ramah saduai ngakan nyot kumai rung acau menua ngagak kuta bukit tibang.

Yang pagi. Oh, tanah ni kita diam tu udah berubah. Kedah penggait mengguang juga. Nyalip ngawak ni kita ke dia tu. Kita daya sama kak jalai bagem puang sawam saruangnya alai.

Tippa-tara. Yekanya gak temansia. Ye berwah pernama bulan kera menang. Kak ngengau ke tuai menang gendai bunso sampanai. Ketau ngamuah ngamilai teka kitai nempok. Kari gai rusuak ye amarang nempok lengan tempuang abrang ye ngagadilah tempuang arang nyalai aku kengarintai seragendiat. Orang kengagak langit ganti langar mang seragindah. Oh, aku suku nuntuang datai ritu. Ainya orang kengagak tanah kenampuah bau lang nganguk seragindi nyegurang kengagak ai. Kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papok tumbang da jangok nyaduah kebir tubuah kak ngambil itu air ngarintai kita ya dayak.

pir yang tua, tuai roti sak anak-anak dalam go lemang redup redup renau do dawup. Nya duah keba tubuah kengerintai tuai batang aun wap.

Uap tu air unduap, juluak tutup bubunga lubang. Bini apa langkuap jadi diri, melaki bini sama satamang. Ya baru tebang mandi yang belakang tintiang. Air tebang mu jauh, darab ninggang mu jauh, drapi pulau nyaduh tubuh teka ngad yang tuai ngabalau. Ni nyanau tuai balau, dulu mungkar tarisau pulau ngatangkang ni nuan nyari.

baru tebang. Yin solumar lumpak ngekera rejar nyeduah keba tubuah ngarintai tuai batang layar. Ain tigar tuai layar berumpang sengkar yan nga batang kecundau tuai ajau kelai ketugau jelai pa tebang talap muntuang dater itu pemungkal ndap pasak nga pinang.

penusu. Airnya dua bertubuh, kengambil itu air paku nintigu, tu air paku berumpang ulu antara menua. Sabuang garnyang rusak anuntuang datai ditu pemungkal awak sakunuang alangkang nyalai dua nuntuang datai ditu pemungkal nangaluban berat

Punya baru tebang kempas, punggung maringas nyaduh batu buah, kangarintai tuai ai arimbas. Ai nyalai japas tuai ngarimbas, nuntuang datai ngaditok. Aib juluak paras pasu badagang, nyalai tindian penuntuang datai ngaditok. Juluak pimpian nabar gaya yang indang. Nyak baru tebang pempan berangan hujan, nyedoh batu buah, lintai tuai batang karyana.

lemnya ya kang jik bide jari tunjuk ngau juang main namia tegi bekaringka benuang bekali guang ngagai arwang batang sang kawang dia sida yamnya kanyim puang buah nyiwar nyintuang kebagu puang aiwang badilang pandataik mayarik maya pagi tajarana udah lelak nyayang acun doang ngagi kenyawa yaknu kurang terenguang-renguang labannya buang jadi sangki luang teduang tiang

Nanti malam tahu ngayap urau lu pedia sate Tuan Raja Gagamat. Au semua tuai kita daya yik sama bela datai ngang abang nyak baru aku nyup tebang bum nalu nusu nyaduah tubuah ngarintai tuai petaran tuah.

lebu. Katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kera balang ada kesapunga manuk liak jelayan muda suak ngenak ijau la layang jebaru tengkan panas kepapas hujan baduan berada dengan nyak orang juluak bari besi tajam sepuh selam dah besar miak makaya tulang.

remang-remang umbai robujang kelkindang ngari berani mati mubuak kaki lembang pamuang tan berujan mata besik sebulan tenadai ruji mesai habis sayat kamlang kumairu tintau kumairau hari terbeliat tisi langit basa buang iglang nyegak ngada kakul yang bujang keriang grasi nadiang bujang berani kempang

Tegar Nelan terdengam dengam apuan ngarang nyak baru kedatangkan segan seluak ui sagala sempuan muruan napi neraka ngada kelaja lau muap nyempuk leka balang barang nyak baru jawa sentebak jamai san tebai nuntuang datai dituk ngada kang lai tu air maligai punga kera pungkang nyakda kumai raja besai nadai kasingang.

krim pa garam mapuang gumbang nyegang nang asaduang meliat pulau kiriat kengaling kuang pulau buruang udah nuntuang datai rito ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang baru nas tendang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngada kapanda seragata daterurat nyinta anak raja nyentang nyok ngabaruang ai nulih tesok menundak lajak atuang pa matang nulih tiap na bujang lemambang ingkat kekniap singkap matawang semua patara kita ngadaya patara antu panudah ku rintai dasuah ku datai mansang ngabang mai ubat mipetaro serengkap genap mai pangaruah gembar ngatu buah temai ebatu truba atmu ubat padi bisi gesida ya mai etar yang muti yang li e babi tekno kita e gawai rami kena mengai sampule padi jan tawang ae ubat jadikan pan bisi gia mai ubat jadian kenapa simpan maling ngalengkang ye ubat barani pan bisi ai gepatarong ngamai ai lak nang insiat ka kaki sabulang nyingkang ubat pandai pan bisi kesida ya mai kena sida keturuna dara pandai ngelekai punggai bali etang kebang ubat gayu pan bisi kesida ya mai laka guru an manua laka gerai anyan nyamai nadai apa nadai nga namah

gawai nyirarok. Tawan kudah keramnya ka ngintu, tawan ka baru. Nyalai gayu kita guru gerai kena ku jaku sam pandai nadaya pa maku jaku patara tinggi bukit tinggi agam pala luar tasiak luar kakira teguh batu teguh kera nyawa gayu mekusan tuku gerai kusam pandai nadai apa mekunuku jaku apa tara kita nyarara tawan kamnya ngintu tawan ka baru ka megai tawan bagawai ka tawan ka datai lak kesamua bansa ngakitai lalu sidi dah jari tunjuk kera tigai nemu kera jalai.

0: Ho-ha. Ho-ha. Ho-ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban, bisik pengawak, bisik kerja, ngintu, gawai, dayak, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apai nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansang abang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga, duduk bertentang. Nyalai nak ku busung lengah gunung, ku nak tuleh ngelengah tanah, nak ku danjan kadah bulan, nak ku lesi ngali hari, nak ku parai nyengai lemai, nak ku pambu nyebut ibu, nak ku nyanya nyebut mentua, laban palak ku dah ditatak lak minyak pugai. Kaki ku dah berdiri di segi batu canai, ngeli ku dah ngetup badik baja bilai, lengan kanan ku dah tanggam geteran sangkuh gansai, belakang ku dah tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, ngu benda, tajau lompauang, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kununda nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka hijau tampu penduk, baka lembak tampu ngira, pecah periuk tanah ganti periuk tani, parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angka punggung, ngari ilik mudik ngau bandung, ngari ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ni nuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kubutugau, mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai, datai ditatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biring, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandek, sergatek, manu jalek, menang tandang. Ninuan linsiang kuning, berani kering, dak kalah nyelayang, sumping, dengah hurang. Ku ngangau kurat geluang, batu nakuang, nyingit nyinguang, nyandak nerabang, ninuan ngelai, tuai, urana meligai, besai, punggak pungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutung, ulup gemung, bujang, lemanau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluman, tua manang. Ku ngangau kurang tasiak giliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai tasiak besai, lempeng linang, ku ngangau kurang, kedalam baik, ngelah reni, bujang senang. Raja genali datar ritisi rian nandang, ku ngangau kurang di langit mit, mesai kepit tanggi bambang, apai sabit kait ancung selung belit, juluk penumbit tumbit temunuk tembul tambit pintu labang. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Nyalai ku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat, dan di laki ku nyungusai kurang kelama nadai, keranjai indai imbuk kedidi, ku nyurungkang urang kelama midang, tinggang batang tebelian wi. Nyalai ku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita, urak pintar, urak tegal. Nyak ke petara linggil laki anuang, petara rentap apai tambuang, petara muari penama lintuang, petara balang balai nyabuang, petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri jugah laki tiung, petara pengulu liman julau laduang. Nyaleh ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai petara Melayu Sultan Brunei petara asun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara empali yang laki sambai. Nyaleh ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramung apai melia petara temungku apai gura petara bantin apai rengga petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima petara temungku banyang laki jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau ku pesau ku kumbai ku lambai ku padah ku tunggah ngambik bisi ngabang bisi masang bisi nandai bisi makai piring lebat piring sarat piring salai piring rendai piring ngasi piring tumpi ngabang arek ngirup tuak ngirup urin ngirup finikin makai lasa ngirup kula nanti kita petara udah semuka udah semua udah tuguang udah gempung udah datai udah sangkai uji kita duduk tikai rutan tikai pandan tikai wi tikai pedani nanti kita petara udah leju makai teluk udah genap makai ketupat udah ngasai makai salai makai rendai udan sepi makai asi ngirup air udah sengak ngirup tuak udah kenyang tegal ngabang nya baru kita ninggal kami ubat serangkap genap nadai ketimpang pengaruh gemba tubuh bisi magang meri kami tanduk rusak keperiga mayu pampang tariang utiang babi belang meri kami batu asi batu air ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempang ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betueh kami belimpah ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, perutun saga. Ngambik kami mansiang, kami nyegang, ngambik kami ngebuang bakal langit, empusung bakal bukit. Luar kami tuilak bakal danau, tampak kami tuilak bakal pulau, wek kami goyu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambik kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga nak kumbung kekaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kerja ku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita harap ke tahun tu oleh mai penyenang mai pelantang

0: ada bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbala Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang una peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi berdau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenemu tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih. Kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Pulau Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Pulau Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P260 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan yang nak kereta hanya kita yang nak kau lihat ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngelatai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong nyak Keban Parlemen P216 Ulu Rejang.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MEITD. Bergulai dengan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang dengan Expo Pelajar dengan Batang Pengawak di Pemandu Besai di Sarawak. Kena 6 dan 7 Juntuh. Berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi dengan industri. Tu meh awak di pemandu mana? Tu bagi gagal peluang.

Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedar tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6, nak kita madah ke pengagati diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbahari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, Tegal Perah, Bak Timur Tengah, ataupun Bak Ukraine din. Makanya megak lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup, ngirup lah ngau numbas ya, mana sampai kita mabuk, layak ngepangan diri, ngai kita kena mana tau nyadi, Bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi menerima saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuda kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku hari ke Kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dengan bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah nak untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Bilin kau Nelson Nehru ya, mabu waktu itu Maya gawai. Nang tren orang dia tahu ni tu rumah.
1: Betul.
0: Bet itu aku menda orang Mayu bermain itu Maya ri gawai tu.
1: Ya? Betul. Pian muka Sam ni Sam. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga.
1: Jadi malam tu Sam. Tua jangka aku. Nanti kau bisik ngam semangat. Kita akan cerita pun tahu. Jangka aku antu lagi bro lagi ngabang mana tu Sam.
0: Lagi permisi.
1: Lagi permisi antu. Jadi tuan terima. Ranau pengalaman kita, penau kita maya gawai itu suba. Ya, kita santai-santai.
0: Cerita
1: maya gawai. Kita tahu betelepon lah, Sam. Bakal kita genggam semangatnya, meh.
0: Kak berpesan udahnya.
1: Tahu. Kak begano tahu.
0: Betul. Kak
1: bepantun tahu. Malam tu tahu begawai, Sam.
0: Ya, begawai.
1: Jadi minggu sitik ni lah, baru tua bisik genggam semangat, Sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu
1: ga.
0: Lebih lagi kita ke lagi laban mood gawai itu deh. Tuan rumah ni.
1: Ya.
0: Okey, jadi kita tahu telefon ngagai kami dua.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634. Nah, kelimpah kita ke berperidang ngau lagu-lagu gawai.
1: Ya.
0: Malam tu hari ketiga menyekan waneh di rumah. Agi mood gawai orang. Agi ngabang banyak bala sekedak ni.
1: Ya, kita ke bisi dekat bercerita. Maya cerita lucu kah maya gawai? Cerita kena manah dalam gawai pun.
0: Tahu. Kena uliah pulai.
1: Nak lah pulai gawai pun nak tahu. Tahu. Mana Sam?
0: Mana? Okey, peninggalan kami dua tetap nganti kita nganti ke
2: telefon. Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD mengulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngau ke Expo Pelajar ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6 ngau 7 juntuh berpalan bah hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai baka ketahun tu bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua.

0: Okey, ya lagu hari You Sendro Salah Kunti Maya Gawai. Anang ngunti nanti nama tu bujang single nanti kau ne terumah.
1: Ya.
0: Okey, laban namanya nang segi maya kita ke yeah. Bergagai berbuti lebih maya gawai.
1: Tuan yang kaban tu sekolah sama. Hello.
0: Okay. Ya, hello, selamat malam.
2: Terima.
1: Oi, siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat hari gawai Rasid. Selamat
1: hari gawai Rasid. Malam tu bisi-bisi. Bisi enggak bang gawai tu Rasid kemarin?
2: Bisi ya.
1: Oh, kini ni enggak bang Rasid?
2: Itu mah ada menua tumpu ada serian.
0: Ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada Rasid ni.
0: Rami gawai tu.
1: Rami gawai Rasid.
2: Rami tu kira ke cerita gawai
1: mah. Wah.
0: Mana.
1: Hari keterubah set. Hari keterubah kita tegawai set. Hari malam 31 nya. Nama penguat kita sekampung dah.
2: Malam 31 tu orang Indo ngamat lelaki.
0: Lelaki.
1: Hah?
2: Lelaki ngamat Indo. Lelaki ngamat Indo lalu main-main asal lalu bisik ke bujuk-bujukit lalu bisik ke yang apa namanya buat tiki petuah macam-macam lah main asal
0: Rami nane
2: ya main asal orang bukun tahu ke panca ke macam-macam lah
1: laki nyamut Indo ya
2: laki nyamut Indo
1: tapi Indo ada semut orang
2: malam
1: nyamur Indo.
2: Nyamur nyamal lagi malam.
0: Ya nitih okay. Gintir ya.
2: Ya gintir ya. Malam tadi. Ya malam tadi. Nyamur nyamal lagi. Macam-macam lah main nyamut.
1: Malam 31 nya bisa suka nikah lah.
2: Bisa macam-macam lah main orang.
0: Nuan po bisa enggak sih?
2: Malam 31 nya nanti aku akan malam bisi aku mulang niki tapang macam-macam lah main
1: niki tapang kini set
2: niki tapang buah nabi si apa nama apa nyebut renyai nama kan
1: ngeta renyai
2: renyai
1: nama ada tikik ngada tikik kita ada. Ada tikik peset. Ukai ngajar ngelilannya ada tikik.
2: Ngajar tapi tikik je munya ne buah.
0: Oh ne.
1: Amai tinggi raja
0: tinggi, kita aja. Tinggi kita nanti ya.
2: Tinggi umaya ke tinggi.
0: Gede pak
2: bisi tinggi.
1: Maka anunya, maka ngetahnya tikik ketah ke lah.
0: Tikik
2: kira. Tikik ketah je ngena tangganya. Ada yang lihat lagi singkau.
1: Amai tisa, amai tisa ngajar nyai bukannya set.
2: Ya orang tapi berpacang berpantun-pantun
0: nanti pun. Ini ramai ke kita tahun-tahun ne.
2: Ya.
0: Nang tiap tahun bukannya set.
2: Setiap tahun dia itu bukannya hari.
0: Di Seria.
1: 31 nya siang 31 ni nih sen
2: Ya malam 31 hari bulan malam. Ya cukup ram bujuk-bujukit mam siang macam-macam.
1: Ya nyak sudah udah tentu.
0: Main
1: ya. Pukit bukai nama sen. Muak ke malam bisa nama pukit.
2: Pukit bukainya. Ya kita bisanya orang dah bukan tahu orang dah. Pencak. Orang tengah ngajat. Kita macam lah main.
0: Aman.
2: Tiket berdua.
0: Malam tu lagi bisa program?
2: Malam tu ada.
0: Awalnya sunyi dah ne.
2: Kira begau ke rumah rimpu lah kira-kira.
0: Kira terima pengabaian dari rimpu mana?
2: Ya.
1: Bisa
2: kita
0: gawai lah tu. Ya. Sikit ranau gawai mah kita malam tu.
1: Ranau gawai malam tu sih.
0: Orang lagi buat gawai.
2: Ada minggu tua aku baru sedia aku
0: minggu. Minggu baru.
1: Minggu baru
0: gawai lah.
2: Ini baru sedia.
0: Ya aman.
2: Betul cerita tu kelihatan.
0: Minggu baru sih tahu nuan telefon. Kak cerita aku kau.
2: Minggu baru nikah.
0: Ya, mayu cerita rahsia tu nih tu rumah.
1: Ya.
0: Okey.
1: Set bisa
0: pesan ke? Oh.
1: Pesan ke set?
0: Pesan kawai. Au.
1: Nama tau set.
0: Halo Sen.
1: Sebut pesan lalu nanti no.
0: Kira kira nanti.
1: Nyamun.
0: Terima kasih Rasid pendengar ke terubah kita. Ya. Okay, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, selamat gawai.
1: Ya.
3: Kita rumah ngosir. Pendo tu.
0: Ah, sama gawai Pendo. Pendo. Okay. Bekeni gawai tonto.
3: Selamat gawai, selamat gerai.
1: Ya. Kami dua malam tu Pendo. Ngai ke antu lagi pegawai nya kamu doai nadai nadai ngas mangan minggu sitik nya
0: kira randau kawai
1: jadi karena gawai tu kak nang mu bekeni ke berami bermua ke tadi nama Pendo.
3: Okey.
1: Hari hari 31 ngagai anu nya hari 1 sampai ke malam pagi tadi lah tengah hari tadi malam tadi
0: ke bisi teka kunci meh.
3: Au, ni dekat kunci engkau seruai.
0: Okey.
3: Ke rumah engkau sem. Jadi kami din, kami berdua di menua, aku dah pulai ke menua, okey.
1: Adanya 29
3: bulan.
1: Enam, lalu nyebut menua apa endo?
3: Okey. Au.
0: Okey. Au.
3: Okey. Adanya tadi 31 bulan kami berangkat hari pukul 7:30 lemai. Bisi

0: Minyak minyak masak ada, minyak makai. Ada minyak lalu dia beri ketai umur. Kena ketai ambil ke sudah tahun keduduk lagi hari lah. Mana lagi pakaian dia kena tidak diri sebilik ngayan ke diri lah.
1: Lalu
0: keruai.
1: Udah
0: nyak tadi, udah kami pekin nyak tadi. Kayak pekin kira ke meri utai pemberi ngagai sida ke sebako baju maya gawai.
2: Kira prayas mi ane
0: peno. Prayas ya. Prayas. Udah nyak tadi lalu bisi sejam sebadau 31 bulan. Bala kami bala-bala ke bisi pengawak bisi pemesai dia. Nibar ke selekat dua jaku. Jaku ajar, jaku lalau. Ngagai pengandiri jaku perangsang perangsang sekolah jaku nama-nama tu kita bergulai ngau bansa bukai anak negeri kediri semua
2: kira kira kira ajar. Kira geliga amir te benar ne
0: lebih kurang geliga menya jaku ajar nanti kita bergulai ngau bukai mesti berpanggal ke pengingat bertungkat ke adat lah. Nyak meja ku ajar guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12 tengah malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah di ruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak nyak baru bala bisi pekit nyak pekit ngajat pekit bekuntau ada lama dulu di pantai. Udah nyak baru bisi munyiko nganyal jeko Melayu bisik hiburan lah pemerindang lah pemerindang malam
1: belagu
0: ada sepintu-sepintu-sepintunya belagu sampai ke malam. Jadi pagi satu hari bulan pagi satu hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah ianya nur tiang pengingat bawah tiang pengingatnya tiang pengingatnya tadi dia bisi bala bisi miring buat tiang pengingat. Okey, pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara nyagak di ngelulu ke diri ngalu ke petara dikit ke rumah nyalu du ditikik korang buat rumah panjai lupa rumah panjainya dia bisi 39 pintu ditikik korang ni
2: dan ni rumah panjai di pendok.
0: Boleh sebut kan?
1: Boleh.
0: Okey, buat Jabe Baru. Namanya Jabe Baru. Semak Ruban dia tu. Okey. Jadi, Niki ke Petara. Lepas, Maya Niki ke Petara tadi dilalu ke lalu di uang. Uang kau kita ingat sepintu-sepintu nyambut Petara yang Niki lah. Terus ingat tadi. Lalu duduk ruai ke nyambut Petara yang ditegak ke tuai gawai ke tahun 2026 dah banyak bergilir-gilir tuai gawainya ndak ndang sepintunya aja ndak lalu duduk ke dia belah petaranya tadi nyak baru nungak ke petara lalu berbiau nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai dia jadi petara lama petara ke tahun tu tadi nama nak beri ngirup kok petaranya ngai nyumpah banyak ke penyutah
2: banyak penumbuh
0: dia beri ngirup dulu juga nama nak semangkuk semangkuk jaluangnya nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru kok nyumpah mama petara ke tahun tu udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah ke kita
2: siang hari
0: yang macam siang harinya lepas pagi tadi kita ngaji tiap pengingat hari tiap pengingatnya nikik ke petara adanya baru suka nikah nemiak ngau ketuai pegawai mereka ketuai lain pegawai mereka nemiaknya lain
1: amat ramai
0: macam-macam bisik 19 itik program, dia tour, banyak suka.

0: nikah.
1: Oh, mayu haman.
0: Aku mulai habis suka nikah tadi, ngetung dah lama adanya lalu begari. Lalu nitiah ke program malam satu hari bulannya. Bisik pertandingan kumang anak met. Keling anak met. Artinya anak met tu ya lagi sekolah pemberi ke baruah. Pemberi enam ke baruah. Sidak ya bisik petanik pekit ayanya pekit kumang. Pekit nama-nama tu keling. Udahnya tadi lalu di pekit orang setuai ayanya pekit engkatuang. Semua tu engkatuang setuai.
2: Pekit orang ke pengambil jahit.
0: Engkatuang tu orang ke pengambil jahit gama. Tidak ingat lalu ngombok diri. Oh, datang resta ianya di kangau korang keratuang nombor satu pansut, keratuang nombor dua pansut. Pekit keratuang habis pekit keratuangnya tadi ianya pekit gumpal isi anak mit. Pekit gumpal isi anak mit. Habis gumpal isi anak mit ianya ngagai orang pasal tuai ianya pekit ketawa.
1: Apa ketawa?
0: Siapa ke mana ketawa?
1: Okay.
0: Udah pekit ke mana ketawa yang tadi lalu ngagai anak miat baru. Jadi anak miatnya tadi nyak dikumbai sidak ya pekit ngajat anak miat lah. Lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita ibat. Hari ketebuang. Hari ketebuang, hari bendai, tawa, kerumuang. Tidaknya berpikir. Laban dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita iban lah. Nang selalu di pertandingan ke kami. Tidaknya tadi dia pecah ke tidak selalu di pertandingan.
1: Mana Ahmad?
0: Udahnya tadi ngagai sudah ke besai tuai. Ianya pekit pundan orang besai tuai.
1: Natau nadainya.
0: Kena ngerami malamnya deh.
2: Ya.
0: Kena pekit pundan orang besai tuai. Lakiannya jadi pundan deh. Habis patah. No ngata kasut bini sudah ke petunjiak-petunjiaknya. Habis patah.
1: Beli ke baru udahnya
0: nak nemu kita daruk bini bekul dua alaban tunjak tunjak katuat tingginya ada mata aku kena kuatur kami start dari 31 ngau 1 bulan 2 bulan tu lagi 2 bulan enggak bisik gawai lebih baru kami tu ditunya bisik gawai lebih benar gawai lebih kami tu itu leban nggak jadi diri rumah leban kedua uliah gawai maya gawai tu siku gawak bak PDRM lalu siku gawak bak kesihatan dia nyak benar nyak meh pengalami kita kami ke bekas kita bantu
1: ramai nak kita
0: ramai enggak kami itu berkata untuk nang tiap-tiap tahun nang segi ngakak utai berkenyak lah kami itu jadi jadi aku bisa meri
1: cukup pesan gawai lah
0: ngagai selamat gawai ngagai siapa-siapa pengelola pendo nama sirat dah pendo
2: Jawa kita ada pelungak dia anaknya.
0: Pelungak. Nada Jawa ada pelungak. 10 minit aja. Ada pelungak.
2: Aku 29 ni kebab pelungak ke anaknya.
0: Pelungak atas.
2: Baruah.
0: Pelungak baruah dia. Okey.
2: Tidak ya bersih.
0: Ya, gaya duitik pelungak atas hingga pelungak baruah.
2: Ya.
0: Okey. Jadi, banyak tadi... aku kirim pesan ngaga bala-bala aku dah ngau aku sampingan bak RTM subak ianya bakal sidak nang tagisang sidak ambai kumang sidak Ya, kebak seriamannya. Sudah sawai mali yang sudah nama tu sudah apa namanya bak seriamannya ilis insin kibul. Kau kenyak meh. Jadi kau besar kebesai amat sedak tu udah ngetu ada pengawak jadi ambil kumah tu Francis lah Francis lagi nyarana au jadi au jadi pesan aku ngagai bala kita ikut dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program buat dalam RDM kita bangsa kita iban jadi awak ke program kita itu boleh maju, boleh semua, boleh mansang dalam semua pengawal. Jadi nyak ngah pesan apa itu? Ngaji pada kita, kita sudah bisik gawo bok RTM, tau ke radio YFM kita iban. Awak ke kita mujur sama ngeriang, sama maju, sama mansang ke YFM kita iban. Bukan ke hari dia tu jam sam datai ke jemaah hilang. Awalnya pesan aku ngaji pada kita.
1: Okay.
0: Jaga pengerai. Jaga pengerai, jaga pengelantang, jaga pengsenang. Ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya, ku betara, gayu, ku sentuku, gerai, ku sempandai.
1: Ya. Sama regawai pendo.
0: Selamat regawai.
2: Pendo tu sini nak nemu melaku-melaku betai.
1: Okey, ya. Minggu baru ila tahu kita mulai ni ba program genggam semangat.
0: Oleh,
1: okay,
2: Pendo,
1: okay, Pendo, ya, Pendo ke bisik muka apa pesan malam tu ni?
2: Ya,
1: okay, seraya nganti peninggal tu tuai rumah, aku maca dulu
2: Facebook,
1: ke bisik nyapa tua ke malam tu ni? Ya, sida Boniface IP ya tu, hari selepin, berperindang ngau lagu kawai, nang sikit lagu kawai malam tu. Kena merindang orang kenglala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas ko ya Rica Unup ke malam tu kak ninggal lagu kawai anang lagu kawai lagu kawai niang jepri nyaloi adung kawai kena merindang bala ke merindang ku FM ko ya
2: betul
1: Yen Will, selamat hari kawai Sam, kau tuai rumah petiang.
2: Ya, selamat malam.
1: Rindu dengan nyawa tuai rumah petiang, kau ya. Okey, ke malam tu. Ignas Inerubin, selamat malam, bagi seduai, kau ya. Berita miri mana? Tebah ke lagu hari ini Michael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Kena merendang dari empung, ngau bala kaban kang lala. Okey.
2: Tok Sam.
1: Okey.
2: Hari Jonis tulang Tok Sam. Okay. Panjai anu ya, atau mayo kaban tu. Selamat malam DJ ku ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati Ari Wat Rock. Kena merendang kaban ya ku ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lenang, Mac Jenlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael Sultan Patrick Richie Jarit, Alex Laba Rahman Rahman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Kat Catherine Christie Gita, Ted Skim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Payeng, Jeffrey Jennifer Atuk, Nur Alia Boniface Burhan Jaih, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai kau ya.
1: Okay, sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah.
2: Ya.
1: Tu hari ni hanya free nyalo. Aduang gawai.
2: Aduang gawai.
1: Dah tu lagi ketua lama mendiang ke berita.
2: Betul.
1: Dah tu lagi tua nyawat kangau
2: baru.
1: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lebuh Antu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Lutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak, kengin tu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu, dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji ketitai gawai tahun to, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
3: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawak nyedia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawak ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur gadik mendar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebia. Fadlina mansut ke hajakunya sepundah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngunya Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawak berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebia tahun 1. Tu berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Yang kaum jakut tangkan ke dikeluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah katur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke baucer bub RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Sadung sepengudah sesi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba Sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturung peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawak ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Nitih ke report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya sikuari 9 ikurang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedau ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi ikut orang mujur diselamat ke mensia mayuah dia seraya Gerald diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ekor sebilik di Serian pagi tadi di pelabak ke Ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimua. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiak Tumu tertemu ke deriba keritanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. 4 orang ke Bukai ke sama berbadi bak penusahnya Enyak Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya dipansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke Jalalun ngambil ke seruran berarti ke kaya ngelingi. Lebuh di bertengah ke Jalalun, kelebih lagi pak tikung jalai, jalai penama ngau pansut ari simpang. Pihak muka maya tumu pagi, lebuh ke bisik, tinjau agi bisik ditekul penampak. Nya nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yangnya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jami Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
3: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kak merik jakuk lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat Hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
4: Aku cuba lawan yang berit selamat Hari Gawai Daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Ari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Engau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk maya dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru gerainya mai lantang senanguan menua. Oh ha,
2: asal gawai datai aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Sigan menuju semua. Oh ha.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Sehari tu hari ketiga pan aku meda agi mayu bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan eh.
1: Ya. Laban gawai tu pasal mukain itu kita selalu sekali-sekala nyalai nama tu tadi. Ya, tepatut diramai ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, ngagai sidak ke rindu-rindu.
0: Ya.
1: Banyakku umai atau nasem
0: ke
1: pesan-pesan.
0: Nusi randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penlebak maya gawai.
0: Ya.
1: Ya ke bedau. Ya ke bedau lama nasem.
0: Ya. Lalu pihak ya, muka. Terus nama tu meri awak angka kita ke bepesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu ngan dua tu tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tang sebenarnya bercerita. Lalu nasem
0: cerita dulu.
1: Kita bepesan.
0: Ya, cerita
1: kaban-kaban.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini. Tahu ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana sem cerita angka kita.
0: Betul.
1: Yo, kau seminar pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu ke tusi.
1: Kita kira kan lebak menya na sem.
0: Betul. Ya. Engkau nak uliah pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu maka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey, sebelum raya tua nganti nya peningan ne.
1: Tua mendak Facebook lah na sem.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang ga sebarang lagu meh ku ya. Merindang sida Hukala Jam, sida Zila Hani, Stemers Jam Pengiran.
1: Yeah.
0: Sasha Manda, Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam, Doni Lim, Indo Kenawit. Selamat dari gawai, Gayu Guru,
1: Gerai Nyamai. Pem gato Agnes Indah Rubin dah SM.
0: Bedau tadi.
1: Bedau ne Agnes Indah Rubin tu selamat malam di JSM ngau. Selamat berjalan ke pengawal. Kenapa dah nyebut aku dia enam bola dek?
0: Kenapa dah bisa? Terumah kiri kiri dong.
1: Selamatnya. Oh, dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai nuan malam tu ke amari selamat gawai ngagai di GSM ke berita dari kami Pak Miri itu ke mana ke mana berita nanya mari mana-mana minta tebah ke DJ lagu niang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam
0: udah ne
1: okey Penora pilih yang tu Sam
0: okey
1: selamat malam DJ Sam ke Ari Batu Niah tu ke ngagai Sam aja tu nang nambah tai. Ari benung ngabang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jeklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya dituju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke berjimat maya pulai lagi DJ ke terima kasih.
0: Ya, okey. Tu Jennifer tu. Thank you brother nya ja.
1: Nya ja. Nyamai meh.
0: Idrus Kenawang selamat malam Sim kota rumah. Selamat hari gawai agai semua ku ya. Hari pesangu skim sekarang. Hari rumah go Bukit Dinding. Nya tadi tu rumah ne. Iya.
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah atau berbisi aku
0: tu rumah kedai kedai
1: enam bola nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook ngau dalam WhatsApp ke aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua
0: oha bisi peninggal
1: bisi Sam okey sama Sam
0: okey halo
1: selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti nak pantuan.
1: Tahu di kap pantuan. Malam tu sudah malam gawai tu.
0: Malam kak pantuan tahu mata janang.
1: Nai buah.
0: Engkau kak serka dua.
1: Engkau nai buah pantuan. Jadi kak nyampe tahu mau malam tu.
0: Apa pantun tau?
1: Tau.
0: Pantun kita iban ya ne.
1: Tau.
2: Dan aku dengar suara itu
0: ada macam macam tau
1: tau tai. Gaya lah banyak kita gawai. Gawai mereka.
2: Nak lagu nak ngai sudah nak lagu suara.
0: Ah? Ngai sudah ya.
1: Ngai.
0: Mestikan lagu.
1: Mestikan lagu. Jenang malam hari start hari 31 bulannya siang ngagai malam setengah ngagai satu hari bulan nama pengawak kita. Dan ini dia jenang dia udah muka dah.
0: Rumah nama ya.
2: Kau nama aku tahu. Pernah petuang nang ngawak meda orang.
0: Okay. Nang harus pucu pucu.
2: Nau dia.
1: Meli meli kusir udah ada jenang menagi. Beli kan?
2: Nau dia
1: nya. Hati itu nau dia.
0: Aku ni ngelilak kau raja, mana dia?
1: Orang tidak.
2: Ada yang berdengan.
0: Berdengan. Kalau dengan ya, kau
2: tunggal
0: siem tak? Kau tunggal aku. Tuh tiap
2: mana? Kau
0: pula orang
2: hari tanya dah.
0: Kau lima kan? Salam kia jenang, selamat gawai yang kia.
2: Selamat gawai kia ni ngai ya.
0: Dah pulai ne. Ya sikit dia ke ngai kita kia ke ni.
2: Alamanya busi ini ajian kuat dalam lawan nak jauh hari rumah. Bila sapanya mari. Mari cuba suang ke bini dia.
1: Padahal ada nama kurang ada yang kemudian kita nemu jenang
0: sudah Thomas tegurannya tak aku ngelala
2: siap nak cuti itu berapa
1: kau cuti ya baru dah pada ambil cuti bisa nama pengalaman penelabak dek banyak gawai itu jenang
0: cerita gawai
1: itu
0: ngelilak kau raja
1: menyakiti ada aku ngau mah
2: aku
1: Betanda nadai uliah ngurang aja nang.
0: Hirup
1: nadai uliah.
0: Hirup nak ke di sana?
2: Hirup lah
1: sebab hirup
2: di
1: sana. Apa namanya?
0: Tepuk pantun aja uliah.
1: Ngisap nadai ke jana nang?
0: Ngisap nadai uliah.
2: Yang kami sudah menentu.
1: Nanti aku. Kau jenang, nanti ngirup nak uliah ngeurang bertanda, nak uliah ngeurang berami, nak uliah lebih ke mana mati?
2: Kau anak kau. Pesan aku duduk sudah. Kulat sudah ujian. Kita ada yang sibuk jalan nawai kita itu. Kemain hapu pucu kita kira patuang tau.
0: Nam jalan.
2: Kita sama biasa kurang.
0: Ngerayap ne.
2: Cui. Kemain pucu kira enggak.
0: Dan nam jalan ngerayap.
2: Sekarang kegerai. Ngarap ke semua malam saya ada kena tunggu lain. Semua habat ngarap lalu pesan aku sini tau. Itu aku tahu, aku sini buat jenis lah kaya.
0: Sini aman. Irup kena jenis. Irup kena sebutuh jenis lagi.
1: Jenis lah macam-macam.
0: Dik, pansu ada keruai. Ambil di tuai ada irup.
2: Ya, aku sudah ya hasilnya pesan. Karena pesan kurang malah rugi. Kata puji kau suara kami kasih empat buat. Nama mereka itu atas empat buat di sini dia. Dia mampu pesan langgak ya di sini. Sama buat ya.
0: Kau.
2: Ruby kasih dia pura-pura.
0: Oh.
2: Jangan kasih dia macam aku.
0: Jangan
2: kasih dia mau buat kan kurang.
0: Oh.
2: Ya jangan.
0: Oke, terima kasih Janang.
2: Lucu dah semua.
0: Tuan rumah bisa bisa mai ai tadi. Tuan rumah bisa mai.
1: Kami doai benong irap tu. Oh, mengira tu wak dalam tu.
0: Ah, okay. Minggu baru lah jana kau. Oh, okay.
2: Jana. Kita tiga kerja
0: kau. Oh, tahunnya minggu baru. Okay. Oh, aw tu. Oh,
2: ada. Wah, kita tu asyik aja kita sih
0: dari kau. Oh, aw minggu baru lah. Kami doai nganti nana. Okay. Bye bye. Selamat hari kawai.
1: Selamat kawai jalan.
2: Lalu menuju aku.
0: Okay, Janang. Ya tadi Janang hari muka Janang asuh kita berjalan tang asuh kita ngerayap. Okay. Kusung 82-258-633-258-634 ke kati, malam tau.
1: Kati bukannya nasib ni. Munyi ke aku tadi. Okey lah, tebah dulu lagu. Okay. Maya permisi bertemu baru.
0: Okey. Lalu lagi dia nyebut ya.
1: Okey.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambun Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantai senang, muan menua.

0: Okey, boleh tu lah Maya gawai nyak ke di sampi kita ini tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah abah hari gawai. Okey.
1: Okey. Kabar tu sekali tu. Nasem,
0: ya,
1: kita ini
0: bisi peninga tu. Ya, halo. Hello. Selamat malam.
2: Malam ngaji seduai di apa darah.
0: Rubina, ke malam tu. Sama gawai Rubina.
2: Sama gawai ke seduai dek berkonti dia.
0: Ya, besi pulai ke Sri Aman, wan gawai tu.
2: Lebih hari pulai apa darah maya menuang di gusuang.
1: Lebih hari pulai.
0: Oh, betul. Tu lagi di Sri Aman betul ne.
2: Agi
0: di Sri Aman.
2: Karena besi aku cung lepo yang ngabah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Okey, cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur gi kini.
2: Umas ke pada aku rami ke pada aku rat na deh kalangkatnya.
1: Nama deh meda meda aja ba.
0: Meda raja.
2: Bisi yang ngau orang apa ngapa ngeroh kai.
1: Temun tentanyar dia mah ke deh.
2: Nah, tapi kau bukannya kini.
0: Dini Pak Sri Aman ya, Rubina, boleh nanya kini rumah.
2: Bahagian betawang.
1: Bahagian betawang.
0: Oke.
2: Kedai juga dini dapat darah gawai tu.
0: Gawai di kuci yang aja kami doai. Tu rumah bahagian ya, bisa kepelongok kian.
2: Dini menuanya.
1: Kila ke kian bentangor deh.
0: Sedainya lobo din.
1: Ya.
0: Okey Rubina, pesan gawai nan deh. Nuan kena deh cerita.
2: Aku berpesan dulu. Aku minta lagu orang aso. Aku minta lagunya apa darah. Okay. Lagu siapa Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya.
1: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Okay. Ada awak saja ya nak ingat ke lagunya. Lagu tu ke pinta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Nanti ada ingat lagi lagu nya aja lagi lagu. Sebarang lagu kan lagi.
1: Okay.
2: Tubah lagi.
1: Nanti nanti ada sebarang lagu. Ada nama lagu Rubina?
2: Lagu orangnya.
1: Makita kan
2: nggak
1: kami. Okay. Nanti ada sebarang lagu. Nama. Minta sebarang lagu.
2: Ingat ke lagunya.
0: Siapa main lagu sebarang lagu?
2: Alvaro
0: Sandai. Lagu Sandai. Okay.
2: Ketrubah hanya gawai yang guys rade yang guys sudah ini pun yang tidak ini ayah you guys ya mana lebu bosnya itu bang salang terikai ya guys sudah hari cawun mape yang usaha amanda ya guys tamu saya guys sudah ada Hasan ya guys sudah ada si bondan dari seratu ya guys sudah Emilia Sam minyak kenawit ya guys sudah Zilani ya guys sudah ke bisik menuju pesan ngelamat tau mang aja sudah lumai matang lebih fera ngaji orang tu selalu menuju
0: okay
2: ini lupa ya nanti ingat tadi nanti ada lagunya lagi apa darah masang keku lagunya seduai dia lagi tua darah lepas dia apa darah degelar tua
0: Kode Rubina.
2: Terima kasih.
0: Okay, selamat gawai Rubina. Nada. Okay, selamat gawai. Okay, nya peninggal kita Rubina. Kan ingat edai ne lupa ne. Ya pernah insan ne lupa.
1: Nya udah pesan terus pihak ni. Terus pihak. Cepat tu sem.
0: Okay, hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat gawai.
3: Aki bida.
0: Kita. Selamat gawai ke kita.
3: Okey, selamat gawai. Gayu aku gerai kita.
0: Ya.
3: Lebang ko te ngepun ke jaku ko tadi. Te gayu guru yang tadi gerai kita. Ya nan tu datainya.
0: Okey.
3: Pengajal ke su gayu. gayu aku gerai kita.
0: Nya kengam eh.
1: Erti kita itu kita itu bisik gayu gede ada dai.
3: Kita semua.
0: Sangkuang mah kayang mah.
3: Iya kan ya mak unta dai.
0: Gayu
3: guru gerai nya main lah datai sapa kalau nya mainnya deh.
0: Gayu aku gerai.
3: Gayu gerai kita.
0: Aman.
3: Nah, okay. Jadi, bak program kawan itu, itu kapalin bi kami pun enaknya deh.
0: Okay,
1: kata itu bukannya deh?

0: Betul.
1: Oh.
0: Kalau di sini jadi ia, nyatu rumah. Nama nama jadi ia itu rumah.
1: Ha? Nama tu rumah.
0: Nama lisin jadi ia lisin pengangkutannya tu rumah.
2: Lisin pengangkutan banyak good driving lesen kurang namanya.
0: Aku tu saya tu aku dah kan hidup kenyalah mana. Sini 10 tahun tu nanti dah hidup aku bimbing ya. Nyampak kan nama. Gini ia coba aku tahu. Gawat datang lagi.
2: Kumai good driving lesson namanya kau datang lagi.
0: Nya tahu kak kenyadai
2: ke? Kita sih
1: mau datang lagi.
2: Aku kawai tak kemarin ke kita. Nya kalau lagi orang gede nya ingat ke janji subah.
0: Nada salah.
1: Benar dah mainnya.
2: Benar dah mainnya.
0: Sigi bukannya. Orang kawai tu ngam dah ya.
1: Alu pasau.
0: Alu pasau. Tidak mencegah dan datai kita. Kita dah buka tepi. Kita ngapa? Kita dah niat tau. Baik, kita kemar tu buat kita ke? Alu baik ngasih mungkin balik.
2: Oh ngasih murah dan jual dek.
1: Udah.
0: Okay, bisa kena balik sebanyak nyawang kau kang ambil baru bayi angku subah.
1: Kang ambil baru auto. Kamu duduk rumah. Banyak auto ilah. Bisa kami dua rumah sekali ilah.
2: Ya.
0: Oh, jadi pula yang kaya sistem kawai tu lah bang. Tadi kami tu tadi rumah panjai kami tadi. Nada orang rumah panjai dengan bahasa Madai ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang. Tahunnya subah ngujung tahun subah ni. Kami sebilik rarah mayu mana empat ikut lah.
2: Apa namanya maknanya? Sekali ya?
0: Dulu ni yang lain ke subah ya pasal COVID subah ni. Aku dah nyapa ya aku. Dah nyapa tadi madik, anak madik aku kenyari cikgu pada bujang.
1: Okay, ni.
0: Jadi tu nyapa tadi nyeplen bing yang kulihat tahu. Tapi mesti penusah ke balawah. Mulai mantu aku.
1: Kira
0: jadi
1: empat nyamai dah lah, dah nyamai. Empat
0: nyamai tadi. Jadi kita ikat mengenai korek kemedak kita ini tadi.
2: Ya, aman.
0: Mengat nadai bahasa ke korek kan tadi. Dan memulut tu ngain nak pegagai ke tu nyibur utai.
1: Amat kan ya.
0: Jadi tadi ngabang kami. Jadi utai kat cerita aku tu, utai kenyadi maya 1,000 bulan tu ni.
1: 1,000 bulan tu tadi.
0: Jadi udah tengah malam ngiruk pengayu utai ya. Tidur bala kami tadi. Kak ngiruk-ngiruk mesti doa. Lepas dia tadi. Jadi ngabang kami 1,000 bulannya, tak kami nyolawun. Ngaget mati aku. Lepas pasal tu dia dibentulu magang tu. Apa mau aku datai sikit tak cua orang kau dek lepas aku tu. Aku bercerita kamu minta orang.
1: Bunga.
0: Udah ngedek orang baru aku ngetahun tu. Tak takut jajan sehari-harinya. Ika lagi mana? Dengan lesis kerja
1: tau. Ni boh bayar tau muka deh.
0: Kalau ya apa mayanya. Jadi budaknya kau ni cerita. Tadi, saya kebak aku tadi nanti kurang tay orang tak cuh tadi. Kau aku pulai aku tinggal ke samping ya so kau diau semua orang boleh kedatai dia megang. Nyampi tadi laman bersampi aku tak harap aku tak kedempak kita tadi lama kami kata itu kaya itu kaya itu ngapa jadi kita itu tadi ngulu ke petara kami kata tadi itu yang saya kedempak kita harap mulai pengerai pengantang penyenang kita megang
1: aman
0: nyak tadi pama kita mulai ngerai kita pama kita sedap bagi kita bakal kita udah dari bahan kita kenyar arti ya mayu anak namun caranya nyak psikologinya Aku jenuh orang tadi pama aku lepas aku sikit kenyak cara aku tadi. Kena aku ngerak orang kekak polai. Tadi pama lagi tinggal dia yang mau buat. Pama yang pedak mau buat ya kak polai. Jaga orang nyatok tan ke.
1: Aman.
0: Kenyak cara aku ngerak orang. Jadi mayanya kami nggak bayang tadi madah ini kita. Tahu ni ngau sedang kami nak lama lagi. Kau ya, kalau kalau regas bingit aku. Pulau yang aku yang nak ngau. Datai bana man bla mali pada pada tas tawut ngai lan langa kedua butu alu gerai kula bana.
1: Kai. Jadi L nada ngacau nya ne.
0: Ha?
1: Jadi L nada ngacau nya.
0: Oh nya kira belakangnya. Nata tu pada nya ko ne. Kira kena ke boleh kena kesalahannya lagi. Pulau yang, bukannya selalu pulau yang. Umur tu ketua yang dikira perintah. Kalau mati tak lagi nak tukar biaya. Nanti lihat jalan juga gila. Nanti lihat lah.
1: Mada ke hati ke kak?
0: Oh, bukan kakak je, tamat kak.
1: Oh.
0: Aku tu ni buat dulu-dulu korang.
1: Oh.

0: Nah, aku memanjai aku bercerita buat orang kau ni. Nyak cinta ya. Aku nak bola kau lah aku. Empai ngambil lisin bola kau kau. Aku. Kalau tidak, jadi hanya ini saya kepatuhan dan jadi kajal itu nya kita sebenarnya pulai kita bersamping agak orang rumah, jadi penatai kita jadinya. Nyak saya kemana ngambil orang regas seningannya kau dia. Lalu minum orang. Alu minum macam orang. Jadi utek nyalai tetapi kami pulai tengah jalai tengah jalai nangga bintulunya nangga kemenangannya nangga jembatan kandungnya. Alu nyengah jalai lu sebawah kami. Laba kami intas. Aku tu dia balut itu tu rumah sebuah aku tu deh. Jadi datai kami jembatan kemenang layang nunggu kita baca kena ke baru sembuh ya. Baru tembak rilik pulaunya sepia pendam Melayu, pendam Cina. Mulai pendam dia, menjematan merti, ceria, ngelayang ke pasar sebawah. Tapi kami di tengahnya, kemudian ini. Nyelayak kita iban, tak pakai yang kita tangir, patah jematan. Maka sih korang terlibat bisa mabuk, tu ya orang kita ya.
1: Aman.
0: Nak tahu kenyataan, maka kena ada rumah. Tengah jematan nanti mabuk labuh hari kini kau debisi tengah nanti ni lu kaya uling kau bertusut orang ke baru hanya. Tak mempayak udah samut ya. Tak pakai yang kita nyuk kami nyeliah sila nyampau kan nyeliah ke diri ya.
1: Okay ne.
0: Tak nyuk lu bayar kemakat itu orang tak mabuk pulai ngabang tetap mempayak sila.
1: Nama nama pun.
2: Okay okay. Kena soal mabuk mana mabuk nabi tadi orang kena mendak dah.
0: Katanya orang kena benda deh.
1: Orang main luri semua.
0: Angin makanya cara kita tadi bisa rumah dulu rumah nanti mengakak besar pasalnya nya gelanggangnya deh.
2: Epotnya besar gak ya anaknya kita. Epot lemahnya.
0: Aja mi. Jadi aku boleh ngalau nal aku tak punya anak yang makanya tadi enggak kita tadi kak tua boleh penuh saya anak main orang tua tu saya.
1: Aman aman.
0: Kadang-kadang orang penyakit saya ngasih kita pula terbambah labu kaya.
1: Aman. Kalau kita bisa rumah nong hirup semua.
0: Bisa rumah nong hirup. Angan ngikap saya ke nyelai. Kak kita nyelai. Angan tu nyelai nal. Ini aja aku lalau aku teringat gaya balang. Kak tanda sari dua tapi bisa punya. Aman. Lama kita iban tentang pegawai berlama sampai ujung tahun. Jadi bulan 6 tu kena kemendal kianya. Kenyanya. Jadi pulai ke aku ke ngeros tahu jujur gas aku gerai pula baik pulai ke mana aku ngetat ke beti aku nadai nak aku medeh ke ah kapal
1: tambah korang lagi kau deh
0: nyak saya deh lapa deh deh korang kenyai aku deh pandai ngalai ke deh maka saya mengatur leh nyam aku
1: udah ngalai ke diri ini
0: kenyak ke deh kena itu punya
1: amat
0: jadi ujung atau tadi aku tadi ngirung pesan kaya pesan ku tau sama kita ku kaya semua orang tadi nanti kita ngirup tadi pada-pada tadi anak kita bakal rumah panjai tadi nak temu nyemerah itu dah kita kari negeri itu nih yang ada excited ekor putih tadi
1: amat
0: amat tu dah temu nyemerah kata tetangga nyelupuat tu kaya ngajih kerang-kerang cuma tanda jadi kita berami ngai tuanya tinggal penuh saya lagi. Mainannya di dengar aku
1: hari dua tu. Mesti tiga itu case nya.
0: Jadi kita belalau kita tahu mentadai. Kami kita gerai mangsa yang gerai pulai gerai kita. Ya. Nyalban kita iban tu ngai Allah jakau. Kasih ke nyawa aku.
1: Aman.
0: Nyanya ngai Allah jakau. Jujur dia mendak berbiau. Cas dulu. Bak pelimin nadai mendak cas. Kadang berbiau tapi saya ke situ dengar kau nak bunyi kau kadang tadi berbiau kan nyaleh ngoreng tunda kadang tadi antu oleh yang petara langit nyengok anak karkuang petara di tanah nyengok anak punggung tadi nama mengasuh nyengok anak karkuang ni kalau dah ya nama mengasuh anak punggung tak surat tai dulu lah kaya baru wajah dia mantai kiri yang mantai kadi yang kenyataan teh aneh yang salah yang tadi si semua jakau tadi pada aku dong ruko sudah kasih inti debuai dong ruko demam mengenyadi kenya. Aneh mudah sama kita ingin tu utai. Tadi lepas kita mentai pilih ada ngangau kurang kita. Nyasanya tadi kakak yang teh siri hanya nyari aku dari tahun kak pegawai nuam nak nanam siri ada. Jadi jakau kau tau bunyi kejai dengan tadi sama tu boleh ke ajal magayang.
1: Au.
0: Cekak ngiruap tadi rumah bisa ane atas jematan.
1: Au. Ngacau.
0: Ngacau orang ngacau kita.
1: Sudah yang pu meh au.
0: Mbak yang tadi lalau kau jadi beri selamat gawai ngaji seruai di ngaji waktu gerai kita.
1: Ya.
0: Jadi ngaji udah kenal kalah tu makai kita tu.
1: Okay. Ya,
0: aku yang segat sama tahu menua tu.
1: Oh. Lisian ya, GDL bisa.
0: Oh, GDL lisiannya aja jaga. Kan gua lisian GDL nya deh, lisiannya selain forum mem.
2: Aku nadai aku lisiannya anonya ke pita. Dia bisa udah bisa lisiannya
1: ke pita. Ku ya. Kang hidup kenya baru.
2: Amai.
1: Nah, mudah deh kang hidup kenya baru.
0: Hidup kenya baru aku ngeke. Ya sama timpo wah. Okay lah, okay
1: jadi lah.
0: Tadi maksud kita
2: tadi
0: kita
2: kayu
0: buru celak
2: bilap muan
0: menuanya gayu aku gerai kita ini.
2: Okay,
1: kita.
0: Okay,
1: sama gawai. Okay. Minggu baru lah bertemu kita ke kita.
0: Okay.
1: Besi program minggu baru lah. Okay.
2: Ya, siko sem lagi.
1: Besi siko lagi terima.
2: Ya.
1: Okay. Ya, hello. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ujang Sim, dari rumah.
1: Ya, sama hari gawai, wai.
3: Sama hari gawai, tau inai Mevin dah.
2: Oh, inai Mevin. Hari ini inai Mevin.
3: Hari kucing, baru pulang dari kampung.
2: Oh, ini kampung nih.
1: Ini menua.
2: Pulang ini menuanya.
3: Aku sampun ingkiri.
2: Oh, sampun ingkiri. Sama kau sudah, no, suntai.
3: Ada suntai sampun gerungan.
2: Oh, gerungan.
1: Oh, orang sampun tu nih.
2: Oh, sampun.
1: Kini ke gawai dah.
3: Gawai ya malam 31 bulan cukup
2: ramai kan Madin. Cuba kau kena jakau sampuan. Ni bukan kena jakau biasa aja. Jakau sampuan kena kau.
3: Bukan jakau aja nak kena jakau sampuan.
2: Ada cita aja. Awak kan kita nemu orang kita itu ha sampuan kena ya.
3: Allah. Malam 31 bulan kami cukup ramai.
1: Nama program?
3: Dengan itu satu bulan kami ngabang tak kuat sari sampai ke malam.
2: Okay.
3: Rami cukup rami abang ya pak.
2: Satu.
3: Nampaklah diri pun memagen.
2: Satu bulan.
3: Aku satu bulan. Balas diri pun memagen. Dia petunggal. Menjadi apa? Menjadi undai petunggal memagen. Nampaklah sinsiannya satu bulan sari.
1: Nampaklah seliah kau deh.
3: Nampaklah seliah. Udah menyak dua bulan lah. Kami dia kalau bisa kena penuh saya kena tinggal pemakai.
2: Apa?
1: Nee.
3: Ya, bisa ramai, bisa tino banyaknya.
2: Bapa rebulan orang kebisin ada nya?
3: Dua rebulan tu tadi ya.
2: Pemagi kena gak? Oh, pemagi kena gak?
3: Ada nemu apa pemal ulang lagi tu bapa main di kampung
2: lepas. Ya, ada hal udang lebih satu bulannya ada ngawa.
3: Ya, tapi lagi mulai ke bulu bulu kiri.
2: Kau pernah kira ngetat ke diri dulu mah nanti ketahuan siti nila apa benar gitu.
3: Ya, nabi aneh aku gak cuti ke pula. Pula ke kuki yang baru ke kami dulu. Apa balanya ke pula ke Sibu.
1: Anak lama pemisi.
3: Anak bisa ya pemisi tapi kan ngapain ke tempat bukai kan
1: jalan abad
3: tempat kerja di Sibu ya pula ke Sibu ngai ke lawan gila lah gila nyolawan bayu sama musuh nyematan baru aja tau
1: ya
3: matan sebuyau ya
1: orang pula ke gaget ngai nyak magang
3: aw ali sampun tau pun mayo jam ku dia nyalai dia tau
1: nuan udah ya
3: kami coba jauh malam kami boleh sekian jauh malam datai kulu kiri kata baru jalan jam orang main untung bisa orang tika ngabah sakin mata nyekin jadi nuk lawan mata cuti itu
2: ya maknya
3: maka kita tenang kalakin kita nak cuti
2: mudah nyekin kok udah kin kah
3: aku berdaunya mana ada tempat lu kulai ke kucing tau Rami nak cukup rami senang bukannya bisa orang bisa orang teka berniat banyak bisa orang tengin tu bob dari cuk punya dia
2: bisa
3: itu dia sebilik
2: bisa orang malah gawai lebih tidak banyak berdau
3: gawai lebih nak dari saya
2: ada saya nak
3: ada saya gawai lebih orang berniat bukannya aja memakai bukannya aja sebab dari aja mah tapi orang rami sih cukup rami Taban orang kabu gulok gulok kiri.
1: Amat,
3: amat. Ini nunda kami ngamat tu. Tama lelaki hari pertama sudah berjalan.
2: Bisa ngaga sukan kita ya, nadai?
3: Nadai. Kami kami nak duduk di atas lah dua dulu. Bisa emang sebenarnya gawai ni kak kami lah banyak cun gawai tu.
1: Amat.
2: Udah nya 2 bulannya nyo berkata nyo bakal kano ne. 2 bulannya mesti na dai. Oh.
3: Kalau mulai ke diri mayo ke bala mulai ke diri mayo ga gede.
1: Iya.
2: Pulai kami dua ya.
1: Pulai ke rumah.
2: Pulai ke rumah aja.
1: Tanya tanya. Gawai
3: semua. Okay.
1: Selamat gawai ini Melvin. Terima gawai.
3: Terima kasih Al Melvin
1: kakak. Okay. Sama sama
2: Melvin.
1: Ya orang nanya. Pulai ke rumah aja.
2: Pulai ke rumah aja. Kau pernah nanya Sam sih.
1: Kau pernah nih.
2: Orang itu malam untuk Sam.
1: Ya okay.
2: Ya halo.
1: Halo, selamat gawai.
3: Iya, selamat gawai.
1: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Tu Nona hari ini.
1: Nona, hari ini tarik Sri Aman.
3: Kampung Kerangan,
1: Balerigi. Oh, Kerangan.
2: Oh, Kerangan, Balerigi.
1: Hari Balerigi.
3: Nah. Nanti
2: dengar apa ya? Di, nanti itu dengar.
3: Sama gawai yang kedua ini.
1: Sama. Sama gawai, maka. Di ini rumah Panjai kita dia, rumah.
3: Nadai, orang rumah Panjai bisi kerangan terusan kami dari rumah Panjai buat
1: pulang. Oh, awak ne, ya cerita gawai gini.
2: Rami, Rami kita gawai kemarin, nanya siapa ini?
3: Nadai, tentu benar Rami. Lepas pun gawai semua maya 15 bulan bisi buka peragawai, angkat dudanya, lo bisi penusa kan di kerangan tekalu.
1: Oh, bisi penusa.
3: Kenal aku itu jalannya. Ada nyanyi sahni sudah gawai. Rumah kami putu gak, nggak jauh dari rumah kami itu.
1: Oh.
3: Udah nggak dia dia ngajak.
1: Kita minta waktu dia
3: itu nyamanya. Satu bulan, madam dia nurut tua ini. Dia kalau malam kita bersatu dia bila aja
1: lah. Kira minta waktu diri jamanya.
3: Ya, satu bulannya. Minat kami bisa rami malam di malam 29. Anak ke rumah yang bisa kawin. Saya dari tua kampung kami mbak kurang din.
1: Sepiak tanya ya. Sepiak belum tahu ya dia.
3: Dia baru bala rami. Mayu ke bala rami. Walaupun hari jam. Tapi bisa ya pengami benar bala rami.
1: Ya meh.
3: Yo nama tu satu bulan madam dia itu 2 bulan kemarin baru aku tidak mencia benar kulu kili kata ya. Baru.
1: Ya meh lapan.
3: Kami bisik kan lima bala pengabang bala diri sama bala itu lah.
1: Ya. Aman.
3: Kedua bisik ngabang.
2: Kami dua itu bisik ngabang kemarin. Hari satu bulan aja. Mudahnya
1: ngapa yang sesemak tu aja meh.
2: Nyau nanya meh pro same tadi. Nyau.
3: Maka kami tu mah. Kami tu itu baru tadi baru aku tu bisi nyau. Lalu muji orang. Bisi ganti tu nama tu Rino lepan ke gawai boleh bela grup kami tu grup.
2: Pucuk-pucuknya sahnya neh.
3: Pucuk-pucuk nadai.
2: Kena speaker red eh.
3: Tang tadi benar petabuah.
1: Petabuah nih.
3: Sampai petabuah mencipin sama kami. Rindu petabuah.
1: Nyo mana petabuahnya ngajat mana?
3: Kak pun tak leban. Utai dah beri sembah sembahyang utai pantang pun yaudah
1: gak. Ya mana?
3: Bekerja di kepala tu baru. Bekerja menjadi kita benar menjadi pulai pukul 5 pulai. Aku bantah jari
2: dia. Bekerja kepada SM. Sudah SM 1 bulan benar ya pucuk-pucuk orang.
3: Sem.
2: JDL ya kaki pitanya apa sud?
1: Lisian lah.
2: Lisian JDL. Kami
3: gitu ngedawah.
1: Pergi lah kami doa kia.
2: Pergi lah kami doa kia. Kau nganyong orang bujang. Okey Nona.
1: Pergi lah kami doa kia.
2: Bisa pesan Nona?
1: Pesan Nona.
2: Okey. Pesan Nona pesan.
3: Okey. Aku kan pesan uji selamat Jawa itu nggak kayak bala. Kalau kapan-kapan aku sudah nggak aku mulai bak gereja sinteni bendulu, maka bila sedap pun miri, sedap sebili ya. Nanti sedap punnya, nanti bala kawan-kawan ku nilai sebut nama. Sedap Rami Boy, nanti bila sedap keterinaran, sedap tuh bak ini Boy, lalu ini Eric. Senyum tak kutu nyimpit muka nyabak.
1: Apa? Anak sini. Oh.
3: Sudah itu bakal ini unyang, ini aran. Mbak Bedamit Limbang, Kampung Pala, 1202 Gerai lalu. Terima kasih ya semua. Saya kira-kira kita sudah datai.
2: Nama kira mereka tahai.
3: Bisa kita kira malu, bisa pesan mereka. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap kita lihat temu. Nggak pun sampai tahun dua dia lah.
1: Nyawa
3: nanti okay. Sudah ditinurun ke kecil yang harap sudah ngiga aku.
1: Oke.
3: Tajak menua jauh lalu mengharap ke tujuh mengagai Puan Mary mereka berbentulu.
2: Tajak menua jauh tangan bati dan pihak deh. Tajak nak bermenua jauh tangan bati dan pihak.
1: Ya,
3: lapan kita bergulai bah.
2: Amin.
3: Ngagai ini boy berkampung palas. Berdamit limbang berharap ke sama belak geranya tu awak.
1: Ini boy.
3: Hanya aja mari sama gawai guys dua ya.
1: Oke.
3: Ayo nang abang kamu nutup gawai nak jauh sama kami.
2: Pergilah ke medoikin jangka aku.
1: Kayaknya jauh sampuan itu. Mana
3: tahu pula.
1: Enggak jembatan barunya kami dua.
2: Sembarang aja. Kerengan gitu jembatan barunya.
1: Melihat hari ini kan kenguji ya.
2: Oke Nona.
1: Oke Nona, selamat gara gawai.
3: Aku sudah main lagu
1: Sepatu
3: yang bunga
2: jarau. Oke. Sepatu
1: yang bunga jarau. Anu kamu doa
2: itu.
1: Oke,
2: boleh
1: ya.
2: Boleh.
1: Boleh kamu doa info lagu lagi.
3: Tahu meh.
2: Oke. Sim tuh pernah itu lagu.
3: Jangan ingat anu mah. Oke. Nah, ibu minta lagu Mayo, minta lagu Sepatu yang bunga jarau aja.
1: Oke. Oke. Bye bye.
2: Oke, bye bye Nana. Selamat gawai.
1: Iya.
2: Nyen sim meninggal atau sekali ke sim. Kelak ya bisik.
1: Sambut aja nih.
2: Sambut ya.
1: Oke, halo.
2: Halo.
1: Selamat gawai.
4: Selamat gawai. Ruai deh.
1: Siapa tuh? Muni Nayan tuh. Nayan hari ini. Selamat hari gawai Nayan.
2: Kita den dah gerinti-gerinti 100% ramai ini Nayan.
1: Ramai tadi ya Nayan?
4: Ramai diri ya.
2: Bisa main sukan kita ada indoor game sukan nikah bisa.
4: Ada tapi kami tu maya 31 bulan pelama ramai yang lain. Kalau
1: main balan
4: biar
1: balau ke darah
4: dan
1: lain macam. Balam purau.
2: Sukan sukan.
4: Panipan tidak ya. Sudah kelas panjang kamu.
1: Apa?
2: Hah?
4: Sudah yang kena panipan. Pino main tak tidak.
1: Rumah nama tadi ya Nayan. Uliah nanya.
4: Uliah kami tu pak lubu lalayang rumah nanduak kami.
1: Lubu lalayang nanduak.
4: Pelikian julau.
1: Aw nih panjai rumah kita.
4: Nak kami
1: tanyai
4: tadi,
1: tadi
4: tu.
2: Hari ni jalan kita masuk hari jalan saya tu. Hari pekannya kah?
1: Hari
4: julau.
1: Hari julau yang pun ni.
4: Hari julaunya.
1: Hari simpan julau. Tama.
4: Tama nang alijannya kami. Isteri ke rumah kursi pak nang adin.
2: Meruan jalan kian ni. Meruan jalan kian?
4: Nak perahu kami.
1: Nak perahu. Agi nak perahu ni.
4: Dia tu juga gagak orang jalai udah sabai kok gagak jalai.
1: Aw.
4: Nak perahu panjangnya kami.
2: Berapa jamnya? Hari pasal julau nya kah?
4: Nah, hari pasal julau nak kelita datai bananga dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tak gitu nya nak perahu panjang.
2: Berapa jamnya kalau?
4: Dia nanti kena motor. Ini speednya jauh gitu, kena lah 2 jam. Nanti kena sintiangnya, nak lama aja.
2: Iya. Terang gak lain dia nih?
4: Terang.
2: Ngena S?
4: Kekadang nadai ya, kekadang isi.
2: Ngena wifi kita ya?
4: Nah, ngena hari nyin hari nanganya lah, kayak bisik tiang.
1: Banyak deh.
2: Betul. Dek ulas lalu betul pun. Bayamnya.
1: Oke, Nayan. Pesan gawai
2: Nayan. Pesan gawai Nayan.
4: Ke pesan gawai itu.
1: Oke.
4: Aku kak pesan ke bala nek aku ke bak nangannya udah mulai kemari sudah ya. Kalau lalu ngagai bala nyati aku ke tidak apa. Bejayan nek ke bak dulau din. Nuk dia ngau kan polai. Nyadek tu, jika sana ya, mbak, baju laudian kan tak pulai gitu kok. kalau pihak enggak itu ngaku aju tapi naik naik tiba kadang ngatin setiap enggak itu ngaku inai berayun kata seruaya inai jenguk kata moyang siku setiap enggak ngai mau bala aban udah ngaku mulai train yang ba etis dari kai tu ba rap tidak gerai lu ingat ke gue tu ingat ke aku lengau mai ke kita sama lama nak bertemu lu siap enggak ngagai balik pau tu ba sap tin tidak gerai belum rek selamat ri gawai selamat ri gawai ngagai seduai dik ga
1: baik sama selamat ri gawai
4: main pelaku lu dek
1: lagu nama nayan
4: lagu gebet Lepas gawo ngau Jessica Timah tuai darah.
1: Oh, tuai darah.
4: Kau nyaja terima kasih.
1: Terima kasih Nain sama Rikawai. Ya.

0: Club aku, Club Ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Bayi nai aku, bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Club Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Club Ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Okey, 11, 17 minit malam.
1: Ya, tu lagi bukan lagi kawan kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terinen ada yang cakap. Oh.
1: Memang ada telefon baru.
0: Ya, terus telefon peningah, randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah atau tuan rumah?
1: Ya, hello.
0: Hello. Selamat, selamat gawai. Gawai.
2: Selamat
0: ya.
2: Ini
0: cia.
2: Selamat. Itu yang semua tu. Pan pantau ini banyu.
0: Selamat hari gawai ni cia.
2: Kembali gawai sesuai dia.
0: Awak kini cerita gawai.
1: Hari ni kau. Hari ni tu ini cia.
0: Oh.
2: Abi pan pantau ini banyu.
0: Ulu suang.
2: Ulu suang. Suang dulu
0: ke. Ya, cerita gawai deh. Oh.
1: Ramai kita deh gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami puna ngau kuma penyai.
1: No.
2: Balam ni kui se tidak ya pulai kuma penyai. Temu saya kian dengan pang kafai kian. Kami tidak ya bisa main.
0: Aau ne.
2: Kami ya bisa berpergi atau tidak ya.
0: Aau.
2: Puna ngau kau yang kita diumrah kau di sol. Pantang tu di sol.
0: Aau ne.
2: Aau,
0: tetap jalan. Oh, okey. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Untuk dia, pesan gawai jaga.
2: Selamat malam, sesuai. Terima kasih hari ini baik kepuang.
0: Okey.
2: Aau, punya sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Tanda Suara, lagu gawai ya.
0: Okey.
2: Aau. Tanto, pesan gawai itu ditunggu waktu yang saya balam ya, aku. Kira apa ibu sendiri, apa galeng siatu untuk kawai deh, deh kali deh, nangan nang sayang, ini kami nangan sayang dia. Pun tak pun kesuai deh, nauli aku kita kawai.
0: Oh.
2: Nampun kesuai ya.
1: Namanya si nauli muni nyai nace.
2: Aku sampai nyamai, apa madu aku hingga pulang satu sayangnya udah tinggal kami.
0: Oh iya. Oh, bisa.
2: Ya, cepat tanggau, ya. Nyamai.
0: Aman, kanya.
2: Ya, aku di to. Santo nuju bala madik bu. Ini saya beli yang sebili, tidak payah sebili, tidak amin. Tidak ingin alang sebili, untuk sibuk maka yang itu. Itu kalau yang itu nyamai, tidak ingin. Nak boleh kemah panjai, kan yang belak mak.
0: Oh,
2: tak ya, punya bahu mak. Bila satu empat lama.
0: Oh, baru amatnya.
2: Sponsor kita sahinya.
0: Okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
0: No.
2: Ngai no ini silin ngapai silin.
0: Oh.
2: Anak ni ada. Magawai ke tidak ya. Aku tapi tidak dinai sini aku pesan ke kelam itu. Nak tinggal ngai ini aku sabar din ini kang ngapai kang. Nak boleh kawai ke di kau nya. Makanya aku boleh kawai.
0: Oh.
2: Nak tinggal ngai. Pala kude suang dia tidak boleh tidak dihukum tidak apa yang hanya kena daya hanya peninggal kami jadi dihukum sesumua terpilih yang kawan kawannya tidak yang kalau nak tinggal aku enggak nge pala tak aku suka bak lebih dia din kaya kaya ini sihang ini langi nainya malah waktu habian tu.
0: Oh.
2: Itu magawai yang tidak ya. Kami itu empat lama. Masa kami itu melayang aja. Malah nek. Jadi saya juga berlagu tidak ya. Kami juga. Kau nanggau kena nyamai.
0: Iya.
2: Kena dek dia aja.
0: Oh.
2: Semua nanti ya. Jauh. Kita ya aku kita.
0: Oh.
2: Oh, selalu aku pun ni ngambak WhatsApp. Ya, tu ni puas amat. Kau nak nyamai amat. Ya, kau nak nyamai.
0: Aman.
2: Kau yang mau, dah ya biar kami nyadai nya.
0: Awak.
2: Awak dituju waktu ngaji. Malah ke tidak disuang dia tidak ini tapeng, tapeng tidak sendiri aja. Tidak apa yang apa yang lihat sendiri tidak terumah kami petawan sendiri. Tidak ini niat sendiri yang perlu bisa disuang. Untuk gawai ini tidak ya. Balak aku tadi tidak balan ni aku ngor pak yang ada lagi. Ipa aku ke malas pin tidak ya. Ini mah buat tidak lah.
0: No, aw.
2: Ya benar tidak. Aku tu nak ngau yang mana main. Mari ini.
0: Aw.
2: Mari yang ada kami bukan semayang aja kami kemarin.
0: Aw.
2: Nya
1: Jia, selamat malam untuk adik. Okay. Terima kasih Nya Jia.
0: Selamat malam. Okey, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ini Jia ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Ya, mayu ke orang ke habis penusah menyatakan ne. Tu rumah. Okey, lagi bertelepon lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Minggu siti lah baru kita nyambung ke program ngas mengat ngai ke malam tu kak ngagak ne sem
0: kak ngagak
1: ngai ke
0: bedau bisi mod tanya meh lagi mod begawai
1: mod begawai nyampe ke mudoi mai ngelayan mod gawai ke
0: kita randau gawai ke ne randau
1: gawai ke
0: ya okay baru hari ketiga sehari tu
1: betul
0: okay okay bedau bisi ke tu rumah nang awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru, gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: lagu ke basic dia pilih peninggal kita malam tuan-tuan rumah.
1: Iya, tua pun basic. Paling ke telefon tua Kak Jaku cerita pasal gawai
0: ni sem. Gawai kita malam tu. Okey, sawa tuan rumah.
1: Hello. Ya, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam puan.
1: Ya, siapa kena tu puan?
2: Ini kahum tu dari Sungai Pitu kub ibu di Ruban.
1: Oh, dini tadi?
2: Baruban.
0: Kub ibu Ruban. Rumah panjang kita lewai.
2: Oh, rumah panjai kami di tuan nak.
0: Oh, bakeni ke cerita gawai deh, tahun tau.
2: Oh, aku dah nengok orang semua lemai itu dah. Nurino ke kok nusul ingin diri empu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerinduk ke
0: Randau Gawai.
2: Jadi begitu ku atur ni kami di tu anak lepas tu nak tiap tahun ni nak atur ke bangsa tu dah. Jadi malam malam 31 nya tadi kami di tu nya namanya makai sebelah ruai derimpu.
1: Oh, makai serumpu ba rumah panjai merti.
2: Au, mentang ngado ke bo ruai diri kita nya tadi ngabang-ngabang setengah diri. Tunggu kami di tu ku 7:30 dan start denya. Lepas kami makai kami lalu berandau baruai. Renya. Ya, bala orang ke datai, bala orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi dah suah kami duduk di atas, lalu dah suah kami menyusui cerita dari empu nama pengalaman sedaya, nama utai ke dia sebut sedaya pemansang lebih lagi buat sekolah dah leban. Sudah tu mayuh man namanya bersekolah leban kami tu tadi pagi 1 ribulan. Pagi 1 ribulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh dari luar rumah, kami ke baru panjai tadi. Niki ke orang ke lihat sekolah. Jadi sidon tadi dah suruh kami nak ipan iban makan yang nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dah.
0: Aman-aman.
2: Jadi nya tadi rindu amat medok leban nyamunyikan lusui itu orang sebelah tu nemu mah. Rumah kami 24 pintu. Hari 24 pintu nya kemari kami ngitung nya daro bujang nya. Aku beli dah ingat surat tu tinggal ke aku. Ke daro ke benua sekolah, ke benua kak madu ke diri sekolah, ku dah bekerja. Ku dah hari pun satu ngagai ke daro menya. Nah, lebih 70 ikut.
0: Ngapu? Mayuh nembiak tadi awak ni?
2: Mayuh, tuan mayuh. Jadi, kurang kenang aku diri, pulang ke rumah panjai kami gitu, 195 ikut orang kena enam bisik dalam namanya, buat dinding kami dia deh. Jadi, orang ke tetap lelaki bini gitu. Namanya, tetap kuai ke kami, kami lu nambah kenyo ada orang ke bon ngeri, ya ke belenak bon ngeri tadi ya tetap boleh kita pindah lu tulis kami dia lebannya. Ya segi atur ready subuh dan nak.
1: Ya ke Indo aja nya 70 lebih ko.
0: Laki Indo nya.
2: Bujang udara.
1: Oh, bujang udara. Enggak kedara aja mah.
2: Okay, aman rindu medok sida berjalan kunuan lebat kami ke rumah pajai niki ke sida ke. Keluar negeri dia nak datur ke Luteng lho. Jadi subok mesti atur kami ke dulu subok. Orang ke berbini belaki ke kami kita muai kami kita dah titik ke kami. Tahun Siti dobah kami. Orang ke muai ke kami kita belaki bini kita mikik ke kami kenang dia dituk ke ulah kami dituk.
0: Balas utik
1: ya. Balas utik menyerti.
2: Mesti utik baru ke adanya. Orang induk ni kik kura lelaki gak macam
1: bakal kesidak ke ba anu tadi nemu tadi sam. Ya kada cerita siapa tadi. Nak tinggal ke.
2: Jadi nya mana jadi melimpah ke tai tersebut aku tu. Jadi 2 tahun tu ku dah kami tu semino berundil dikik kurang ke gawa perintah orang ke bekali orang ke dari luar negeri kami ba rumah panjai tu tadi. Jadi kami tu tadi 2 bulan ni tadi. Nya berkerami tu tu. Ngabang lagi sikuk, lagi sikuk, lagi sikuk. Rindu man ke kenyak pada aku. Lepas aku tu dulu sudah ya. Kita bergawai tu. Mabuk nak tahu tak tang kita. Anang nak berpasal ke gawai kita. Tapi lagi malam 31 bulan ku aku dulu sudah. Bapak nak mabuk sudah lepas aku nak sikit. Udah bergerak. Aku dah bersidak bisi WhatsApp group rumah panjai. Bala nemiak deh.
1: Kira dek JKK di rumah dia arti ya? Ataupun JKK dia dah?
2: Ya, bala JKK. Jadi dia tu aku tu nak aku tu pula keseruai. Tahun tu banyak. Lepas kita sudah nikik dan nak. Saya lagi gayon tadi. Saya lagi gabungai beri orang. Jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari. Aku mendak ya. Dah 300 lebih ya. Nyoknya. Nyo ngagak tiket betuah murang. Nyo macam pengawak nyo nyara orang nyai murang kenuan. 5,926 ringgit.
0: Nyampaunya deh.
2: Nyampau. Jadi leban tahun tu aku dah nyo tuai ku aku nak udah megai duit gawai kita lagi. Narik subuh-subuh lah kami senang bisi fun gawai deh. Dia keluar ke kami. Dia kata di kami berundian kau keluar ke nyo. Nyo awam kami tadi. Dia nyo duitnya. Dia nyadi duit rumah panjai kami. Untuk mencuai tu. Nyo lebih ke diri mu nyo di dengar peringat mayu.
1: Ngambil ke orang ke bedau ngagaknya tau ngagak berkenyak dah.
2: Ya, jadi ku tadi lepas kami tu ke anak, lepas kami tu orang besi kulai ke Tanjung, besi kulai ke Kucing, kemudian pergi. Orang yang tadi ngai lawan pulai nyalai kami 3 bulan nung yang bidai kami. Yang bidai lah kami tadi anak.
0: Tumuh
2: lepas sidak ngai ndak.
0: Ngai nak ampiat ke nya?
2: Ngai nak ampiat dia tidaknya kami ubah tadi ngai 3 bulan. Udah kami tu tadi kena agi mega orang rami ni otak. Pengawak pe ke begawai kira ke udah ditutupnya tadi.
0: Tak orang ke rami diri nya uli ya nada.
2: Tak cuma dah di situ. Nada salah kita ngirup, nada salah kita mabuk. Tapi babasal pegawai kita ibat jam kebetul. Mesti ngirup eh pengayu nak ada tau nak. Kau berjatuh tiap-tiap pintu nak tau nak. Nak tau nak bala tuai-tuai biliak ke. Dan nyak sedak ke biliak ke. Lanyak sedak ke biliak ke sekolah dengan aku. Lanyak sedak. Nama tu sebut tidak ya nak. Lang mansang pelajar. Dia kena sudah bisik pelajar.
0: Aman.
2: Pengarap lu pelajar tersebut sedak.
0: Mana-mana.
2: Jadi sedak-sedak tadi nyebut kindu pemuda diri ke sedak kindu. Dah tahu orang ke main asal. Nyalai. Dudi tu ilah nanti tiket bertuah tu nyadi aku madang sedak ya. Paduklah kita yang nak ke hempa-hempa. Leban kita berguna ke baju burung ke nipan-nipan ke. Ayo mana lagi aku ni sedak kindu tu orang. Leban yang mesti target tahun baru ilah lah. Tanya aku tadi ke situ. Ketika saya ke tahun baru lah. Uliah nak kita target kita lebih hari itu. Uliah target sudah 6,000 tahun baru. Ya, elok aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Mencampun dia bila peningan bayi wah.
1: Nada yang ngawal. Saya
2: ikut nak nyebut utai itu amat. Kenapa?
0: Ya, mana yang atur.
1: Mana-mana atur.

0: Aku tu anak yang mendah ke seduai. Siku orang ke balak rindu ke program dengan semangat.
1: Terima kasih.
2: Oh. Terima kasih Ana.
0: Minggu tu balak aku nusui program dengan semangat.
3: Minggu siti ni lah. Aku
0: bisi tengah nyadi. Tan orang tak ngai ko nuan.
2: Au ah. Ila nuan po ke ila au. Kau bisa cerita.
0: Aku malu. Selamat gawai ke seduai. Aku tu siku orang gau kami serumah tu nang balat mah. Ndak nemu nak dengar kerja kami ditu.
2: Au ningar hari-hari ni.
0: Ningar hari-hari ni aku tu nang kan tanah ke bayi siti ke rumah siti ke kadang telepon ke kena aku lebuh tai.
2: Banyak
0: mah. Orang ke mungkin nak madah ke seduai. Orang ke amat-amat nyukung program ngap sebenar ngap program bagi ban.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Kata kita dia nak.
2: Terima kasih mayo-mayo ah ku aku.
0: Kunsel dengan kunsel baru ban suap madah ku ya ono ku. Kita menerima orang RTM ku ya ono ku. Nah mau kebuan gai tan utai ke bukain lo ke ku nangi ku aku menu ya. Tan utai ke lagi ke ku nama te tinggal bak menu kami tu ke bijai ke orang ku ke bijai ke perintah ku. Nama te tinggal bak kami temu seduai.
2: Namanya?
0: Ari kami nadai. Bekini kan nerima orangnya.
3: Oh, kini kan rumah kita tu?
0: Amo atami tu tinuan datai re serikai ngin datai na ba bukit kiu malam iske muduang kurang do jalai kami nya.
2: Bedau besi air ne.
0: Bedau besi air lamo jalai mana ngai ko bulok sudah api lamo dah besi. Air besi tu kami
3: berayang
0: kami ke berayang kian ke kita medok ke si jalai buat berayang menurut kita berdua berayang
3: simpang muduangnya kena kita kah? Simpang muduangnya kena kita kah?
0: Au jalai muduang mulai ke kami anak
2: ya
3: apa
0: namanya nganggap semangat.
2: Terima kasih mayo-mayo ne. Ida minggu baru bisik programnya dikeluar.
0: Iya, minggu tu 2 minggu tu nadai kita ikut sudah minggu. Kan minggu belum mau
2: kutinggal. Okey, bye-bye. Selamat malam.
3: Ya, sida ya hari mudung.
2: Hari ya ke nang rindu ke program kita ini.
3: Ya.
2: Nang ninga program kita tiap hari ninti yang hari. Terima kasih meh ke pengerindu bala peninggal kita. Nak ngira di ni nor meh nah itu rumah.
3: Ya, ngarap ke kita panjai mulai meh.
2: Ramah. Tau ka? Halo. Selamat malam. Selamat malam.
3: Halo.
2: Ya, halo, selamat malam. Okey. Jawat kangau stito ka? Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Okey.
3: Yang kasih titik crossing stinga.
2: Okey, halo.
3: Halo.
2: Ya, selamat malam.
3: Ya, nyamanya, nyau padam.
2: Okey. Lebanyo berpak dua
3: tadi. Ya berpak dua. Dan jangan jadi dak. Dangkat nesem.
2: Ya. Okey, bisik peninggal.
3: Bisik ni.
2: Tahu kita ke dekat telefon.
3: Harap ke ya kena banyak ya sem. Ya orang sama anyo tadi.
2: Okey, halo, ya, selamat
4: halo.
2: Malam.
4: Halo, selamat
2: malam. Selamat malam. Siapa tuan?
4: Alex.
3: Hari ini ni Alex.
2: Hari ini Alex.
4: Sibuk.
3: Di sini le, si pulai rumah panjai.
4: Tujuh dia rumah panjai.
3: Nya, me adik nyebut sibuk.

0: temu ko pasarnya. Jadi okey.
1: Rumah panjai.
2: Hari lep apa sibuk.
1: Sama gawai Lex.
2: Ba mano apa nak tau? Kena tau igan.
1: Ya.
2: Ile awak lah.
0: Rami kita dia sebab Lex.
2: Oh, mak ya agak.
0: Jaga tai ni Lex ni.
2: Malam 31 nya. Kita program kami baru ke. Bala je ke. Pertandingan apa tu? kami bisi nama tu babiau.
0: Lagi babiau kita dia nak.
2: Udah temu babiau kami bisi makai deruai lah. Semua orang tak makai deruai aja. Bergelumuk dia. Bisi pa bala kabang bisi datang de bai makai lah. Udah nak dah temu makai. Bisa program nama tu. Malina orang banyak lagu nama lah sudah kan dia.
1: Macam lagu main orang.
2: Main orang. Sudah 1 bulannya buku dua lah tengari 1 bulan kami bisa berdara. Darah miring kan. Miring sekayu rumahnya. Dan pas miringnya kami bisa atau program makai gak. Maya ya pengalami tahun tu mana pada aku.
0: Laban orang ke dia tu nyaw pandai ngatur program dah. Nelek.
2: Isi pertandingan Eropa itu ah. Boleh sedap ni ya. Kami cuma minai orang. Maya macam program lah.
0: Ngeratu yang besi lek.
2: Hari-hari niat kala kita ngadu ke sana kami sana ya nemu kene cara dari bang.
1: Betul.
2: Ya percaya ni bala.
0: Tang beka cedak laki draw nyapa semua gege main-main ke bukanya kadang-kadang ni utai ke baru magangnya ngambil ke terami ngerti.
2: Kena namanya kena nyelit ke ada.
1: Ya.
2: Jadi utai ke makan ada pergi adat kita ya.
1: Betapa wah ngajat.
2: Ngajat bisi. Sama tu macam program malam lah sampai ke pukul 12.
1: Okay,
2: perlu juga tahu dok mana program baru.
0: Ya.
2: Terima kasih yang kedua.
0: Nanti pesan ni leh.
1: Pesan gawai.
0: Pesan gawai kak.
1: Bisi.
2: Pesan gawai.
0: Tujuh aja.
2: Okay, terima kasih lah. Pesan gawai aku tu. Menuju balan tua aku. Depan airin.
0: Pemain leg tentua dulu sebut. Kau ngenang ke aku sebut dulu tua sebut lo sama istri lek tu. Okay lek terus ke lek.
2: Sebagai balai palaku terus mengajar ke tidak ya. Kayu guru gelanya mai telat lenap kuman menua aku. Terima kasih
1: yang kedua ya. Okay, selamat gawai nih. Sama rega wai.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Minggu baru bisa era ini.
2: Tahun kau dah lepas, bisa enggak kau ngau? Bisa 2-3 kali kau ngau tu.
1: Oh, sudah ngau. Wow. Minggu baru lah, bisa enggak kita lah?
2: Tahun baru tu, menau tu.
1: Alhamdulillah.
0: Dah lelek.
1: Okey lek. Okey. Ya, terima kasih lek. Selamat hari kawai. Okey.
0: Okey. Jam tu, sering ke? Sinok ke?
1: Okey lah. Okey. Deh, nadai ke nya ke.
0: Nadai ke?
1: Okey. Nyadi.
0: Hanya ya, Asef. Hanya sama nombor tadi. Sinok ke?
1: Okey. Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
1: Halo. Nadai nih.
0: Nadai nya.
1: Okey, jadi kira nakanya meh nih, terima meh tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya laban Brandau gawai kita kemala.
0: Terima kasih Maya.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih Maya.
1: kau Brandau gawai kita malam tu.
0: Ya. Tidak pernah.
1: Ya cukup mana gatur bala ba menua meh ke tawan tau kena kita ngerecah ke gawai
0: ya
1: aman bunyi ke bala sekedar antadai tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ditinggal ke ya
0: bunyi ku jaku urang ne sem di keluar di kelala bansar jaku
1: ya
0: di kelala buah ari langgo nya mopok dulu tu Asim.
1: Minggu baru kita bisa program Genggam Semangat. Ya. Okey, bye-bye peninggal. Selamat hari gawai semua.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Pagi rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku dah masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin dah orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa nak?
4: Ya aku dah selalu dishwasher.
3: Dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
3: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
5: Nah, kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu di kayak aku tu semua.
5: Nah, lapan no ada nyebut tadi de, ada salah gak meli kena kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngaso tu tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi de. Apa sama lelah.
4: Betul betul betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemu de apa bunga ada tahu pernah-pernah me katalog di kalsi joran murah de. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sida tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sida nitiah kejakut tangka nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida O Petara, dalam kerja sida, lalu beri sida pengeriang gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sida kediri, tang iriang singkang sida ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sida, ngau Tuhan sida, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah dikuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat hancur habis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uliah nyadi, laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta petara, nyiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara, nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku, awak kaku tau rindu ke nuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu, oh nembiak. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimba. Tu gak bulan satu kena kita gawa, nyong gak pawang burung tak muda balik rimba, entai nyawa baragai kanan gau kiba, semua kita serta di kaban naka, gay kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kitai babas, miau kanan kibak, mantaplah kitai jimat, takut ke kaki kena, tebas ke anang besai, panjai buka lima, nanjuang ke pawang buruang, tarubah kitai gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
1: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngorang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau pemanah. Ia adat tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus, bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu, I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Bertinya utai timit bekerja kita kesari tu, uleh mai pangkah bagi orang di diari lo. Karena kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita pun. Awak keria manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Okey, lagi Ninga ke YFM. Kalai segmen pergerak pagi, segmen kena mongkal kita ke Sarito, ianya Sarito hari 4 hari bulan 6 2026, hari keempat kita bergawai. Lepas aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi, lagi mengkang pemisi buat rumah panjang. Kanya pergilah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Selama pemisi mai kita ke lagi pemisi gawai pan udah diintuk kita hari keempat tu nyukur dan sekurang meh program pelabaku minat ke program ya ke bisi ni tadi program ya ke min makan indori pengada gawain tu pelabaku dan lebus meh engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusak pengerami gawain tu serta mega pengerami melah pinang engka pengerami kebukai. Okey, kita ke pulai seredo selama pulai ke menua bagi kita ke benar riba pulai ke pulai ke menua pulai ngagian dor kita ke kerjanya tadi pulai ke sarang. Bunyi korang selamat mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedis ya. Bahkan Indian lama udah nak start, udah nak start baru Indian pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawal kita yang bau pis atau ke bak dini-dini kita ke gawa. Okey, terus kelengkau kami bak YFM kita ke besi pesan berat, kena tak ke pesan berat kita bak email bakal selama yfm@gmail.com tau ke WhatsApp konti YFM di tu ianya 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Okey, lagu hari Isali, lagu ke Madu Baru hari Isali, penanyi patron kita. Okey, kau dengan orang ke Lenyau serinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke bersenyadi di bak sungai Banting Lingga, jadi ia ke Lemas tu tadi ke berumur 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensia mayu kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke 2 hari pengawal di ngiga ngau nyelamat di perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi seekor hari 9 ikut orang ke depan perahunya tadi. Kalau perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang bak tiang tinggu ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggu ujung ke megah orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi ACR hari kedua bisi 7 ikut bomba hari bomba Seri Aman dibantu polis APM unit K9 ngau mega mensia mayu ke semak kandang duarnya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ia ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawan ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau hari gawai tu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali itu terus berperindang tinggal ke lagu hari Melissa Francis Aib Mata Ba Arigawai.

0: Buat baru ke?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu dari Jeffrey Molin, Tepeng Pengrindu dah berserangan lagi tinggal ke kami YFM. Okey, tu bekal kaminya around 95, around 97 habis nurun untuk 4 bulan untuk ngagai 10 hari bulan 6 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Ofis Pekarawan Malaysia ke Lai raga around 97 hanya tarik mayuh nurun tu, nurun 30 sen ianya nurun ngagai RM4.65 seliter. Hari RM4.65 seliter ngagai RM4.35 seliter. Lalu RON 95 ia ke nadai subsidi ianya RM3.92 ngagai RM3.72 seliter. Ia ke nadai subsidinya, ia ke bisi subsidi lagi bekas lama, ia ke bodi 95 lagi bekas lama ianya RM1.99 seliter. Okey, naik rati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu rega di Sion yang tarik menggapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelama itu. Okey, berkawan dengan berita bukan menggap berita antarabangsa itu, berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi bisinya di biar balai tinggujung ke megak penusahaan pobah ngau megak tanah tusur. Jadi berpuluh ikut orang bakal naban penusahaan bah ngau megak tanah tusurnya kalai nyadi 4:30 dini hari hari 3 tadi tunggak ke Wakayama, tunggak ke barat Jepun. Serta mega bisi agi dekatnya di pelabak ke opis penguata gaya hari di Jepun melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah ampuk bah mega dekat di pelabak ke dekatnya di ngam mega penusah bukai kerbagi tanah tusur di pelabak ke dekatnya di tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Okey, ni perkara ke bisinya di Jepun. Terus menggelengar kami bawa YFM. Sekali lagi kita ke dekat Kenatai ke Pesan Berat. Oleh Kenatai ke Pesan kita, email ngagai kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perempu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Buat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke si di Kenate ke bawa YFM, jadi pesan ke skeleto Ari Dom Silang anak Patrick Angkasan atau ke di Kangal Apai Igan. Jadi pesan mada ke apa ya Patrick Angkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke Megak di Kangal Apai Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5, lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ya ke kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan belayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan belayan di Ngelala, Niam Patrick Angkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yampu, kalau Niam dekat di Senggai baru rumah Yampu. Ianya rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nando isi berita pesan madah ke Patrick Angkasan anak Entabar atau ke Apai Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026, lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026, baru rumah Yempu, ianya baru rumah nombor 454, lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Nangga Sebiru Balih, Nangga Tawau Balih, Nangga Gad, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya Sateng anak labang, Sateng anak labang, tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai baru meh nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, lalu dekat di kubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya bak nombor telefon 019-82-75-302. Nandu isi berita pesan madah ke Sateng anak labang, Sateng anak labang, tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6, lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, baru rumah Yempu, ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kertas ulit, pesan Ari Telma Anatra anak Ngadan. Jadi pesan madah ke kertas ulit ni yang Ngadan anak Unya atau ke laki Rebecca, laki Rebecca Jonathan Langi atau ke Megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kertas ulit, ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7.5 lemai, ba nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan belayan ke Ngelala dipinta ngau data yang ngetas unit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Telma Anatra, ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan hari tangguh anak ikung tau ke Apai Duya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan baru rumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan belayan di Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kawan belayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kawan belayan Tinglala Sylvester Ikung anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikung anak Jawa, Tak ke di Kangau Mega Ucuk Tangguk dan adai kena 3/6/2026 ba Hospital Serikai. Jadi ni yang dekat di Sengai Berumah Langan Monggo Tapeng Ulu Sebetan Seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di Kubur ke kena 6/6/2026. Lalu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa tau ke Ucuk Tangguk udan adai kena hari 3/3/2026 ba Hospital Serikai. Ni yang dekat di Sengai kena 5/6/2026 ba Rumah Langan Monggo Tapeng Ulu Sebetan Seratua. Okey, pesan pemati. Lalu dah terlebih dekat Nampung baru macam pesan kita kebukai tinggi bisik pesan dekat di kenatai ke kita bahawa YFM di tu mari peluang ngagi kita nyentuh ngagi 7:30 pagi itu lagi kita boleh ngatai ke pesan ba email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp 013 862 8422.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Segulai, sejalai.
6: YFM.

Lagi lagu dari Madeline Mingo, rancak Bagulai Gawai. Okay, nampung baru macam pesan ke sekelitu hari Regina Anak Rantai atau ke Indai Pian. Jadi pesan mada ke Indaya, ianya Agnes Jenai Anak Ngali. Agnes Jenai Anak Ngali atau ke Indai Jerin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Singgai baru meh malam nanga tada kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke tak ke bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang ni 013-928-7217 maya nyenggai pan bedau di padah ke dito seminar dekat di Singgai baru meh malam nangga tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngegai ke pembelayan di Kenawin, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau ke pembelayan ke Bukai. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati Ariwong Anak Radin. Jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke Engkuang Anak Edmund Minit. Udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, ke pembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau ke pembelayan ke Bukai, Tinglala, Niang Tuai Rumah Faizal, atau ke Engkuang Anak Edmund Minin. Jadi, Niang dekat di Singgai, Berumah Faizal, Keramut Sri Aman, kena 4 hari bulan 6. Ini yang dekat di Senggai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegilak 5 hari bulan 6 2026. Nando isi pesan, pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke Engkuang Anak Edmund Minit udah nadai. Lalu dekat di Senggai Barumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5 hari bulan 6 2026, ianya hari 5. Ya, pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan hari Nayan Anak Cunggan. Kali pesan madah ke apa ya Cunggan Anak Culo, Cunggan Anak Culo tau ke ekstorumah Cunggan Anak Culo udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6. Lalu dekat di Kubur pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Sekerang, Padi, ngau semua ke pembelayan Bukai di Ngelala, ni yang ekstorumah Cunggan Anak Culo tu. Nenu isi berita pesan madah ke ekstorumah Cunggan Anak Culo udan adai. Lalu dekat di Singgai ba rumah manai Pulau Ulu Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena 6 hari bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati di BCD kena tai ke ngagai kami ba YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 4 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju ngau institution wang berguna dalam muka peluang baru serta menyampat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke caratu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026 ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB. Ia kena di pelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Ko ia, tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur di pejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur ajak, tang bega ngemerat ke pemansang bensia, institution kau tujuh juluk kesama. Atur ke sebakar mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia ngau ASEAN, transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua ajak, tak begaknya di pemerat ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara, disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam timpuh sedekat tidak datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilihan berdua itu di pelabak kedekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data peminta tiru AI kejampat genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak undah beri pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaunya, inisiatif Grid Tenaga ASEAN mandang ke komitmen menua Kaban ASEAN dalam mengenegap ke dagang kuasa karan garis sentara menua mengangkat ke pengelikun kuasa serantau ngau-ngagat sistem kuasa tip merua nagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengah langgur kuian tujuh Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda transition tenaga berdua. Sarawak terus mengedegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi, memansang bakat ngau perkara pengerai. Tu dikenal nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, madah ke kerjasama mantut Sarawak ngemujur ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubahari benua luar ditumbuh ke ditu. Ia madah ke perambunya udah nerima pembenar hari perintah Sarawak, perintah Malaysia ngau perintah Shanghai tang lagi berguna ke pembenar ke penudi hari perintah China. Ko ia inisiatifnya berguna ke nak bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ekolutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai bengeri jemahila. Sarawak megang buka peluang ngagai nembiak hari bengeri itu nampung pelajar barungan master ngau Dr. Falsafah buat universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat megah dikemerat ke perintah Sarawak. Tu dikena nangkup guna pekerja pengawak pengerai jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, pada keatur tik cakah benung dikebujur ke diatu kena matak mayuh hagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam ngenegap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Ko ia nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatu agi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai tim majan nambah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, memansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak gau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut ke jakupnya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing, di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalai ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam timpuh 5 tahun ke dekat datai.
Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke projek ti dikemenar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besai. Dikarap oleh nyungka ekonomi, muka peluang kerja serta ngenegap ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidakkan kemenar ke kapal tinggembuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai lebuh renggat ke terubahnya tembuk ilak. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasiak ke Miri. Kelima harinya, projek Jalan Miri Merudik Mulu, Kuala Melinau, Long Panai, Long Lama, MMMLL mengadik harap kuliahnya di pengerandang ngagai pemansang kanan menua pesisir di Miri. Yang maksud kejakunya, lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri kebungkus RM445 juta. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besai di pelabak ke dekat di tender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi menggeritu. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau quarantine CIQ Sungai Tujuh tidi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan kempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara menua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus RM4 juta mungkur pengawak ngagak 4 lorong tambah khas ungkur perengkap pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngagak jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya ke Miri dekat terus mansang jadi hub besai ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalai ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Langit Ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Drip Susil madah ke Mayu Bengkah Perkara menung diperundiang ke nyung kaum operation penerbai Bilun meminta penumpang pengawak membeli ke tiket serta megah kapasiti ngau jadual penerbai Bilun. Aturnya megak nyerangkum raban berkuasa bukai kenyang kaum operator penerbai Bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputuskan. Ia maksud kejakunya lebih di kerandau raban media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mana ke mekanism subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu berundi perambu Perintah Negeri. Mensia Mayuh tiba-kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipintak seluruhan nyaga pembersih kanang duarnya ngambil ndak membuai ke uras bak sebarang duar. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngamana. Ditia ke infografik UPS Kerja Raya JKR Sarawak, jaku tangkannya digagak berindi hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya ninting hari nyeng kaum peranak menua ditumpu. Raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bansia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan ti udah disedia ke serta ngemeran ke ulah tingembuan tanggungjawab dalam jaga pemersi perengkah guna Bansia Mayuh ti udah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat kena nentu ke jematan Batang Lupar 1 terus bersih manah serta likun ungkup Bansia Mayuh. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Kerjasama strategik ngenyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh mayar undian sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kau.

0: Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai, sama sebakar. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ariwan FM.
2: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi benua, yang ketepegai, Sri Aman, tau kemegak di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Inya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 atau 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut Lubak Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubak Tutu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayu bakai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuak bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuaknya lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuak tu tadi nur bangkai tau ke tadi antu telempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seduai masa lubuak ke disebut lubuak antunya, dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuaknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuak antu nak jauh ari klinik desa lubuak antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage wong merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisi 12 ringkat, peninggi ya. Ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi ngelantang ke ati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini tadi sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amain mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
3: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, nuju peninga YFM Iban.
4: Aku Jampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Agai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu.

0: Kawai Dayak tahun tau.
1: Aku kun selalak kinggol Timelan Pengusi Majelis Daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak negai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ketitai gawai tahun itu bayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah ti deriba ti nak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kitai, dini bisi nur bukai. Tentu ya, bak YFM. Segulai sejalai.